0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3, salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara sesama, dan itu tidak perlu kemungkinan berbagai alasan mana yang kita itu.
5: Tapi sebagian sudah pulih.
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara, atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara dua pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI, dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
15: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
16: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 100
5: 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah.

0: Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
1: Ya, menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
2: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik

0: dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
3: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Di luar cuaca juga sudah panas ya, otomatis ya kita apa ya harus bisa meredamkan panas ya. Semoga panasnya itu nggak sampai di hati gitu ya pendengar ya. Kita tetap bisa kondusif ya. Kalau emosi kita stabil, otomatis dalam melakukan pekerjaan kita juga enjoy gitu ya. Oke, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat pendengar untuk dialog Raya Menyapa. Nanti Anda kami ajak bergabung ya. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Malang ya. Dan temanya nanti yang akan dibahas ya di RRI Malang yang akan kita siarkan juga pendengar, itu adalah tentang Basawalian ya. Karena kita tahu nih kalau di Malang itu kan bahasa-bahasanya itu dibolak-balik gitu ya. Basawalian atau disebut juga Osok Kiwalan itu adalah salah satu apa ya bahasa terbalik khas Malang gitu ya, yang lahir yang sebenarnya itu sebagai sandi perjuangan melawan Belanda saat itu, dan ternyata kini menjadi sebuah simbol identitas culture masyarakat di Arema atau masyarakat Malang sana pendengar. Ada yang mengatakan kalau ada yang bertanya mau kemana ngalam rek gitu ya, atau kalau bapak itu ebes gitu ya, ada juga kalau sebutan ibu itu memes gitu ya, ada juga yang kalau makan itu katanya nakam gitu ya. Jadi susunan hurufnya itu dibacanya kebalik gitu pendengar ya. Kalau sehat itu tahes ya. Kadang kalau kita apa ya, kalau sehat ini kalau kata tahes itu sudah familiar sekali gitu ya. Apalagi kata iya ya, itu diubah menjadi oi gitu ya. Kalau Anda gimana pendengar, adakah pengalaman ya ketika berada di Malang gitu ya? Mungkin ketika awal tahu gitu pastinya bingung ya mengartikan satu persatu. Bagi kita yang nggak terbiasa susah gitu untuk mencerna ya, perlu waktu ya untuk memahami. Tapi bagi yang sudah terbiasa pastinya cepat gitu ya. Jadi bahasanya itu bacanya terbalik dari huruf belakang ke depan gitu. Kalau kita kan biasa aja gitu dari kiri ke kanan gitu. Tapi kalau dari Malang ya ini ya pendengar ya, dibacanya terbalik ya. Oke, nanti dalam dialog Malang Menyapa yang kami siarkan juga jam 8 waktu Indonesia Barat, nanti bersama rekan saya Esti Sulistia bersama dengan dua narasumber ya, di antaranya itu dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, ada Ibu Nurenzia Yanuar PhD yang juga ini beliau adalah seorang peneliti Basawalian. Ada juga nanti penulis dan juga pemerhati sejarah Pak Agung Harjaya Buana SEMSI pendengar ya. Jadi Anda bisa ikuti nanti di YouTube-nya RRI Malang. Tapi kalau untuk siaran radionya bisa Anda ikuti atau dengarkan di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya. Bagaimana, tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Semoga sukses untuk Anda semuanya pendengar, dan program 1 RRI Madiun juga masih bersama Anda.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, terkait dengan pelestarian Basa Walian yang menjadi perhatian serius oleh Pemkot Malang ya. Bahasa slang khas Kota Malang ini rencananya itu katanya bakal menjadi pembelajaran muatan lokal di sekolah, pendengar. Ada sebuah deklarasi yang dilakukan, itu adalah deklarasi kebudayaan ngalam hebak ya di Sasana Krida Budaya Celaket di Kota Malang pada 27 September yang lalu. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat itu mengatakan dekorasi ngalam hebak ini merupakan inisiasi Kapolresta Malang Kota. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Basa Walian atau Kiwalan, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun ya. Selama ini Basa Walian itu kan melekat ya dari masyarakat sampai dengan Pemkot Malang, dan indikasinya terlihat dalam penggunaan dasa bakti atau 10 program unggulan, diantaranya ngalam pinter, ngalam tahes, dan juga ngalam ngopeni ya. Lantas bagaimana, pendengar ya, langkah-langkah dan juga perkembangannya ya, nanti Anda bisa ikuti ya sebuah dialog yang kami hadirkan ya, berjaringan seluruh RRI Pro 1 Jawa Timur ya, dari RRI Malang yang akan membahas tentang Basa Walian dari kode perjuangan menjadi identitas Malang ya. Nanti ada narasumber diantaranya peneliti Basa Walian, dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Ibu Nurenzia Yanuar PhD, dan juga penulis dan juga pemerhati sejarah Pak Agung Herjaya Buana SE MSE. Nanti akan bersama rekan saya Esti Sulistia ya, pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun untuk mengikuti dialognya. Tapi kalau Anda ingin berpartisipasi ya, Anda bisa cek di YouTube RRI Malang. Bersama kami, Kanal Inspirasi, Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan. Program ini dirancang untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Indonesia Youth Summit akan menghadirkan kegiatan pengembangan diri bagi peserta seperti perkemahan bersama, diskusi, lomba debat, serta forum pidato yang membahas berbagai isu strategis kepemudaan. Bareskrim Polri menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Penetapan ini merupakan hasil penyelidikan laporan polisi yang ditangani sejumlah polda di wilayah Kalimantan. Kasubdit 3 Ditipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto mengatakan 7 korporasi berasal dari Kalimantan Barat. Sementara itu masing-masing 1 korporasi berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan polisi menangani 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi. Penanganan kasus ini melibatkan 10 polda dan Ditipiter Bareskrim Polri dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektar. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ramai banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok, cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Malang. Kita akan ikuti dialog Malang Menyapa dengan tema Boso Walian dari Kode Perjuangan Menjadi Identitas Malang.

0: Iya, kapan terakhir kali Anda ke Malang? Pernah bicara atau ngobrol dengan orang Malang nggak? Nah, kalau mungkin selama ini ngobrol dengan orang Malang pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia atau malah pakai bahasa Inggris ya kalau turis ya. Tapi yang menarik, kenapa kemudian kami menghadirkan lagu yang dibawakan oleh Sal Priadi pagi ini? Ya, Sal Priadi representasinya Malang karena dia adalah penyanyi yang berasal dari Malang. Di lagu yang ia bawakan tadi, betapa Malang itu digambarkan sebagai kota yang santai, orangnya santun, kemudian senyumnya manis-manis gitu ya. Termasuk yang lagi dialog pagi ini juga senyumnya manis-manis. Dan juga bahasa Walian yang ini menjadi ciri khasnya Malang. Nah, pagi ini saya akan ajak Anda untuk diskusi tentang Boso Walian yang ini sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan sebagai kode perjuangan, tapi sekarang juga jadi bahasa pergaulan dan ini menjadi identitasnya Malang. Ya, kenapa? Karena bulan Oktober ini juga adalah bulan bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober sebagai puncak peringatan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Kota Malang, momen bulan bahasa juga sering diisi dengan berbagai kegiatan literasi ataupun apresiasi terhadap bahasa daerah, termasuk mengangkat bahasa Walian atau kalau di Bali itu apa ya? Osop Kiwalan ya, sebagai bagian dari kekayaan identitas lokal. Nah, Boso Walian atau Osop Kiwalan ini juga punya nilai historis yang kuat. Pengucapannya juga gak asal dibalik aja, nanti kita akan belajar banyak. Nah, oleh karena itu, saya nanti juga mengajak pendengar yang menyimak siaran kami pagi ini melalui Pro 1 RRI Sejawa Timur maupun melalui YouTube RRI Malang Official untuk nanti bisa gabung sharing bersama kami, termasuk mungkin praktek ya, untuk ngomong bahasa Walian Malangan gitu. Anda bisa gabung nanti melalui voice call WA, nomor kami di 081555 6915. Bisa juga tulis pertanyaan dan komentar Anda. Kalau menyaksikan melalui YouTube, tulis chat ya, di chat saja, nanti kami akan bacakan untuk Anda. Saya perkenalkan dulu dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Malang. Yang pertama saya perkenalkan, ini sebenarnya Pak Lurah, tapi pagi ini hadir sebagai penulis dan juga pemerhati sejarah, Pak Agung sebelumnya juga karena di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jadi termasuk yang menggelorakan bahasa Walian ini ya. Saya perkenalkan ada Agung Harjaya Buana SEMSE. Tapi karena kita lagi ngobrolin bahasa Walian, harus dibalik nih. Mas Agung jadi Sam Agung.
1: Tapi
0: Agungnya gak boleh dibalik ya.
1: Jangan.
0: Ya, Sam Agung selamat pagi.
1: Ya, pagi Westi.
0: Nanti praktek bahasa Waliannya. Gampang ternyata. Saya ulang-alik ya. Kemudian saya bersama peneliti Boso Walian yang juga merupakan dosen Departemen Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, disertasi D3-nya di Leiden University Belanda adalah tentang Boso Walian. Ada Mbak Nurensia Yanuar PhD. Mbak Rensi, kalau di Malang itu Mbak nggak bisa dibalik ya. Jadinya apa Mbak Yu?
2: Ada yang bilang Uyam Kuyap.
0: Uyam?
2: Kuyap.
0: Kuyap, oke. Okay. Uyam Kuyap, Rensi.
2: Ya boleh deh, Mbak Isner aja mungkin lebih keren.
0: Gimana Mbak Isner?
2: Iya.
0: Oke, okay, karena dibalik ya. Mbak Yu. Kalau di Malang Mbak Yu ya. Mbak Yu Isner. Jadi bau-bau Belanda loh kalau dibalik. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Okay. Pak Agung, ini Boso Walian sebenarnya udah sering di apa istilahnya mungkin dibahas dalam banyak kesempatan, banyak momen. Tapi belakangan kalau kita ke Malang itu saya agak prihatin karena ternyata yang lebih banyak digunakan adalah lo, gue, terus bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak khas Malang gitu.
1: Yeah.
0: Seperti apa perjalanan bahasa Walian ini sebenarnya?
1: Ya, bahasa Walian ini kan sebenarnya representasi dari sebuah peradaban ya. Hmm. Perkembangan kota, perkembangan suatu daerah di mana komunikasi itu selalu berkaitan dengan keakraban, pergaulan, termasuk juga penyampaian pesan. Nah, bahasa Walian ini kalau kita lihat perkembangannya memang banyak terjadi perubahan. Baik itu perubahan dari kosakata yang dibalik hingga maknanya perubahan makna. Nah, kita coba kembali flashback kira-kira ya tahun 45-an begitu ya, ketika kita mengalami masa yang disebut dengan masa bersiap. Masa bersiap ini adalah masa di mana kita sudah tidak dijajah lagi oleh Jepang, Jepang sudah keluar, kemudian Belanda juga masih perang di Eropa gitu ya. Nah, di kita ini, di negara kita ini lagi semacam ketidakteraturan ya. Nah, akhirnya menimbulkan satu persoalan, mana kawan, mana lawan. Ndi sing nawak ewet, di sing musuh ya.
0: Di lodo temenanan, di lodo ireng itu.
1: Di lodo ireng ya itu. Nah, untuk itu perlu ada semacam ya bahasa komunikasi. Dan bahasa komunikasi ini digunakan di antara pergaulan are-are Malang biyen. Nah, modelnya atau lodemi itu adalah bagaimana mereka membuat suatu kata-kata yang hanya diketahui oleh satu komunitas itu. Dan komunitas ini berkembang sampai kepada wilayah-wilayah lain. Dan tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung punya bahasa-bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh kampung yang lain. Karena itu memang sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini yang akhirnya berkembang ketika Belanda memang benar-benar masuk ke Malang. Agresi militer yang pertama 31 Juli 1947 dengan adanya pertempuran Jalan Salak yang mengakibatkan 35 pelajar trip gugur di sana. Nah, proses perjuangan seperti ini yang mengakibatkan sebagian besar dan semua orang untuk berangkat ke daerah yang masih diduduki oleh Republik. Nah, komunikasi antara yang ada di daerah pendudukan dengan di daerah kota ini harus ada komunikasi yang harus tetap disampaikan. Oleh karena itu banyak dipergunakan kode-kode rahasia.
0: Misalnya?
1: Nah, kode-kode rahasia ini seringkali digunakan ada dua hal nih. Satu, kode rahasia yang menggunakan barang-barang. Jadi misalkan pada saat kita mengirimkan pesan di dalam sebuah makanan, itu biasanya ada pakai gendo atau pakai apa anyam-anyaman gitu ya, keranjang gitu.
0: Kalau sekarang nggak besek gitu.
1: Nggak
0: ya?
1: Besek gitu ya, anyam-anyaman gitu. Itu biasanya di dalamnya dikasih salah satu kode-kode. Ada yang rokok, oh ini rokok, ada rokoknya dua, ada rokoknya tiga. Ada banyak hal yang kadang-kadang masih dikamuflasekan. Saya pernah dapat penelitian bahwa ternyata rokok Bentul ini menyebut bahwa merek
0: boleh. Nggak apa-apa.
1: Rokok Bentul itu termasuk yang memberikan kontribusi. Karena rokok Bentul itu bisa dibawa ke daerah kepedalaman, ke tempat-tempat geriawan bisa. Nah, itu yang model barang. Yang kedua adalah model bahasa. Nah, ketika ngobrol di daerah perbatasan, itu yang seringkali kita nggak tahu nih londo ireng ini. Kan nggak ngerti ya. Nah, untuk supaya kita nggak menggunakan bahasa yang sehari-hari mereka ketahui, akhirnya kita gunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan tadi, pergaulan tadi. Ya, poker, kabarir. Oh iya. Ya, wah. Sinam dah. Are si Sinam ah. Oh iya Sinam. Opo ngomong opo iki Sinam iki?
0: Sinam itu artinya manis.
1: Ya? Manis. Are si Sinam ah. Sopo? Anyi lho anyi. Lho anyi sing ngendi? Anyi iki lho. Kayak gitulah. Ya. Jadi ngomongnya rada
0: di. Ini yang denger lagi roaming ini ngomong apa ya gitu kalau enggak tahu kode-kodenya.
1: Ya. Apalagi kan bahasanya kadang-kadang ngomongnya kan enggak di kelihatan jelas gitu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang dipergunakan untuk mengelabui, termasuk juga ketika mereka berkomunikasi di antara mereka sendiri
0: ya.
1: Karena itu ada kode-kode yang seharusnya kita pahami sendiri ya.
0: Tapi makin kesini kan penggunanya berbeda.
1: Nah, tadi sempat saya bicarakan tadi. Jadi kalau saya mengamati nih Maestri, dari periode tahun 45 sampai 49, kemudian periode tahun 60 sampai 70-an, kemudian periode 80 sampai 90 dan periode sekarang, bahasa waliannya ada perbedaan yang besar. Jadi kalau kita ngomong sekarang nih, kita lihat flashback yang hari ini, banyak bahasa-bahasa walian yang ada di Malang ini dipengaruhi oleh kedatangan mahasiswa di Malang. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa bahasa Malangan atau walian di Malang ini seringkali tidak semua kata itu harus dibalik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kata-kata kerja gitu ya. Kerja itu kayak kerja okret, enggak okret, padahal kita idrek gitu ya. Nah, idrek dia. Nah, idrek. Hal-hal seperti ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak sekarang. Akhirnya muncul kalau di anak muda sekarang bilang kui.
0: Apa? Yuk.
1: Padahal ya enggak semua dibalik gitu ya, atau apa gitu. Nah, hal-hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi saat ini dan saat kemarin gitu ya. Kita tahun 60-70-an banyak dunia-dunia hitam yang selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengkodekan sesuatu.
0: Maksudnya dunia hitamnya apa, harus clear?
1: Iya, dunia hitam ini kayak dunia-dunia kejahatan gitu ya. Kalau dibilangnya, kalau kumpulan-kumpulan gitu ya, terus ada polisi lewat gitu. Kan kita nggak mungkin kode, hei polisi datang, nggak mungkin.
0: Ada polisi,
1: kan? Polisi ya kabur dulu nanti kan. Akhirnya ada digunakan kata-kata sebenarnya teke.

0: Saya yang malengan itu penambah balian itu yang dipakai itu justru yang suaranya enak. Jadi kalau suaranya gak enak gak dipakai.
1: Misalnya?
0: Nah, misalnya gini, coba. Ya mau, iteng ya? Iteng ya? Iteng itu kan ngerti.
2: Iya, ngerti ya.
1: Kadit iteng,
0: kadit iteng. Kadit sama. Kadit itu. Ini gak ngerti ya, gitu kan ya.
1: Kadit iteng itu tidak ngerti.
0: Tidak ngerti.
1: Gak ngerti maksudnya.
0: Tapi juga kadang-kadang ada juga yang dibalik tapi ada bahasa-bahasa yang gak ngerti. Kadit raijo ya? Kadit raijo. Apa raijo ya?
1: Tidak.
0: Kadit raijo gak punya duit maksudnya.
1: Duit. Kalau duit kan ojir ya.
0: Nah, kadit raijo. Raijo dibalik ojir. Nah, ojir dibalik lagi raijo.
1: Ya. Nah, jadi kadit raijo.
0: Kadit raijo kadit ojir.
1: Kalau anak Jakarta nyebutnya kantong kempes.
0: Ya, kantong kempes ya.
1: Ya, baik. Ini kan menarik nih. Nah, kebetulan bukan kebetulan, tapi memang kemudian disertasinya penelitian yang dilakukan oleh Mbak Renzi, Mbak Yu I, itu kan saya masih ingat lagi Izren ya. Itu adalah tentang struktur bahasa walian. Ada temuan menarik apa tentang ini?
3: Temuannya adalah bahwa boso walian itu kenapa dia banyak yang bilang harus enak gitu ya kedengarannya. Itu sebenarnya karena dia harus sesuai dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi yang dibalik dalam bahasa walian itu sebenarnya bukan tulisannya atau bukan secara ortografi gitu pembalikannya, tapi lebih ke suara. Jadi bunyi-bunyi apa yang ada dalam satu kata kemudian dia dibalik. Jadi misalnya malang gitu kan, itu kita membaliknya bukan genalam, bukan sesuai dengan tulisannya, tapi sesuai dengan bunyinya. Jadi ada bunyi a, el, a sama eng. Jadi bunyi eng-nya yang ditaruh di depan, jadinya ngalam gitu. Tapi ada beberapa perkecualian ya, ini sedikit aja. Jadi kayak misalnya orang itu bukan ngaro, tapi genaro.
1: Ya.
3: Jadi ada perkecualian di situ supaya lebih strong gitu kata para
1: genaro ngalam ya. Berarti orang Malang ya.
3: Genaro ngalam gitu. Kemudian kata arek, nah itu yang sering keliru ya. Jadi kayak misalnya orang kalau cuma berdasar dari tulisannya aja, oh ini arek, jadinya kera gitu kan. Bukan, jadi suaranya kalau arek kan e, jadi kera, kera ngalam gitu.
1: Oke, kalau uklam-uklam, melaku-melaku.
3: Nah, itu juga sesuai itu? Dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya kita balik langsung, itu melaku kan jadinya ukalem. Nah, akhiran LM atau struktur konsonan yang berderet LM itu enggak diterima dalam bahasa Jawa. Jadi dia menerima yang K dan L, kel, gitu. Itu banyak kata-kata dalam bahasa Jawa yang kelambi, gitu kan ya. Jadi kelambi dibaliknya menjadi imblak, ble, gitu. Tadi melaku juga menjadi uklam.
1: Uklam-uklam,
0: imblak.
1: Sehat semok itu tahes komes, wah itu kan terkenal banget kalau di Malang. Wih, kontak mbak, iki apa tahes komes, ikis gue gak ketemu misalnya. Nah, didengar itu kan penak gitu, diucapkan juga enak. Sebenarnya ada rumus khusus gitu nggak sih dari apa yang Anda teliti ini? Mungkin ada temuan soal ini juga.
3: Ada rumusnya. Jadi rumusnya pembalikannya berdasarkan suara. Kemudian kalau ada, ini istilahnya linguistik banget ya, homorganik konsonan cluster, misalnya mbeh, ndeh gitu, yang kayak apa ya, kita tuh orang Jawa biasanya batu jadi batu, blitar jadi blitar gitu kan ya. Jadi mbeh gitu atau ngeh atau ndeh itu harus jadi satu. Contohnya misalnya senden ya, jadi ndehnya itu harus disatukan, gak boleh dipisah. Dia jadi nendes gitu kan. Okay. Jadi bukan setnen gitu, bukan, tapi nendes gitu.
1: Kalau misalnya senden tembok jadi nendes komber.
3: Nah, kombet. Betul.
1: Nendes kombet. Kombet,
3: gitu. Ada ya. Mbehnya juga di tengah kan, tembok jadinya kombet, bukan apa? Kopmet gitu.
0: Oh. Sing penting bahasanya enak jadi.
1: Tapi sebenarnya kalau buat obrolan sehari-hari banyak Anda temui nggak orang yang menggunakan bahasa walian sekarang?
3: Masih banyak ya, tapi itu tergantung dengan komunitas di mana kita berada. Kalau saya misalnya itu masih sering pakai walian dengan suami karena dia orang Malang asli. Kemudian teman-teman yang asli Malang.
1: Saya membayangkan nih ngomong di rumah pakai bahasa walian.
3: Ayo ke Herenang di kayak gitu.
1: Misalnya mau ngajak suami makan?
3: Sam nakam nang di saiki.
1: Oh, ayo nduk.
3: Kok jadi mesra?
1: Kok jadi
3: ya?
1: Nduk ya?
3: Jadi nduk.
1: Okay. Jadi

0: artinya sebenarnya ketika semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Walian ini, sebenarnya ini akan semakin lestari gitu. Tapi problemnya sekarang adalah, ya itu tadi Pak Agung sempat cerita, makin banyak pendatang, bahkan semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa ini. Kita mau minta cerita dari pendengar juga ya, makanya saya undang pendengar untuk bisa gabung. Kalau mungkin pernah tinggal di Malang atau orang asli Malang yang punya pengalaman menggunakan bahasa Walian, sebenarnya ada kendala apa sih? Mengapa Anda tidak menggunakan bahasa Walian itu ya? Silakan bisa sharing bersama kami, kirimkan lewat WA di 081-555-600-915. Saya masih bersama dua narasumber pagi ini, ada peneliti Boso Walian, Mbak Yu Isner atau Mbak Renzi, Nurensia Yanuar PhD, dan juga Sam Agung, Pak Agung Harjaya Buana, ini adalah penulis dan pemerhati sejarah. Sebenarnya kalau di bahasa Walian kan juga ada beberapa kata yang kita sangat familiar, tapi ternyata itu bukan apa, bukan balikan tadi ya, kayak memes, ebes gitu. Yo es nengomahku, memesku masak enak gitu. Memes, ebes. Kalau itu kenapa enggak dibalik?
1: Itu nggak dibalik karena ya memang namanya bentuk kreativitas berbahasa ya. Jadi nggak ada aturan atau pola grammarnya. Ngomongnya harus gini, itu enggak ya. Tapi semuanya berkembang sesuai dengan kreativitas. Jadi ketika ada satu komunitas gitu yang kemudian ingin menyamarkan kata untuk bapak atau ibu, itu mereka pakai pola yang lain. Ini polanya adalah pola huruf vokalnya diubah menjadi E kemudian ditambahi S. Jadi ebes, emes gitu. Dan ada beberapa kata-kata lain yang juga dirubah menggunakan pola seperti itu, tapi jadinya gak sepopuler ebes dan emes gitu.
0: Jadi sebenarnya ada kata lain yang padannya sama, ya artinya sama dengan bapak dan ibu dalam bahasa Walian Malang, tapi nggak begitu familiar.
1: Bukan, maksudnya kalau ada kata-kata lain yang pakai pola semuanya diubah jadi e kemudian ditambahi s gitu. Okay. Termasuk abah itu sebenarnya dari abah kemudian dijadikan e semua huruf vokalnya jadi ebe ditambahi s menjadi
0: jadi sebenarnya ebes. Ada kayak penyesuaian dengan kayak bahasa Arab dong kalau gitu.
1: Iya, karena kan kita gaulnya satu Malang ya, jadi dulu yang di daerah Kauman itu banyak yang keturunan Arab, kemudian ada yang di daerah Pecinan, terus daerah Gandean, daerah Celaket, di daerah Mergosono gitu ya, Ono Sogrem, daerah Dinoyo, nah itu semuanya kumpul, nah mereka menyumbangkan kosakata-kosakata yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nah entah kenapa kata panggilan untuk ayah abi gitu ya, sama ibu umi ini kemudian dibolak-balik dan di utak-atik gitu ya sesuai dengan kreativitas pada waktu itu. Jadi huruf vokalnya dijadikan e tambahi s jadinya ebes, ms. Nah, itu merasuk ke dalam Boso Malangan
0: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ada kamusnya kan enak ya gitu mempelajari. Kita ada kamusnya enggak sih sebenarnya bahasa Walian itu?
1: Ada, jadi ada beberapa kamus yang sudah diterbitkan, tapi itu masih belum apa ya, belum serk saya kalau ngelihat isinya tuh kayak masih ditambahi,
0: serk, belum serk apa?
1: Ditambahi macam-macam. Kalau tadi kan Pak Agung bilang nggak semuanya bisa dibalik ya, jadi dalam kamus itu yang beberapa saya lihat itu ada beberapa kosakata yang kayaknya terlalu maksa untuk dibalik. Nah ini saya sedang menyusun, semoga bisa segera rilis ya, itu dari hasil penelitian ada sekitar 728 kata.
0: Ya.
1: Nah nanti mungkin bisa dirilis, nah supaya bisa segera kelihatan ya. Sebenarnya banyak karena orang bilang Walian itu cuma dikit kata-katanya gitu. Enggak ya, kalau kita misalnya mau tanya ke komunitas, komunitasnya Pak Agung misalnya, komunitas saya, komunitas di daerah Celaket, di daerah Suhat, di mana itu pasti ada. Nah kalau kita kumpul sama mereka terus kita catat, kita tambahkan, itu pasti
0: dihimpun
1: kelihatan.
0: Jadi kamus gitu ya. Oke. Kalau gitu kita nguji pendengar dulu deh.
1: Yuk.
0: Nguji narasumber juga boleh. Misalnya Anda punya pertanyaan gitu ya. Bahasa Waliannya apa? Misalnya katanya apa? Kalau di Wali itu apa? Karena kan kalau misalnya Surabaya beda lagi ya.
2: Oh iya,
0: style-nya beda dengan di Malang gitu. Atau mungkin teman-teman yang di Madiun, yang di Jember, atau bahkan mungkin kita juga ada teman-teman di Sumenep kan bahasanya jelas beda, ada kekhasan masing-masing. Sharing juga pengalaman bagaimana dengan di daerah Anda. Oke, sekarang kalau orang tua dan remaja itu pakai bahasa Waliannya sebenarnya sama nggak atau beda? Karena sudah terus tadi mengalami perkembangan tadi, Pak Sam Agung.
2: Oke, begini ya, Malang ini kan budayanya budaya arek. Budaya arek ini lebih kepada egaliter, jadi ada semacam hilang, bukan hilang ya, kesetaraan itu lebih menonjol. memang tetap kita menghormati orang tua yang lebih tua itu memang ada, tetapi di dalam pembicaraan atau diskusi rumah tangga maupun di pertanggaan itu egaliter itu muncul, jadi kesetaraan itu muncul, beda dengan daerah-daerah Mataraman seperti Kediri, Tulungagung, Madiun tuh kelihatan banget ada nek basa Jawane nguku, kemudian kromo inggil, kromo matio dan lain-lain. Nah, sedangkan di Malang ini karena budaya arek, percampuran budaya yang luar biasa. Tadi sebutnya tadi ada budaya dari campuran dari Arab, dari Pecinan, dari lain-lain itu masuk semua. Sehingga ketika kita ngobrol, kita ngomong kepada yang lain itu akan lebih enak. Saya pernah ya ketika main nawak TV gitu ya. Bapaknya manggil ibunya itu enak. Sewaktu itu pertama aja bingungnya. Kit, ya begit.
0: Nah, manggil istrinya begitu.
2: Ya, manggil istri kit. Oh, tak mikir keren juga gitu ya. Ternyata kit D. Ya memang dia ngobrolnya enak. Ya begit. Ukam nang dia. Nah, ya. Ukam ya nang pasar. Oh, ya wis. Diskusi yang obrolan yang lebih lancar, lebih enak itu memang lebih asik kalau kita menggunakan bahasa Malangan. Apalagi kalau di lingkungan yang paling kecil gitu ya, cangkruan gitu ya. Ya be asrope apa ya asrope. Nah, ini udah tambah enak nih ngomong iki. Asrope apa asrope.
1: Ngombe-ngombe.
0: Oh, ngombe-ngombe.
1: Karena dari bahasa Arab itu. Oh, gitu.
2: Ya, tapi
1: kopi itu
2: pok ya. Tapi ada diskusi yang lebih kita tuh kadang lebih intens gitu ya, lebih dekat gitu ya. Yang hanya kita teman-teman ini aja. Dan itu jadi kekhasan ya.
0: Dan bondingnya luar biasa karena yang paham juga mereka yang paham bahasa itu. Oke, okay. Kalau kopi itu ikop ya. Kalau gorengan ipok ya. Ipok. Kopi dibalik jadi ipok.
2: Ya.
0: Kalau gorengan apa coba?
1: Gorengan biasanya dibalik, tapi kalau sego goreng jadinya oges ngerok.
0: Oges ngerok. Kalau gorengan enggak dibalik ya?
1: Gorengan enggak sih.
0: Jadi artinya sebenarnya enggak semua kata.
2: Enggak
0: semua kata bisa dibalik ya. Saya mau baca yang sudah masuk di komen YouTube dulu. Ada Etri Upik. Kalau catatan sejarah Indonesia memang Leiden juaranya. Ternyata Boso Kiwalan juga diteliti di sana ya. Keren banget. Bangga sekali sebagai Arema asli. Kemudian ada yang lanjut lagi yang gabung lewat WA. Oh ya, saya ingatkan untuk yang mungkin baru saja gabung bersama kami, nomor WA kami di 081-555-600-915 ya. 081-555-600-915. Ini untuk yang mungkin mendengarkan siaran kami dari manapun Anda berada, karena juga bisa disimak streaming di rri.co.id atau YouTube RRI Malang Official. Anda bisa gabung juga bersama kami. Kita buka untuk voice call juga ya, tidak hanya yang gabung lewat pesan. Ada yang tanya soal bahasa zaman perjuangan Bien. Nek misalnya ada Belanda diwalik dadi opo cak? Gimana ya? Ada Belanda gitu. Ada kode-kode gitu enggak sih dulu zaman perjuangan?
1: Kalau dari catatan saya, musuh, itu kalau Belanda biasanya dibaliknya menjadi nolo atau ondol gitu.
0: Londo kan sebenarnya. Apa? Misalnya ada Belanda gitu, ono?
1: Ya, enggak tahu ya itu.
0: Sempat diucapkan atau tidak? Iya.
1: Ono ondo
0: hidup di masa lalu.
1: Ono nolo gitu.
2: Iya, yang lebih nolo. Banyak dengan nolo. Jadi supaya lebih apa ya, sesuatu yang disamarkan tuh makin samar lagi gitu ya. Jadi biar mereka juga ngerti. Ya. Kalau kata-kata londo terus ono nolo itu sesuatu yang berbeda. Seperti kita ngomong-ngomong tadi kan sempat ngomong-ngomong Mbak Esti. Ya ampun, Nek. Bakso dibalik apa ya bakso ya?
0: Saya tadi kan ngejawab, Oscar Pak gitu. Benar nggak kalau bakso? Tapi salah sebenarnya. Bakso kalau dibalik bukan Oscar.
1: Nublak.
0: Saya bilang aduh terjebak nih saya.
1: Ada beberapa kosakata yang lucu lagi itu kalau terkait dengan perjuangan itu mata-mata itu bukan atam-atam ya, tapi atam keat.
0: Atam keat.
2: Karena di belakangnya keat tuh tae gitu.
1: Bukan saya yang bilang.
2: Jadi itu memang rasa jengkel gitu.
0: Baren sih ya. Diem kan karena enggak ini tadi udah. Tapi yeah. Memang harus dia.
2: Iya, iya.
0: Mungkin karena bentuk dari kejengkelan gitu ya.
2: Betul.
0: Mata-mata tadi belakangnya
2: iya, jadi atam keat. Jadi keat itu adalah bagian dari rasa jengkel kan ya, jengkel. Makanya di mata-mata itu kan waduh pekerjaannya kan yang paling membuat kita dirugikan banyak ya. Dan itu rasa jengkel tuh muncul. Nah, kadang-kadang ditambahkan ada kata-kata yang memang membuat kita tuh semakin gitu lah ya, bener. Wapannya wong Malang itu enak nih
3: kan. Mungkel gitu ya.
2: Duduh. Kayak ada lagi.
0: Mbak Dewi di Blimbing ini berkirim pesan lewat WA. Saya pernah punya pengalaman ke rumah teman, terus mau pulang pamit ke kakak laki-laki temanku. Mas Sam pamit pulang dulu, terus diketahuin sama temanku karena ternyata dia panggil Sam itu buat Mas, bukan namanya Sam.
2: Sam Sutin lagi.
0: Oh iya. Sam. Jadi Sam gitu artinya Mas ya. Oke, okay. Kemudian ada juga yang komentar harusnya ada stimulus untuk menerapkan bahasa walian, bisa diterapkan di sekolah ataupun misalnya di dunia usaha. Tapi di Malang kan udah ada.
2: Iya, tapi kan udah ngobrol ya. Iya. Di kaki tangan sebelah utara itu ada sebuah kafe namanya Sebastian gitu. Jadi ketika kita mau lihat di menu makanannya atau minumannya gitu, itu ada cuman ipok gitu ya. Ipok kalau kita gunakan bahasa Indonesia.
0: Jadi kalau ngomong nih misalnya
2: pesan ke kasir, kita pesan ke kasir pakai bahasa Indonesia, maka ipok tadi kita gunakan bahasa Indonesia maka harganya 10.000 gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Jawa, dari 10.000 turun 8.000.
0: Kopinya siji, Cak.
2: Nah, kopi siji gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Malangan, ipoknya utasan, langsung harganya 5.000. Nah, artinya ada insentif di situ untuk mendorong orang menggunakan bahasa Malangan. Dan saya harap nih kalau memang ini jadi bulan bahasa, ya paling enggak kita punya satu momen bersama gitu ya. Entah itu bulan apa Oktober ini, bulan bahasa, seminggu enggak usah sesuai lah. Seminggu atau 3 hari gunakan bahasa Malangan kabeh.
0: Belum pernah ya?
2: Belum pernah, tapi harus jadi gerakan bersama. Jadi mungkin dari akademisi, dari teman-teman komunitas semua, kita sepakat buat hari Boso Walian.
0: Sudah pernah diusulkan belum?
2: Kayaknya ini bagus juga deh kalau RRI mendorong kita sama-sama.
1: Iya, kita bisa bikin festival
0: yang mendukung ya.
1: Mendukung sekali. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman itu adalah sebuah outlet, sebuah platform gitu ya, di mana mereka bisa pakai walian dan di situ mereka dihargai, bukan dijudge. Seperti di kafe tadi kan. Okay, ini ada stimulusnya. Kita kalau misalnya pakai Osop Kiwalan rekornya tadi lebih murah kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada tempat gitu di mana mereka bisa praktek cus bahasa waliannya. Nah, itu makin oke nih.
0: Orang sekarang lagi sibuk belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Italia gitu. Tapi lupa belajar bahasa walian.
1: Nah, itu dia sedihnya. Padahal kan kita boleh ya, going global itu boleh, tapi root atau akar kita sebagai kerang alam ya jangan sampai dilupakan. Aja sampai ilal, aja sampai lali karo asale gitu.
0: Nah, iki wis asli ngomong coro Malang. Bisa enggak sebenarnya? Belum ya sekarang ya? Sudah akan atau gimana nih? Masuk sebagai muatan lokal gitu. Kan kita kalau di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa. Kenapa enggak masuk itu?
1: Boleh sebetulnya kalau masuk sebagai muatan lokal, cuman kayaknya reaksinya agak-agak beragam ya.
0: Okay,
1: cuman
0: soal reaksi tahan dulu.
1: Sudah
0: bergabung lewat telepon.
1: Siap.
0: Voice call ya, sudah bergabung bersama kita sapa dulu. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Esti.
0: Iya, dengan Mas siapa di mana?
4: Saya Pak Joni Susanto.
0: Pak Joni di
4: Yogyakarta.
0: Oh, Yogyakarta. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang, Pak Joni.
0: Kawartosipun.
1: Langsung ini jadi halus.
0: Iya, saya jadi halus. Jogja saya terus muncul lagi ketemu orang Jogja. Monggo, Pak Joni. Atau tapi kita nyapanya pakai bahasa Malang aja, wes.
1: Jangan, nanti. Nanti enggak berterima sama orang Jogja.
0: Gimana, Pak Joni?
4: Begini, Mbak Esti. Saya 60 tahun lebih di Surabaya. Ini baru 2 tahun pindah ke Jogja.
0: Yoare Surabaya.
2: Ya harus.
4: Ye, pagi Pak Lurah.
2: Oh ye.
4: Mbak Isner ya.
0: Mbak Isner ye.
1: Pak Lurah.
4: Tahes-tahes ya, tahes-tahes.
0: Tahes-tahes.
4: Hanya tahes-tahes saja. Ya,
0: tahes komes ini Pak kita, Pak. Silakan Pak Joni.
4: Begini, Pak Agung, Mbak Isner. Bahasa balikan ini kan lebih terindikasi untuk bahasa sandi ya. Nah, jadi ada image untuk hanya pembohongan-pembohongan kode-kode sandi aja. Nah, apakah ada urgensinya kalau bahasa balikan ini disosialisasikan ya? Apakah tidak melanggar estetika bahasa gitu ya? Sebetulnya saya secara pribadi sangat-sangat respect banget. Saya suka banget saya bahasa balikan ini. Cuman jadi tadi saya pernah sedikit-sedikit pakai bahasa balikan memang untuk berbohong untuk sanji-sanji aja.
2: Nah, ini, kode-kode ya.
4: Jadi kode-kode. Nah, makanya saya pertanyakan ke Mbak Isner, layakkah bahasa ini untuk disosialisasikan untuk sebagai bahasa umum gitu Mbak Isner? Kalau saya pribadi oke lah. Bagus banget bahasa ini. Bahkan mungkin lebih sulit daripada bahasa Inggris ya.
1: Dan masa sih,
4: konsep
1: Pak?
4: Ini Mbak Ismail, kalau ada kamus mungkin saya mau beli itu. Saya tertarik banget.
1: Yeah. Tapi itu, coba. Yeah. Sekarang Pak Joni, kita tes lah. Ada bahasa walian apa yang Anda tahu, pernah pakai, pernah gunakan gitu?
4: Saya diajarin Pak Lurah dari nol tadi.
1: Waduh, kok yang itu ya? Baik. Gih, matur nuwun.
4: Gih, matur nuwun pagi.
1: Ya, itreng berarti, itreng. Ngerti ya, yang kadit itreng ini yang... Silakan, WA call-nya kita buka lagi, voice call-nya di 081-555-600-915. Ada yang gabung lagi, kita sapa lagi. Selamat pagi. Dengan Malang menyapa dari Malang.
3: Selamat pagi ya. Ibu Esti Sulistia dan para narasumber ya.
1: Iya, silakan dengan Suranto. Pak siapa ini Pak? Pak Suranto, silakan Pak.
3: Dengan Suranto.
1: Iya.
3: Kalau saya jujur ya, tanpa merasa hormat dengan topik pagi ini ya, kalau saya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia asli, bahasa Bali malah pusing ke bahasa dengarnya. Saya pribadi ya, kuping saya risih kalau bahasa Bali.
1: Oh gitu, susah ya mikirnya.
3: Kalau saya
1: oke.
3: Jadi lebih enak bahasa yang pergunakan bahasa Indonesia asli. Kita kan bahasa Indonesia kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri kan.
1: Baik.
3: Jadi jangan sampai bahasa kita Indonesia dirampas oleh orang lain gitu ya, oleh negara lain. Yeah. Tapi ngamuk-ngamuk kita kan pakai bahasa Indonesia asli, bahasa Bali buat apa? Kalau saya sih gitu.
1: Yeah.
3: Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Iya, Pak Suranto, dua penelpon. Pak Suranto lebih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, silahkan langsung ditanggapi. Mbak Yu Isner dulu tadi dari Pak Joni, silakan.
5: Terima kasih Bapak-bapak atas atensinya ya. Kalau menurut saya, Boso Walian itu adalah sebuah kebudayaan. Jadi, nah sekarang ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Jadi sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sudah fix bahwa ini adalah asli Malang dan harus dilindungi, sebuah oral tradition begitu. Dan walian ini selain dia sebuah bahasa sandi, bahasa kode, bahasa slang, bahasa anak muda, itu sebenarnya dia juga merekam sebuah memori bersama. Jadi memori Malang itu ada di situ. Kalau kita mau runut dari per setiap kata yang ada dalam walian tadi yang terkait dengan perjuangan ya, kita udah bahas ada kata-kata seperti nolo, kemudian atam keat gitu ya, itu adalah simbol bahwa dulu dia pernah dipakai sebagai alat untuk resistance, untuk perjuangan. Kemudian kalau kita tarik lagi tahun 50-an gitu, dia dipakai ketika kita mau misalnya pesen karcis di calo gitu ya. Calo itu waliannya adalah ramalek, warian dari makelar. Kemudian karcis yang mau dibeli ya, karcis nonton bola atau nonton pertandingan apa gitu yang agak-agak terlarang mungkin pada masa itu. Itu dibaliknya jadi sitrak. Jadi karcis itu sitrak. Itu kan sekarang udah jarang dipakai, tapi itu terekam dalam kosakata walian. Kemudian tahun 70-an ketika mereka nongkrong-nongkrong ya, anak-anak SMA, anak-anak muda ini, terus tadi ada kata nolap, oa, asrop gitu-gitu ya. Itu kan pertanda ketika dia dipakai ketika kongko-kongko gitu, nendes combat dan lain sebagainya. Nah, itu memori ketika tahun 70-an suasananya lagi seperti itu gitu di tengah kota Malang. Kemudian masuk Arema tahun 80-an, terus ada kosakata yang terkait dengan Arema misalnya menang jadi nganem kayak gitu-gitu. Nah, itu memori kita. Kemudian ada cerita juga ketika walian dibawa ke Jakarta Selatan, itu anak-anak SMA 70 di Jakarta itu pada pakai bahasa balik ya, asap kilap kalau kata mereka. Hmm. Ceritanya karena ada anak-anak muda Malang yang kemudian hijrah ke Jakarta dan nongkrong di daerah Bulungan, dekat SMA Hujud Hulup itu, SMA 70. Hmm. Nah, ini kan memori cerita bahwa oh iya ternyata orang Malang dulu pernah apa namanya main musik di daerah Bulungan, terus mereka memperkenalkan Malian ke sana. Terus ada lagi cerita ketika misalnya tragedi Kanjuruhan ya di beberapa tahun yang lalu itu, seluruh kota Malang itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang penuh kekecewaan dan sebagian besar tulisan itu pakai Walian. Nah itu kan memori yang terekam ya dari penggunaan Walian. Nah itu jangan sampai hilang. Oke lah, kita boleh bandingkan Walian ini mungkin lokal gitu ya, gak apa-apa, tapi kita semarakkan di lokal Malang ini. Bandingannya ya jangan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan memang bahasa nasional yang memang sudah ada apa namanya peraturannya ya, di perundang-undangan harus dipakai di publik dan lain sebagainya. Tapi kalau Walian, Walian ini bersumber dari lokal Malang dan dia merekam memori perjalanan kota Malang ini, ya memang kita harus pertahankan sebagai sebuah oral tradition.
0: Bisa punah nggak?
5: Bisa.
2: Makanya itu nanti, saya mau nambahin nih ya, nambahin. Bahwa kita ini kebetulan di bulan bahasa ya, kita ini ada misi untuk melestarikan bahasa daerah, termasuk bahasa lokal tadi. Jadi memang tugas kita adalah melestarikan, termasuk juga tugas yang lain adalah memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun kita juga tadi sampaikan lagi, tapi kita juga punya apa namanya kewajiban juga untuk mempelajari bahasa asing. Jadi tiga bahasa ini, lokal atau bahasa tradisional, bahasa daerah, bahasa nasional dan bahasa internasional, ini harus kita kuasai semua. Jangan sampai kita hanya kuasai bahasa internasional, think globally gitu ya, tapi kita lupa dengan harus ber-act locally gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus kita jadikan satu mindset, bahwa kita ini yo gak ngisi-ngisi nang negara Londo gitu kan ya, gak ngisi-ngisi ini, tapi juga kita tidak meninggalkan bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari ketika kita ketemu teman-teman sebaya dan lain-lain. Dan salah satu maestri yang ini saya ingin ingatkan lagi, bahwa ternyata momen-momen seperti nanti ya, lebaran, reunian anak-anak Malang, diaspora Malang yang ada di luar kota, di luar negeri dan manapun, itu mereka memang sengaja balik ke Malang hanya ingin momentum apa? Ngomong osok kiwalan. Serius. Karena apa ya? Apa ya gendaro ngalam ngira lulu apa? Pengen ngomong kiwalan, osok kiwalan. Dan momentum itu kadang-kadang seringkali dijadikan sebagai refresh ya, refreshing otak gitu ya, atau pergaulan mereka sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah gunakan. Misalnya kayak tadi yang Mbak Rinci bilang di SMA 70 Blok M itu Bulungan, itu kan memang di situ ada apa namanya tempat komunitas Arere Malang ya, ada KPCM ya Mas Anto Baret ya, di situ memang kumpulnya di situ. Dan saya ingat di sana ada ayam goreng, ayam bakar Gayatri atau mana, masih ada nggak ya itu ya? Itu tempat ngobrol-ngobrol berjajaran dengan anak-anak SMA 70 Bulungan. Nah, mereka mendengarkan, mereka mendengarkan. Oh, asik ya. Terus suatu saat mereka kuliah di Malang. Nah, kuliah di Malang, kemudian mereka beradaptasi dengan teman-teman Malang. Ketika mereka balik ke Jakarta, kadang-kadang tuh mereka kangen dong ngomong dong. Loh, saya itu punya ponakan arek Jakarta, arek Kelapa Gading gitu ya, balik kuliah di Malang, ketika dia balik lagi Jakarta, om ayo om ngomong bahasa Jawa Malangan, kangen bener kangen. Nah artinya ini juga menjadi salah satu yang harus kita pahami, bahwa melestarikan bahasa pergaulan, bahasa daerah yang puncaknya nanti adalah memperkuat struktur bahasa nasional kita, ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Apalagi ini, apalagi nih Mbak, kita ini kan Malang ini kan juga punya pahlawan lokal, heroes ya, namanya Hamid Rusdi. Ya tadi kan kita belum singgung. Hamid Rusdi itu ketika agresi militer yang kedua, dia berjuang di daerah Malang Timur, di Wonokoyo, Kedung Kandang, sampai ke daerah-daerah Baran dan lain-lain. Itu selalu menggunakan bahasa Malangan loh, bahasa Walian loh. Kenapa? karena itu adalah bahasa perjuangan. Dan rasanya kalau itu jadi bahasa perjuangan, masa kita gak mempertahankan atau melestarikan bahasa itu? Kan yo man rek,
0: bahasa perjuangan yang pakai kode-kode, tapi jangan buat kode-kode yang disebut.
2: Itu kata ya, itu gak ngerti lah namanya. Kadang kan kita tahu lah di mana tempat kita apa zamannya cakruan ini, di kan ngerti lah mbak gitu. Okay. Lah.
0: Jadi ada beberapa nama besar sebenarnya kalau kita bicara bahasa Walian. Tadi Anda sempat singgung Mayor Hamid Rusdi. Terus kan ada tokoh besar Suyudi Raharno, ada Wasito ya, yang menjadi bagian sejarah yang bisa dipisahkan dari Boso Walian ini. Saya mau baca WA udah masuk dulu, silakan pendengar yang mau voice call saya buka lagi ya. 081555-60915 kalau ada yang mau gabung silahkan. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo. Sugeng Enjang, selamat pagi. Malang menyapa ya, Pak.
6: Sugeng Enjang, selamat pagi.
0: Nggih, dengan ya, Pak siapa di mana? Monggo, Pak siapa di mana?
6: Bapak Dwi di Bantaran.
0: Bantaran. Oh, nggih, monggo Pak Dwi, silakan silakan.
2: Kerang Alam. Ya.
0: Kerang Alam ya.
1: Kerang Alam asli.
6: Ini Pak Agung ini orang yang luar biasa ini buat saya, karena jejak sejarahnya pun ini beliau ini selalu mengawal sejarah untuk generasi ini. Semangat selalu Pak Agung. Museum pun selalu disupport oleh Pak Agung.
0: Makanya nah, pagi ini sengaja dihadirkan di sini ya.
6: Wah, ini makanya.
0: Lanjut
6: ya,
0: silakan Pak.
6: Walaupun ya beliau berselamut salju dikit ya
0: rambutnya. Bukan, bukan. Itu kebanyakan main di pohon jambu, jadi kena rontokan bunga jambu.
6: Iya, auranya tetap waduh. Memang berwibawa. Juga Bu Nurensia.
0: Iya.
6: Selamat pagi.
0: Silakan langsung ke poinnya, Pak Dwi.
6: Oke. Okay. Saya ingin menyampaikan ini karena sejarah itu adalah juga apa kebesaran kita yang selalu ditutup-tutupi ya. Ini sebenarnya bagaimana dari rekan-rekan semuanya, apakah kita berkomitmen satu ya, mau mencerdaskan generasi atau membodohi generasi, tanda kutip ya. Karena sejarah kita sebenarnya buatan penjajah sebenarnya ya, maaf ya.
0: Sangar di ngomongnya.
6: Saya tuh poin saja. Apakah generasi kita mau kita kasih gizi sejarah yang memang itu bukan asli dari kita sendiri, yang kan kita ini dilemahkan.
0: Kaitannya nah, sama Boso Walian dong. Ayo Pak Dwi.
6: Nah, balik lagi ya Boso Walian. Boso Walian ini harusnya kalau menurut saya masuk dalam kurikulum. Nah, bagaimana? Setuju apa enggak ya? Karena Boso Walian ini sebenarnya sudah punah ya. Seperti itu. Bagaimana upaya dari rekan-rekan semuanya? Karena ini ngapunten, dialognya bagus. Tapi kalau tidak ada kesungguhan dari pemerintah dan juga ini menjadi suatu hal yang menjadi wajib dan dilindungi atau bahkan disahkan. Ini menjadi suatu potensi yang luar biasa dari local wisdomnya Malang. Gitu ya. Ya saya doakan beliau-beliau ini Pak Agung, Bu Nurensia bisa suatu saat mendapat kesempatan memimpin Malang.
0: Waduh, apa malah jadi kampanye? Terutama lulus nih. Aduh, Pak Dwi.
6: Ya, nuwun sangat. Ya, Pak Esti,
2: sembari. Nusam.
0: Pak panas tuh bahasa balikannya kalau dibalik, dibalik ini aja.
1: Panas.
0: Sanap nih omongannya.
1: Sanap.
0: Baik, kita coba menjawab yang ada relevansi dengan yang kita obrolkan pagi ini tentang Boso Walian. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Tapi saya mau ke WA dulu yang udah masuk. Ada namanya Mbak Elo asli Kerangalam, Jess. Apa kabar Sam Agung? Ayas pernah bareng mengawali Malang Menyapa dengan Sam Agung. Semoga masih ingat. Setahu saya Walian bukannya osop ngalamnya jadi kilaban atau kilapan. Bukan kiwalan ya. Dan unek-unek saya alhamdulillah sudah terwakili dengan Sam Agung yang tidak semua osop kilaban itu semua di Bali.
1: Betul.
0: Sudah terwakili. Mbak Elo atau Bu Elo ya. Silakan direspon.
1: Oke, mau merespon yang soal kata apa namanya sebutan untuk Walian. Memang macam-macam. Jadi tergantung dengan komunitasnya, tergantung dengan usianya, di mana dia biasanya ngobrol Walian. Ada yang bilang kiwalan, lawian, kilaban, kelaban gitu. Kelapan juga banyak. Jadi
0: ini beda komunitas, beda.
1: Beda komunitas, beda usia juga ya. Kalau misalnya dulu dia gaulnya di tahun 70-an atau gaulnya di tahun 80-an ketika pakai Walian, bisa jadi itu kelapan buat dia, atau kiwalan, atau bahkan lawian juga ada yang bilang gitu ya. Jadi kita terima aja, memang berwarna-warni osop kiwalan ini. Lalu terkait dengan masuknya Boso Walian dalam kurikulum, itu saya setuju kalau misalnya dia menjadi beberapa fokus dalam pelajaran bahasa Jawa misalnya. Jadi yang mungkin orang-orang itu mikirnya terus nanti ada pelajaran osop kiwalan sendiri atau Boso Walian sendiri gitu ya, mungkin itu kurang pas. Tapi kalau dia masuk menjadi salah satu materi dalam Boso Jowo atau pelajaran bahasa Jawa yang diajarkan di Malang, itu saya sangat setuju sekali.
0: Misalnya diajarkan apa kalau misalnya untuk level SD, SMP, SMA? SMA tuh masih ada Boso Jowo nggak sih?
2: Udah nggak ada.
1: SMP ya? SMP ya? SMP sampai SMP, SMP aja ya. Jadi bisa misalnya mengawali dengan hitungan gitu ya, berhitung angka dalam Boso Walian itu seperti apa. Karena kan ada juga pelajaran angka dalam bahasa Jawa. Nah itu kita masukkan angka dalam Boso Walian. Yeah. Ijis atau utas, kemudian haut gitu ya, agit. Nah itu kita ajarkan. Kemudian mereka bisa main-main dengan kata itu. Misalnya nanti dibuatkan role play gitu ya, kayak apa namanya, praktek gitu. Gimana kalau misalnya kita ke pasar atau bayar parkir? Kok bayar parkir ya jadinya? Jadi ke pasar misalnya ya, bayar, atau misalnya nanya ada berapa gitu. Ono piro iki? Oh, agit jumlahe kayak gitu.
0: Jadi praktek. Tapi ini sebenarnya keterampilan ya, bahasa itu kan soal keterampilan dan kebiasaan ya. Saya sering ketemu teman-teman yang ngomong bahasa Walian, tapi ketika saya ngobrol pun saya masih berusaha untuk menerjemahkan gitu, kayak saya balik atau sambil menebak-nebak ini sedang ngomong apa. Beralasan nggak kalau kemudian tadi Pak Suranto bilang ini susah nih? Iya, atau mungkin sebagian orang bilang susah juga nih bahasa Walian.
1: Susah karena memang kebiasaan, dan ini apa namanya, harus dipraktekkan ya, soft skill yang perlu untuk ada wadah di mana mereka bisa pakai itu. Kalau mau diajarkan terus, kalau ada apa namanya grammar Walian atau mengisi titik-titik dalam bahasa Walian gitu, sebenarnya oke juga sih. Cuman ya nggak spesifik satu mata pelajaran, tapi dia masuk dalam bahasa Jawa yang ada di Malang. Karena memang bahasa Jawa yang diajarkan itu kan banyak yang bilang terlalu Jawa Tengah sentris gitu. Yang diajarkan itu kata-kata yang mungkin gak terlalu dipakai lagi. Dan itu sangat-sangat bahasa Jawa, Jawa Tengahan, bukan bahasa Jawa Timur.
0: Tapi kalau bahasa Walian memang gak ada bahasa Kromo, gak ada
2: Mungu, ada ya. Agak liter.
1: Abrak aja semuanya.
0: Baik, nah ini saya rasa jadi momen untuk kita kemudian berusaha untuk mencari jalan soal gimana gitu ya, next, what next gitu. Dari obrolan kita nanti mungkin bisa diterusin ke komunitas atau bahkan mungkin ke pihak-pihak terkait, teman-teman di pemerintah Kota Malang. Mbak Isner, silakan, apa yang kira-kira menurut Anda penting kita lakukan ke depan?
1: Yang penting untuk kita lakukan adalah tetap menguri-nguri, tetap menggunakan osop kiwalan ini, dan kita berusaha untuk memperkenalkan juga ke generasi selanjutnya. Jadi saya usahakan, itu saya kan punya anak kecil ya, sedikit-sedikit lah saya perkenalkan. Iki orip ndo, ijis yo, utas yo, kayak gitu. Itu penting karena bahasa Walian itu bisa jadi spesial di Malang karena dia bertahan dari generasi ke generasi ke generasi. Udah berapa generasi ini yang bisa bahasa Walian kan? Saya, kemudian orang tua saya bisa, kakek nenek saya bisa, udah 3 generasi di keluarga saya. Mungkin di keluarganya bapak ibu atau teman-teman itu udah 4 generasi atau 5 generasi. Nah, jangan sampai stop di kita gitu ya. Kita teruskan supaya generasi selanjutnya itu tetap osi nggawe osop kiwalan.
0: Sama Gu,
2: gimana ya sih, osop kiwalan ini adalah bagian dari kita berkomunikasi itu, yang apalagi orang Malang ya, orang Malang egaliter, casual gitu ya, nggak terlalu pakem gitu ya, sehingga pemilihan kata-kata atau penggunaan bahasa Walian Malang itu juga berkembang. Jadi harus kita akui bahwa tiap generasi memang punya kata-kata spesifik, dan itu memang terekam dalam satu line perkembangan bahasa Malangan yang memang menarik untuk diikuti dan menarik untuk dikembangkan. Saya juga gak bisa menyalahkan atau membuat statement bahwa ini jeng bener bahasa ini gini. Beda, karena tiap angkatan, tiap kumpulan atau tiap cangkruan itu beda-beda. Mm-hmm. Tiap wilayah beda. Arek Mergosono no mbek arek Judipan beda. Beda. Apalagi yang model-model arek Merjosari gitu. Beda. Tapi ketika mereka mau melestarikan bahasa Malangan ini dengan sederhana, dengan perkembangan yang sesuai dengan kapasitas mereka, itu menurut saya akan menjadi lestari.
0: Ya.
2: Nah, jangan takut berbuat salah. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa ya ketika kita ngomong, oh arek wet sude. Apa sude? Kadang-kadang mikir-mikir, apa sude?
0: Medus.
2: Ternyata medus.
0: Saya ambil apa ya sude? Nah, oh sude itu medus.
2: Jadi kita kadang-kadang ya harus ya sedikit-sedikit
0: salah itu, apa? Salah akrab loh.
2: Oh, kalau iya,
0: teman
2: iya.
0: Gitu ya. Baik. Ya, ini yang khas yang juga bikin kangen tadi ya.
2: Iya, kangen.
0: Semoga tetap lestari. Kayaknya harus lebih banyak gaul dan praktek dengan banyak komunitas. Kami tunggu nanti kamusnya dan juga event-event berikutnya tentang bagaimana melestarikan Bosowalian Malang ini.
2: Iya.
0: Matur nuwun dibalik jadi
2: Rutamnus
0: Kerangalam ataupun tadi semua pendengar yang sudah bergabung. Saya sedang berusaha menerjemahkan dalam bahasa Walian ini sebenarnya. Makasih banyak ya tadi Pak Joni dan juga penelpon lainnya Pak Suranto, ada juga Pak Dwi dan banyak WA yang sudah masuk ini. Beberapa juga menyatakan apresiasi. Ada juga dari Jember yang bilang, oh yo setuju jadikan muatan lokal. Dan juga beberapa lainnya yang menyimak seru diskusi pagi ini. Matur nuwun nggih. Semoga ini juga bikin Anda kangen ke Malang, jadi bisa berkunjung ke Malang untuk praktek langsung bicara Bosowalian. Saya Esti Sulistya dari RRI Malang. Selamat pagi, tetap bersama Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yes, nuwun yes.

0: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir, sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bebelakclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Coklat. Mengutip dari justforkids.okezone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyani Kushardina, SGZ, MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan, BTP, yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serealia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi serulit pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, setelah Anda mengikuti dialog berjaringan bersama dengan RRI Malang, dan kali ini menit ketiga dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, satu sesi terakhir ya di Madiun pagi hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi Jawa Timur dalam Jatim hari ini. Kita bergabung bersama RRI Surabaya.
5: Pukul 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan bersama RRI Sumeneb, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda kembali di Jatim hari ini, dan untuk informasi yang pertama, Polres Malang salurkan 10 rombong UMKM untuk Aremania di 10 kecamatan, target 30 unit. Informasi selengkapnya bersama rekan William Nathan, silakan.
1: Baik, Polres Malang menyalurkan 10 rombong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM beserta perlengkapan dagang kepada perwakilan koordinator wilayah Korwil Kecamatan Aremania. Bantuan tersebut menjadi tahap pertama dari program yang menargetkan distribusi 30 rombong secara bertahap sesuai dengan wilayah hukum Polres Malang yang memiliki 30 polsek di penjuru Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syahuri mengatakan bantuan itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar kepolisian turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan rombong diserahkan kepada Korwil yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan Presidium Aremania. Tiap rombong dilengkapi peralatan usaha, antara lain kompor, tabung LPG, bahan dagangan awal berupa kopi saset dan mie instan, serta meja dan kursi untuk pembeli. Perlengkapan tersebut disiapkan agar penerima dapat segera memulai kegiatan usaha. Selain mendukung usaha supporter, Polres Malang berharap rombong tersebut menjadi ruang berkumpul dan komunikasi yang positif di lingkungan Korwil. Keberadaannya juga diharapkan memperkuat komunikasi antara Aremania dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyerahan bantuan dihadiri Koordinator Presidium Aremania Ali Rifki serta para koordinator lapangan Aremania serta perwakilan supporter dari sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Polres Malang bersama Presidium Aremania menargetkan penyaluran total sebanyak 30 rombong dan sebanyak 20 unit sisanya direncanakan disalurkan kepada korwil lain secara bertahap. William Nathan melaporkan.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan reporter Angela Rizka yang mengabarkan Festival Film Horor atau FFH kembali digelar di Pacitan dengan menghadirkan 75 film horor yang ditayangkan melalui 5 layar di berbagai titik lokasi festival. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar, Festival Film Horor FFH kembali digelar di Pacitan dan telah dibuka secara resmi kemarin Rabu sore tanggal 14 Oktober 2026 di Pantai Pancerdor, Pacitan. Setelah sukses menggelar FFH perdana tahun 2025 lalu, FFH tahun ini mengusung tema Indigo

komunitas Ruang Film Pacitan sebagai penyelenggara festival film horor yang merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Mas Aji berharap FFH 2026 tidak hanya menjadi ruang apresiasi untuk para sineas, namun juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara filmmaker, komunitas film, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum. FFH 2026 juga diharapkan dapat memperkuat posisi Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata berbasis budaya di Jawa Timur. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?

0: pelit. Aku lagi belajar nabung, sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
1: Aku tuh sering sih, uang tuh habis, emang gak kerasa banget loh.
0: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
1: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
0: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
1: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
0: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ninda Alivia yang mengabarkan integritas pendidikan Kota Blitar tertinggi nasional. Silakan laporan rekan Ninda.
3: Ya baik, pendengar, Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI Pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan data SPI Pendidikan KPK, Kota Blitar memperoleh skor 81,03, di mana Kota Blitar juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar nasional pada publikasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, menjelaskan SPI Pendidikan merupakan survei rutin yang diselenggarakan KPK dengan responden yang ditentukan langsung oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi responden dalam survei. Meski memperoleh skor tertinggi dalam pemeringkatan tersebut, Dindin menegaskan capaian itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti. Sebab berdasarkan penilaian KPK, Kota Blitar masih berada dalam kategori adaptif. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil upaya bersama berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Komitmen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas pendidikan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan, termasuk penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui penguatan kurikulum. Selain melalui materi pembelajaran, pendidikan karakter juga perlu tercermin dalam tata kelola dinas pendidikan ataupun masing-masing sekolah. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin atau yang akrab disapa Mas Ibin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan, mulai dari dinas pendidikan, kemudian jajaran sekolah hingga para guru yang telah berkontribusi dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan fasilitas gratis bagi peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap capaian ini dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kota Blitar melalui program pendidikan berkualitas sampai tuntas. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita ke informasi selanjutnya bersama rekan reporter Emil yang mengabarkan petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan tengah panen raya. Silakan laporan rekan Emil.
2: Saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani mangga alpukat atau mangga klonal 21 di Kabupaten Pasuruan, baik di Kecamatan Rembang maupun juga di Kecamatan Sukorjo, karena sekarang lagi panen raya. Bisa dibilang musim bagus untuk para petani mangga alpukat. Buktinya saya bersama dengan Pak Sugiono, salah satu petani mangga alpukat di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorjo. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kayaknya bagus ya Pak?
3: Ya, tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin karena musim penghujan belum datang.
2: Dan panennya lagi berjalan ya Pak ya? Satu hari sampai berapa banyak Pak?
3: Satu hari kurang lebih 5 kintal.
2: 5 kintal?
3: Iya.
2: Oh, dari berapa pohon itu?
3: Dari kurang lebih 350 pohon.
2: Yang ditanam di berapa hektar Pak?
3: Kurang lebih 2,5 hektar.
2: Pak, bagusnya ini kenapa? Selain karena cuacanya lagi musim panas ini kan bagus ya untuk pertumbuhan mangga.
3: Jadi kalau cuaca musim panas ini perkembangan hama penyakit itu masih terkendali. Sehingga buah yang dihasilkan itu lebih bagus.
2: Dan ini panennya mulai kapan Pak?
3: Awal bulan September mulai panen, cuman enggak begitu banyak. Jadi puncaknya di bulan Oktober, November nanti.
2: Oh begitu ya. Baik. Nah, Pak, harga sekarang sudah di berapa untuk per kilonya dan ini pengirimannya kemana, yang beli siapa saja?
3: Untuk harga kita terbagi menjadi dua grade. Jadi yang grade A itu di kisaran harga 25 sampai 30 ribu per kilogram. Untuk yang grade B itu di kisaran 10 sampai 15 ribu per kilogram.
2: Selain untuk kebutuhan lokal, penikmat pecinta mangga ini dari mana aja Pak?
3: Banyak. Jadi kita dari wilayah Jember, dari Banyuwangi, yang wilayah Jawa Timur, ke Surabaya, yang di luar Jawa Timur kita ke Jakarta, kemudian ke Depok, dan sebagian kota di Sumatera.
2: Sampai berapa Pak penghasilan omset sebulan?
3: Kalau kita ambil rata-rata di 8 kintal, kita ambil rata-rata terendah per kilo 10 ribu, ya kurang lebih 5 juta per hari.
2: Per hari ini? Ya. Treatment gampang ya Pak ya?
3: Alhamdulillah di tahun ini kita lebih mudah untuk treatment mangga sebelum kita kirim.
2: Baik, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sugiono terkait dengan panen raya mangga alpukat khas Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Emil Akbar. Dari informasi rekan Emil Akbar, kita bergeser ke rekan Karyantoni yang mengabarkan masyarakat tani Candi Puro, Lumajang, kesulitan tanam padi karena kekeringan. Silakan laporan rekan Karyantoni. Rekan Karyantoni.
4: Pendengar, petani di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang kesulitan menanam padi akibat kondisi irigasi yang mengering. Puluhan hektar lahan pertanian terancam terbengkalai saat ini. Petani Dusun Bulaklaka, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Ali Sujarwo mengatakan petani di desanya kesulitan melakukan proses tanam karena debit air irigasi mengecil bahkan mengering. Ia juga menyebut terdapat 3 sungai irigasi di kawasan Bulaklaka, namun kondisinya mengering. Jika ada air, debitnya sangat kecil dan tidak mampu mengairi lahan mereka. Total sekitar 20 hektar lahan di kawasan tersebut terancam tidak bisa ditanami padi maupun tanaman jenis hortikultura. Kondisi ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi persoalan para petani.
5: Padi ya rata-rata, padi, kemudian polbijirnya tidak banyak.
6: Lantas, apa tanaman yang kurang bagus seperti apa Pak bisa diberikan analogi?
5: Ya, contohnya...
6: Artinya para petani saat ini akibat kekeringan ini tidak bisa melakukan tanaman. Padi lagi ya, Pak.
5: Ya, sementara untuk padi kosong, bahkan ini bagi petani.
4: Ali juga menyebut pendengar pembajakan lahan untuk tanam padi membutuhkan air sangat banyak. Bagi petani bermodal kecil, kesulitan air membuat mereka tidak mampu membiayai tanaman sehingga membiarkan lahan kosong. Sekali pengairan untuk lahan 1/4 hektar, para petani harus membeli air sekitar Rp200.000. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan pemanfaatan air oleh para oknum tertentu. Untuk mendapatkan air, para petani harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika menggali sumur dengan pompa, petani harus menggali hingga 40 meter karena kawasan dataran tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Insinyur Retno Wulan Andari, ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dipublikasikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Hagnum Octavia yang mengabarkan perempuan di Kota Malang dilatih kesiapsiagaan bencana. Silakan laporan rekan Hagnum. Rekan Hagnum Octavia.
1: Saudara pendengar menentukan jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat hingga memastikan anggota keluarga yang rentan mendapatkan bantuan menjadi langkah penting sebelum bencana terjadi. Kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan saat keadaan darurat, tetapi perlu dimulai dari rumah melalui rencana yang dipahami seluruh anggota keluarga. Hal inilah yang menjadi perhatian tim dosen dan juga mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang melalui kegiatan di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan bertajuk pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga ini diikuti oleh puluhan kader Dasawisma, di mana mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk membantu keluarga mempersiapkan diri menghadapi bencana, terutama bencana banjir dan juga tanah longsor. Tim Pengabdian Masyarakat Anggun Setiari ini kepada RRI menekankan bahwa pentingnya menyusun rencana siaga bencana sesuai kondisi setiap keluarga. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari keluarga karena setiap anggota keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, kemana harus menyelamatkan diri, dan siapa yang perlu dibantu terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini, peserta menggunakan modul perencanaan siaga bencana keluarga yang telah disusun oleh tim dosen dari Polkesma. Para kader juga dilatih mengenai resiko di lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi kebutuhan anggota keluarga, dan juga menyiapkan tas siaga bencana. Perencanaan juga memperhatikan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta anggota keluarga dengan penyakit kronis. Selain diberikan materi perencanaan, namun kegiatan ini juga dilengkapi praktik pertolongan pertama sederhana dan pengenalan perlengkapan kesiapsiagaan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Karena Dasawisma sendiri dipilih sebagai objek dalam kegiatan ini karena memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Lurah Kasin M. Rusdi bersama unsur pemerintah juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui pendampingan ini, diharapkan keluarga tidak menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, namun mengenali resiko dan juga menyepakati jalur evakuasi agar kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat ini bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Octavia. Dari laporan rekan Hanum Octavia, kita bergeser ke rekan Rizky Darmawan yang mengabarkan Pemkot Batu dorong pelestarian identitas lokal di tengah pariwisata. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Baik pendengar, perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu terus menghadirkan peluang ekonomi dan ruang kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa perkembangan industri pariwisata, termasuk sektor makanan dan minuman, harus mampu membuka ruang bagi kreativitas anak muda. Pemkot Batu menurutnya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi generasi muda agar dapat berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nur Rohman menyampaikan ruang-ruang kreatif tersebut tidak boleh terhambat oleh perkembangan industri pariwisata. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat dan pelestarian identitas lokal Kota Batu. Selain mendorong kreativitas generasi muda, Pemkot Batu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program 1000 Sarjana dalam program Batu SAE. Program ini memberikan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% bagi mahasiswa asal Kota Batu yang menempuh pendidikan strata 1 hingga lulus dengan target penyelesaian maksimal 4 tahun. Mahasiswa yang melampaui batas waktu tersebut akan mengikuti ketentuan program yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan smart and integrated farming juga menjadi salah satu arah pembangunan Kota Batu, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian di tengah dinamika pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batu juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis dalam menanggapi kebijakan publik. Karena itu, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transformatif dan juga adaptif. Nur Rohman menegaskan, kebijakan pembangunan daerah harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, lingkungan, dan juga alam. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Kota Batu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan ruang kreativitas generasi muda, kualitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan identitas lokal dan juga lingkungan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ayu Citra yang mengabarkan peringatan Hari Pelajar Sedunia 2000 siswa SMK Kartanegara Wates Kediri menggelar masak besar 2.500 porsi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di SMK Kartanegara Kediri yang berada di Kampung Wates, di mana pendengar memperingati Hari Pelajar Sedunia. Saat ini maka 2000 siswa SMK Kartanegara Kediri melakukan masak bareng dengan tim dari PT Berkah Langgeng Kencana dan Indonesia Chef Association ICA Kediraya. Dan akhirnya ini pendengar dilaksanakan juga bertujuan untuk mengasah bakat para siswa di bidang tatap muka. Dan tempat ini Direktur Operasional PT Berkah Alam Rencana Kevin Eriko Purnomo Junaidi mengatakan pendengar bahwa kolaborasi dengan ICA telah berlangsung sejak 2024 jadi berbagai melalui berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan keterampilan.
2: Oke, jadi kami hari ini BLK Artiga Indonesia bersama ICA sendiri dan juga SMA Kampas Merawaset melakukan acara ini untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia dan tentu saja untuk mengekspos bakat-bakat siswa terutama di bidang muga atau tata muga itu.
1: Ya, pendengar, sementara itu Kevin menambahkan pula bahwa pemilihan SMK Kartanegara Wates ini merupakan wujud program dari CSR perusahaan, tepatnya dengan melakukan kolaborasi antara dunia pendidikan, terutama adanya ekstra kurikuler tata buka. Dan sementara ini pendengar Kepala Sekolah SMK Kartanegara Kediri memotivasi kegiatan hari ini dengan menilai keterlibatan kerja usaha dan pelajar industri yang membantu para pelajar untuk mendapatkan edukasi terkait dengan peluang karir setelah mereka ini lulus. Dari SMK Kartanegara Wates Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra. Selamat bertugas kembali. Informasi terakhir di Jatim hari ini bersama rekan Famel. Dengan yang mengabarkan, jaring atlet Porprov Pasi Sumenep menggelar Kejur Cup Atletik 2026. Silakan laporan rekan Familia.
3: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gor Ayani Panglipur Sumenep pagi siang hari ini, saya melaporkan bahwa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sumenep pada sejak kemarin hingga hari ini menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ajang tahunan ini mempertandingkan kelompok usia mulai dari U12, U15, dan U18 dan diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan dan jumlah 800 atlet ini menurut informasi yang kami dapat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan sekitar 500 peserta. Dan berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan tadi dengan Ketua Pasi Kabupaten Sumenep, ABD Mujib, ini menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang sering menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional beberapa bulan terakhir ini. Sehingga hal ini membuat peningkatan peserta dalam Kejur Cup Atletik 2026. Meskipun pelaksanaan Kejur Cup sendiri ini sempat mengalami kemunduran karena ada benturan agenda lain dengan beberapa agenda yang ada di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Dan tadi juga Muji mengatakan bahwa kompetisi Kejur Cup kali ini tidak hanya mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat, serta nomor lapangan, namun juga mempertandingkan nomor tolak peluru, lempar lembing dengan sistem kategori usia. Dan bagi pemenang sendiri nantinya yang akan dilakukan penyerahan ini kepada pemenang yang dijadwalkan akan diberikan pada siang hari nanti pukul 12.00 ini para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang pembinaan sekaligus nantinya akan dipersiapkan masuk dalam program pembinaan atlet daerah Pasi Sumenep yang nantinya juga akan dipersiapkan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Paru Jawa Timur 2027. Dan pendengar, meskipun cuaca siang hari ini di Kabupaten Sumenep sangat panas, hal ini tidak menyurutkan para peserta untuk mengikuti pertandingan di nomor-nomor yang dilombakan. Dan ini juga terlihat dari antusias para pendukung mereka yang berada di tribun sebelah timur Stadion Gelora Yani Pangalengkor Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih rekan Familia. Dan pendengar, informasi dari rekan Familia tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positif 3,7. Indeks ini menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori sangat kuat. Pengamat Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya mengingatkan resiko kejahatan cyber dalam wacana pembagian HP gratis bagi penerima bantuan sosial bansos. Tanpa pembekalan keamanan digital, penerima bantuan berpotensi menghadapi penipuan, pencurian dana, hingga penyalahgunaan rekening. Alphonse menilai pembagian perangkat kepada masyarakat yang belum memahami keamanan digital justru dapat menimbulkan persoalan baru. Resiko ini muncul ketika penerima menggunakan perangkat untuk mengakses layanan perbankan maupun aktivitas internet lainnya tanpa perlindungan yang memadai. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Kini hadirkan Madiun siang ini, kita akan bersama dengan imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun. Ikuti dialognya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda ikuti Kita Indonesia bersama Programa 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Dela pada Dialog Interaktif edisi siar Kamis 15 Oktober 2026. Dialog kali ini kami bersama dengan Imigrasi Madiun akan membahas tentang makin mudah membuat paspor. Jadi bila pendengar ada yang tanyakan, Anda bisa menghubungi kami di 0351 459198, atau bisa di nomor WhatsApp kami yaitu di 081 1366 9907. Anda juga dapat melihat kami di kanal YouTube kami yaitu di RRI Madiun. Bahkan kami juga sudah multi platform. Anda dapat mendownload RRI Digital di Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Baik, telah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun yaitu ada Bapak Reza Ardi Pratama Putra selaku Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Madiun. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana keadaannya, Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Di samping Pak Ardi ada Bapak Iqbal Taufik Iqbal Noviandi, Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
1: Pertama kali ketemu ini ya, Bu ya. Gimana keadaannya, sehat nggih?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya itu ada Firda. Halo Firda.
4: Halo Del, apa kabar? Sudah baik. Berbulan-bulan kita nggak pernah ketemu.
1: Berbulan-bulan vakum.
4: Iya, berbulan-bulan vakum. Tapi sekarang kita ketemu lagi dan kita ketemu sama dua cowok ganteng.
1: Satu-satu nggak, Bu?
4: Iya. Dan pastinya kita juga senang banget karena mereka hadir di sini untuk ngasih informasi. Kalau dulu kamu katanya mau keluar negeri susah banget cari paspor ya. Sampai dia bingung. Kalau sekarang katanya mudah nih. Ada berita yang bahagia dari Pak Ardi dan juga Pak Iqbal. Kita coba tanya-tanya langsung aja ya. Oke, Pak Iqbal, Pak Ardi dulu ya. Kita coba Pak Ardi. Apa sih kalau dulu saya sempat juga agak kerepotan tuh masa cari paspor. Selain ada calo, terus juga jadi mahal-mahal gitu. Sekarang katanya mudah. Gimana tuh caranya?
2: Mudah. Jadi sekarang itu bikin paspor kita pertama daftar dulu. Lewat aplikasi, betul. Jadi ada aplikasinya namanya M-Passport, bisa di-download di App Store atau Play Store. Jadi kita bisa melakukan pendaftaran atau kita juga bisa daftarin keluarga kita kalau misalkan ada yang mau bikin paspor gitu.
4: Jadi enggak harus langsung kita.
2: Enggak, jadi akun itu bisa digunakan untuk mendaftarkan kita ataupun keluarga kita atau ada rekanan yang mau mendaftar bisa lewat situ.
4: Oke. Dan Fira juga tadi udah lihat ya, ternyata banyak banget yang dikeluarkan oleh imigrasi ya.
2: Iya.
4: Seperti apa aja nih, Pak?
2: Jadi di imigrasi ini sekarang sudah mulai banyak inovasi ya, Bu ya. Karena kan mengingat dari masing-masing kantor imigrasi khususnya di Madiun, wilayah kerjanya cukup luas ya. Ada di Kota Madiun pastinya, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Karena wilayah kerja yang cukup luas itu di mana tidak mungkin semua masyarakat bisa menjangkau kita. Jadi kita punya beberapa inovasi yang pastinya tujuannya untuk memudahkan masyarakat. Itu utamanya untuk memberikan pelayanan yang pasti kepada masyarakat. Seperti contohnya kita ada Easy Paspor, kita juga ada Ramah Hamjos, terus kita juga ada inovasi baru itu Pasporia, dan ada juga paspor simpatik.
4: Oke, yang pertama dulu deh.
2: Boleh.
4: Easy Paspor itu apa sih, Pak? Saya sedikit familiar, cuman kayaknya belum paham banget sih. Tadi mungkin pendengar juga pengen tahu sih apa yang dimaksud dengan Easy Paspor. Gitu.
2: Baik. Jadi kalau Easy Paspor ini, contoh ada. Mungkin ibu ada teman-teman arisan, atau ibu ada punya usaha di bidang travel umroh atau travel wisata, yang sudah mengumpulkan teman-teman atau orang-orang, minimal 30 orang itu bisa mengajukan permohonan isi paspor ke kantor imigrasi Madiun dengan cara bersurat, lalu menentukan tempat dan tanggalnya. Nanti kita datang ke sana.
4: Oke, berarti nggak harus datang ke imigrasi ya, ke kantor imigrasi ya.
2: Betul.
4: Berarti boleh misalnya saya punya geng nih, punya geng mau jalan-jalan misalnya. Ada 30 orang, minimal 30 orang ya. Saya mau bikin paspor, langsung telepon ke kantor imigrasi. mohon dibantu mengenai paspor dan saya ingin membuatkan paspor di tempat ini misalnya.
2: Iya, bukan telepon, bersurat.
4: Oh, bersurat.
2: Betul, okay. Bersurat dengan tujuan ke kepala kantor.
4: Hmm. Untuk format surat ada contoh?
2: Format surat nanti bisa kita berikan contoh.
4: Oke.
2: Okay, bisa berarti, dihubungi call center kami.
4: Jadi salah satu teman kita mungkin bisa datang ke kantor imigrasi.
2: Betul,
4: dulu ya.
2: Betul. Atau teman-teman RRI mau bikin bisa.
4: Oh, pasti dong. Iya. Nanti kita bareng-bareng mau jalan-jalan.
2: Iya, boleh.
4: Pak Iqbal bisa nambahin mungkin masalah isi paspor nih.
5: Iya, jadi isi paspor ini sebenarnya sebuah inovasi yang mengikuti kondisi zaman. Kalau kita ingat 6 tahun kebelakang kan lagi COVID-19 ya.
4: Gak boleh kemana-mana.
5: Betul, orang-orang takut keluar. Tapi kita sebagai
4: pelayan masyarakat
5: dari Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan satu layanan, yaitu Easy Passport yang tadi disampaikan sama Pak Rezardi. Dan itu menurut saya sebuah kemudahan yang sangat diunggulkan di Direktorat kami Imigrasi. Okay.
4: Dan ini respon masyarakat gimana nih selama ini sepanjang Easy Passport ini dibuka atau dilakukan? Responnya gimana nih?
2: Responnya sangat positif ya pasti Bu ya. Karena dari berbagai kalangan masyarakat pasti merasa sangat terbantu dengan adanya inovasi ini. Baik dari yang kalangan muda ataupun menengah ataupun yang sudah lansia pasti sangat terbantu.
4: Oke, apalagi sekarang banyak sekali travel umroh ya.
2: Betul.
4: Yang mungkin nggak mereka harus berbondong-bondong datang ke sana, tapi mereka cukup ngirim surat, terus minta untuk pendataan di tempat ya,
2: betul,
4: atau di tempat travelnya mereka gitu ya.
2: Iya betul.
4: Oke, selain isi paspor tadi ada
5: Pasporia.
4: Ah, ini Pasporia kayaknya Erdi pernah coba deh. agak juga familiar ya, beberapa kali Pasporia juga diadakan di RRI. Tapi seperti apa tuh sebetulnya Pasporia itu?
2: Jadi Pasporia itu sebenarnya inovasi baru. Baru. Mungkin dari Direktorat Jenderal melihat banyaknya masyarakat yang sudah peduli sama kesehatan ya. Banyak masyarakat yang sudah antusias ikut sama CFD-CFD. Mungkin di beberapa kota sudah ada. Jadi kita melihat sepertinya ada peluang kita bisa memberikan pelayanan di situ.
4: Okay. Gitu.
2: Jadi sebenarnya tujuan kita mensupport masyarakat yang mungkin sudah mulai antusias untuk hidup sehat. Tapi di sisi lain dia juga bisa sambil bikin paspor loh gitu.
4: Dan tidak perlu repot-repot datang ke kantor gitu ya.
2: Betul.
4: Jadi kalau Pasporia ini emang event atau kalender yang rutin atau memang ada permintaan juga? Kalau Pasporia?
2: Rutin dari kita biasanya minimal 1 bulan sekali.
4: Oh, gitu.
2: Betul.
4: Minimal 1 bulan sekali.
2: Minimal 1 bulan sekali. Sejauh ini sih kita sudah pernah melaksanakan di Kabupaten Madiun, di Kota Madiun juga sudah pernah, Magetan sudah pernah, di Ngawi juga pernah.
4: RRI juga pernah loh waktu ngontrol kemarin.
2: Betul. Iya.
4: Pengin disebut aja ya.
2: Di RRI juga pernah, betul.
4: Iya, 2 kali ya.
5: 1 kali yo.
4: 2 kali.
5: Tapi nanti ada informasi menarik di akhir.
4: Okay.
5: Jadi stay tune.
4: Ada informasi menarik ya. Oke, okay, Pasporia. Kemudian juga ada ini deh. Kalau misalnya kan kalau Pasporia itu kan apa namanya ya? Datang ya, tetap ya.
2: Betul.
4: Maksudnya imigrasi datang. Nah, ini kalau misalnya kan ini barengan nih harus 30 orang, harus banyakkan lah istilahnya harus berkerumun. Maksudnya biar sekalian gitu ya. Ada enggak sih yang khusus misalnya permintaan saya pingin di rumah sendiri misal gitu. Bisa enggak?
2: Kalau di rumah sendiri sebenarnya bisa memanfaatkan

0: menyasar kepada masyarakat-masyarakat yang berkebutuhan khusus ya. Seperti orang-orang masyarakat yang lansia, yang sudah lansia, atau yang difabel atau disabilitas. Apalagi kalau misalkan ada yang sedang sakit di rumah sakit dan dirujuk ke rumah sakit yang ada di luar negeri.
1: Di luar negeri.
0: Sementara dia belum punya paspor.
1: Membutuhkan paspor.
0: Betul. Okay. Itu kita bisa datang ke sana, kita lakukan pelayanan. Nanti seperti SOP kita 3 hari kerja paspornya bisa diambil, selesai.
1: Mengenai biaya?
0: Mengenai biaya nanti
1: sama dengan yang
0: sama, tidak ada tambahan.
1: Beneran nih?
0: Bener.
1: Waduh.
0: Tidak ada biaya tambahan.
1: Tidak ada biaya tambahan, tidak ya. Ada. Jadi Del, kalau misalnya nanti nenek kamu mau berobat di Amerika atau di mana gitu ya, bisa.
2: Tapi
1: bisa.
2: Ini khusus untuk nenek-nenek loh ya, Bu ya. Bukan ibu-ibu ntar pura-pura sakit biar disamperin.
1: Kalau saya kan masih remaja. Masih kok. Ini ada tambahan nggak? Ada pernah nggak kejadian misalnya ada memang yang seperti tadi ya, yang sakit sangat repot dan memang harus dirujuk ke luar negeri, tapi belum punya paspor. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu?
3: Kalau pengalaman pribadi sih saya pernah, tapi bukan di kantor imigrasi Madiun. Karena pada dasarnya pelayanan ramah HAM JOSIN itu merupakan bare minimum ya. Jadi kita tuh harus dalam artian totalitas melayani masyarakat, apapun kebutuhannya, apapun keperluannya. Dan ramah HAM JOS ini merupakan sebuah bentuk produk inovasi yang tentunya bisa digunakan sama masyarakat. Mungkin kalau detail pernah dilaksanakan di kantor imigrasi Madiun, Pak Rezardi lebih tahu infonya karena beliau sebagai kepala subsidi dokumen perjalanan.
1: Pernah ya?
0: Sejauh saya bertugas dari Januari belum pernah, Bu.
1: Belum pernah.
0: Iya, tapi bukan berarti ini tidak pernah dilaksanakan, tapi tidak pernah kita sosialisasi. Mungkin memang masyarakat
1: belum tahu juga.
0: Iya.
1: Nah, ini sosialisasi seperti ini harus sering-sering ya. Karena menurut Firda sih ini fasilitas yang luar biasa. Rasanya belum ada sih yang seperti ini ya. Jadi memang hal ini dibutuhkan sekali. Karena kalau orang tua warawiri kan juga kasihan juga, apalagi dalam kondisi sakit ya.
3: Makanya ada kehadiran RRI buat sosialisasi
1: nah,
3: di sini.
1: Nah, kita selalu collab ya. Oke, Del. Mungkin ada pertanyaan nggak, Del?
2: Ini, kalau misalkan mau umroh atau mau liburan itu, sebenarnya buat hamin berapa gitu, bagusnya buat bikin paspor itu? Ada nggak, Pak, sebenarnya?
0: Kalau kita sih menyarankan lebih baik dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, Bu. Ya. Karena kan kita nggak tahu ada kendala nggak nanti di mananya gitu. Sementara juga kan kalau kita mau pesan tiket pesawat yang internasional juga harus menginput nomor paspor gitu. Jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari.
2: Tapi berarti nggak bisa ya dalam sehari jadi gitu?
0: Oh, kalau sehari jadi bisa. Kita ada pelayanan namanya layanan percepatan.
2: Oh, percepatan.
0: Betul.
2: Itu sistemnya kayak gimana, Pak?
0: Jadi layanan percepatan itu sebenarnya sama dengan permohonan paspor pada umumnya ya, lewat aplikasi. Lalu nanti di aplikasi itu ada pilihan layanan percepatan namanya. Layanan percepatan ini paspornya jadi di hari yang sama. Contoh misalkan kita milih permohonan di tanggal 17 Oktober. Tanggal 17 Oktober kita datang ke kantor imigrasi dan kita sudah memilih layanan percepatan. Di hari itu juga paspor kita jadi.
2: Tapi berkasnya harus sudah benar semua ya?
0: Betul. Yang harus diperhatikan adalah berkas-berkasnya.
2: Berkas-berkasnya itu harus apa aja, Pak?
0: Persyaratan itu ada 3 sebenarnya, Mbak. Yang pertama itu elektronik KTP. Lalu yang kedua itu ada kartu keluarga.
2: Kartu keluarga.
0: Lalu yang ketiga ini bisa dipilih. Yang pertama bisa akta lahir atau ijazah. Ijazahnya bisa SD, SMP atau SMA. Yang perlu diperhatikan adalah ijazahnya ada data nama orang tuanya. Kalau ijazah S1 kan nggak ada tuh.
1: Nggak ada.
0: Iya, makanya biasanya kita sampaikan SD, SMP atau SMA.
1: SMA ya.
0: Betul.
2: Soalnya tuh kemarin pernah teman saya, Pak, kan ke mau urus buat umroh gitu ya. Tapi ternyata di kakaknya itu salah penulisan nama orang tua satu huruf gitu. Itu juga bermasalah ya?
0: Iya, karena satu huruf itu di kan paspor ini dokumen internasional ya, Mbak ya. Jadi walaupun beda hanya satu huruf itu bisa dianggap dia adalah orang yang berbeda. Gitu. Makanya gitu harus ya, harus benar-benar diperhatikan data-datanya.
2: Kalau kayak gitu juga tidak bisa pakai percepatan ya, Pak?
1: Ya harus clear dulu ya datanya.
0: Iya, harus di-clearkan dulu. Mungkin bisa diganti akte lahir, kalau misalkan akte lahirnya sama, iya. Jadi dokumennya ketiga.

0: Ini bisa dipilih, Mbak. Akta lahir bisa, ijazah bisa, buku nikah bisa.
1: Berarti harus tiga yang pasti gitu ya, yang
0: iya,
1: benar gitu.
0: Iya, salah satu aja. Salah satu kalau misalkan ada yang seragam nih dengan dokumen yang lain itu bisa dipakai.
2: Oh, jadi iya. Yang harus seragam apa aja nih? KTP?
0: KTP, elektronik KTP, kartu keluarga, lalu yang ketiga ini
2: pilihan itu ya.
0: Iya,
2: pilihan.
0: Bisa dipilih akta lahir, bisa dipilih ijazah, bisa dipakai.
2: Kalau tiga-tiganya beda semua itu benar-benar tuh.
0: Itu yang
2: jadi masalah. Harus ngapain lagi tuh?
0: Betul, harus diperbaiki dulu.
2: Harus diperbaiki dulu ya. Oke, nah ini untuk percepatan ini, Pak Ardi. Apa namanya, apakah ada biaya khusus atau sama atau gimana?
0: Iya, jadi di percepatan ini dia ada biaya tambahan sebesar 1 juta rupiah. Contoh untuk PNBP paspor 5 tahun kan sekarang 650 ribu.
2: 650, betul. Untuk yang untungnya berapa tahun?
0: 5 tahun.
2: Yang 10 tahun jadi berapa
0: 10
2: ini?
0: 10 tahun sekarang 950.
2: Saya kemarin yang 10 tahun yang 600 itu.
0: Iya betul. Itu beberapa tahun yang lalu
3: ya.
2: Desember
3: berarti,
2: terakhir kemarin ya kayaknya 2020.
3: Beruntung itu.
2: Beruntung Desember saya masih.
0: Betul. Kalau misalkan kita pilih contoh mau percepatan dan pilih yang paspor 5 tahun berarti 650.000 ditambah biaya
2: 1 juta.
0: Ya, 1 jutanya.
2: Jadi 1.650.000, tapi kalau untuk memang urgent gitu kan itu murah ya.
3: Sangat murah itu. Datang pagi selesai siang ya Pak. Sore ya Pak Ardi ya.
0: Betul.
3: Jadi malam udah bisa berangkat. Ya kan? Jadi
2: enggak perlu khawatir gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau yang misalnya ada urgent, ada kepentingan yang harus hari itu juga, ternyata bisa cepat gitu juga.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, bisa.
2: Oke, Del, kayaknya kita harus break dulu nih. 25 menit lepas dari pukul 10 kita kasih dulu Pak Iqbal sama Pak Ardi ini satu single yang keren banget buat mereka berdua ya.

0: Baik, kembali lagi di Dialog Interaktif bersama dengan Imigrasi Madiun. Sudah banyak banget ini Pak yang bertanya lewat jalur komentar ya YouTube.
1: Oke, tapi sebelumnya, sebelum kita buka pertanyaan di YouTube, Vida mau nanya dulu nih.
0: Ini tanya mulu.
1: Mumpung nih. Gini nih Pak, Pak Adi, kan kalau kita kerja ya, kerja kantoran, otomatis pergi dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, sedangkan imigrasi sendiri kan tutup jam berapa nih Pak?
2: Jam 4.
1: Jam 4 kan kita sama nih. Otomatis kita gak akan pernah ketemu. Maksudnya kalau mau bikin paspor tuh saya gak pernah ada waktu gitu loh. Nah, kalau misalnya sedangkan saya juga butuh misalnya paspor. Nah ini kalau hari kerja otomatis saya juga gak bisa ninggalin pekerjaan. Nanti ada yang semprit juga gitu kan. Ini gimana nih caranya?
2: Jadi kita ada namanya inovasi layanan paspor simpatik.
1: Paspor simpatik. Ada lagi program itu ya?
2: Betul, jadi paspor simpatik ini memang kita menyasar kepada pekerja-pekerja, mungkin PNS yang butuh untuk membuat paspor, namun di hari kerja sibuk.
1: Nggak bisa.
2: Betul, jadi kita memberikan pelayanan di hari libur namanya paspor simpatik.
1: Paspor simpatik.
2: Betul.
1: Jadi hari Sabtu dan Minggu.
2: Iya, biasanya kita antara hari Sabtu atau hari Minggu.
1: Atau ya, berarti salah satu hari itu.
2: Iya, betul. Okay. Biasanya antara hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Jadi kita memberikan pelayanan di kantor, kita buka kuota, masyarakat bisa mendaftar dan bisa datang untuk proses permohonan paspor di kantor imigrasi.
1: Oke. Sama seperti jam kerja hari kerja?
2: Sama. Jadi biasanya sih kita nggak sampai sore tapi ya Bu, biasanya kita hanya sampai siang karena kuotanya juga tidak sebanyak kuota
1: harian
2: di hari
1: juga?
2: Biasa betul.
1: Oke oke, tapi minimal ada solusi lah ya buat kayak saya inilah ya,
2: iya
1: yang
2: dong.
1: Kerja sibuk gitu ya dari pagi sampai sore tapi pingin juga bikin paspor ya.
2: Dalam waktu dekat ada tanggal 17 nanti rencana kita mau ada paspor simpatik.
1: Oke okay, Del, barengan ya.
0: Oke
3: okay. Dua hari lagi
0: kita mau dua hari lagi kemana tapi Bu,
1: tapi dua hari lagi duitnya belum ada. Jadi 17 Oktober ya,
2: 17 Oktober ini,
1: jadi 17 Oktober itu hari Sabtu
2: ya.
1: Oke okay.
0: Tapi kan tadi katanya pelayanannya terbatas cuma beberapa orang aja gitu ya,
1: ada kuota,
0: ada kuotanya,
2: betul.
0: Itu gimana antriannya, ngambil antrian atau gimana gitu?
2: Oh, jadi
0: offline apa online?
2: Jadi sama seperti permohonan paspor biasa. Jadi kita daftar M-Paspor dulu, aplikasi dulu.
0: Aplikasi dulu.
2: Nanti di aplikasi itu kita bisa menentukan jadwal kedatangan kita. Jadi fleksibel, kita yang menentukan
0: gitu.
2: Sendiri, pemohon yang menentukan sendiri maksudnya. Contoh dia pilih di jam 9 sampai jam 10. Dia datang jam 9.20 misalkan sampai kantor, itu sudah sesuai dengan jam yang dia pilih gitu.
0: Okay. Ada nomor antrian 1, 2, 3 gitu? Ada.
2: Ada.
0: Oh, ada.
1: Jadi kita tahu posisi kita di mana ya?
2: Iya.
1: Atau kuota tuh sudah terpenuhi apa belum juga kita tahu ya dari
2: tahu.
1: Aplikasi itu ya.
2: Betul.
1: Nah, jadi maksudnya ini juga satu hal yang luar biasa sih menurut aku sih. Karena memang kalau kita izin di kantor tuh kan agak ribet juga sih. Dan,
2: yeah.
1: dan malu juga tahu mau kemana-kemananya kita.
3: Mau jalan-jalan.
1: Mau jalan-jalan, Pak. Ini pasti cuti ya minggu depan ya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini atau ada waktu yang memang di hari libur, kan lumayan lah.
2: Betul.
1: Ya. Jadi bisa dimanfaatkan itu 17 Oktober ya.
2: 17 Oktober.
1: Ya. Jam 8 sampai siang gitu ya.
2: Iya, jam 8 sampai jam 13 kalau nggak salah.
1: Kurang lebih jam 13 dan ini harus melalui aplikasi untuk daftarnya.
2: Betul.
1: Ya? Yeah. Oke, Del, langsung aja sama pertanyaan yang masuk di jalur YouTube ya.
0: Bentar dong, Bu. Aku juga mau.
1: Enggak usah, enggak usah. Boleh.
0: Berarti nanti unduh
1: paspor.
0: Paspor dulu, terus isi dulu data-datanya di situ. Terus isi apa tuh prosedur yang mau kayak data unggahan berkas kayak gitu?
2: Betul, kita mengunggah berkas di situ.
0: Berarti ke imigrasi itu ngapain?
2: Nanti ke imigrasi
1: foto.
2: Itu ya.
0: Betul. Oh, foto aja. Buat foto-foto sama Pak Iqbal.
3: Ini mbaknya detail nih ya, kayaknya benar nih Sabtu mau datang.
0: Enggak ya, enggak foto-foto sama Pak Iqbal ya.
1: Boleh aja.
0: Oh, boleh
1: sih.
0: Aja. Terus gimana Pak? Habis itu udah ya? Apa diwawancara dulu apa gimana?
2: Iya,
1: ada wawancara ya.
2: Ada wawancara dan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari nanti di kantor. Gitu. Jadi tetap harus datang pemohonnya.
0: Terus kalau kayak gitu jadinya berapa hari kalau yang reguler kayak gitu?
2: Reguler 3 hari kerja dari foto di kantor, datang foto untuk foto dan wawancara di kantor, 3 hari kerja bisa diambil paspor.
0: Berarti itu harus datang ke sana buat ngambil lagi?
2: Betul. Kalau atau juga kalau misalkan ada yang berhalangan atau misalkan kayak tadi
1: orang tua,
2: iya, atau izinnya susah dari tempat kerja, tempat domisilinya jauh,
1: untuk ngambil paspor itu.
2: Iya, kita juga melayani pengiriman paspor via ekspedisi.
1: Wow.
2: Iya,
0: jadi gratis apa ada tambahan biaya?
2: Ada tambahan biaya, tapi
1: bayar itu aja paketnya ya.
2: Iya, betul, pengirimannya aja.
1: Pengirimannya aja.
0: Pengirimannya aja,
1: betul. Tapi kita rugi kalau enggak datang. Enggak ketemu paket.
0: Ini ada lagi nih dari Riha. Jadi pengen punya paspor. Ini pengen punya paspor atau pengen ketemu nih juga. Ini ada lagi Pak dari Caca. Paspor biasa dengan e-paspor apa bedanya? Apakah ada kelebihan di masing-masing paspor tersebut?
2: Paspor biasa ada bedanya, dan e-paspor. Iya, e-paspor itu elektronik paspor. Jadi elektronik paspor itu ada satu halaman di paspor, salah satu halaman di paspor itu ditanam chip di dalamnya. Chip yang berisi data diri kita. Gitu. Jadi
1: tapi yang manual masih ada?
2: Untuk yang manual saat ini sudah nggak ada.
1: Oh iya, udah nggak ada.
2: Itu opsi untuk manual sudah tidak ada saat ini. Jadi elektronik paspor ini kenapa kita gencangkan bahwa di tahun-tahun ini karena secara standar internasional itu paspor sekarang semuanya sudah elektronik.
1: Oke, untuk yang paspor yang kemarin yang masih manual, yang masih jangka waktu masih bisa berjalan, apa masih berlaku?
2: Masih berlaku.
1: Oh, masih berlaku.
2: Sesuai dengan yang tercantum di.
1: Oke. Misalnya sampai tahun 2028, tapi yang manual itu masih berlaku ya?
2: Masih berlaku. Okay. Jadi kalau selain itu perbedaannya juga di beberapa negara karena standarnya adalah paspor internasional itu adalah elektronik. Jadi dia memberikan fasilitas berupa free visa seperti itu. Kayak Jepang itu dia memberikan free visa jika kita paspornya adalah elektronik seperti itu.
1: Semua di Jepang?
2: Iya. Jadi kalau paspor Indonesia kalau yang elektronik itu bisa mengajukan permohonan free visa Jepang.
3: Free visa Jepang.
2: Free visa Jepang. Ke Jepang, betul.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi untuk tujuan-tujuan tertentunya kan ada visa tersendiri atau enggak?
3: Ada kalau tujuan tertentu masih mengikuti.
2: Betul.
1: Oke. Lanjut. Oh iya, kita lanjutin lagi ya pertanyaan yang tadi. Ada yang tadi nanya bisik-bisik. Emang bedanya paspor sama visa apa gitu loh? Okay. Ada yang masih nggak tahu juga nih. Coba Pak
0: apa,
1: Adi.
0: Apa kita kalau mau
1: jangan
0: liburan?
1: Jangan ketahuan kalau kamu yang nanya deh. Gimana nih Pak Adi?
0: Sibuk banget tadi soalnya ngomong visa.
2: Jadi kalau paspor ini kan sebenarnya identitas kita, kita dokumen yang berisi identitas kita yang diakui secara internasional. Bahasanya seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, sementara visa adalah salah satu izin masuk sesuai dengan tujuan kita ke negara tertentu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Jadi visa ini tidak dibuat di imigrasi ya?
2: Tidak. Diajukannya ke
1: kedutaan.
2: Oke.
0: Oke. Terus kalau yang tadi Pak kita bicarain, yang kalau jaraknya dekat kayak sini Indonesia terus samping itu udah Malaysia, apa kayak gitu juga perlu paspor?
2: Oh, contoh kayak perbatasan yang ada di Kalimantan ya, itu dia di sana ada namanya pas lintas batas, sebuah dokumen juga seperti paspor. Jadi dia bisa menggunakan itu karena kan kalau misalkan yang perbatasan kayak di Malaysia dan Kalimantan itu kan dia biasanya hanya berkegiatan untuk daily ya dan gak lama.
1: Yeah.
2: Jadi
1: beda pasar gitu ya.
2: Betul.
1: Jalan-jalan
3: sehari-hari. Jadi kalau misalnya pakai paspor kan habis
1: ribet
3: paspornya
1: juga,
3: kan
1: nanti halamannya ya. Tapi kan kalau elektronik tetap juga ya halamannya.
2: Iya, tetap ada halaman.
1: Oke, Del. Kalau kamu pindah ke luar negeri tiap hari, pindah ke Kalimantan. Itu pengurusan untuk surat seperti itu sulit enggak, Pak?
2: Enggak.
1: Dan itu juga dibuat di imigrasi?
2: Iya, pengajuannya di imigrasi, permohonan.
0: Itu satu surat seumur hidup apa gimana?
1: Seumur hidup.
3: Nanti enggak balik-balik ke kantor imigrasi.
1: Enggak ketemu Pak Iqbal lagi. Gimana kalau yang itu? Memang berjangka juga?
2: Iya, ada jangka waktunya betul. Ada jangka waktunya. Tetap enggak yang kita kasih seumur hidup ya. Enggak. Bukan kayak elektronik KTP.
1: Iya. Terus juga ada biaya juga untuk pembuatannya.
2: Betul, ada biayanya juga. Hmm.
1: Jadi kalau kita kan memang nggak ada perbatasan ya sama luar negeri, di mana kita sama Madiun nggak ada. Jadi itu di imigrasi
0: khusus. Kita juga ada. Palawan Street Center.
1: Itu kayaknya satu data.
2: Kayaknya ke PSC harus pakai paspor.
1: Itu Pak gimana Pak yang untuk yang Kalimantan itu, yang perbatasan itu, apa namanya, apa pembuatannya nggak ribet juga?
2: Enggak, jadi si pas lintas batas itu persyaratannya juga sama seperti paspor, tapi dia bedanya bentuknya tidak seperti paspor, dia hanya seperti lembaran gitu aja.
1: Seperti Atambua sama Timor Leste kan?
2: Iya, ya? Betul.
1: Atambua, Timor Leste, terus juga itu semua setiap itu imigrasi ada di situ gitu.
2: Iya.
1: Untuk pembuatan itu ya.
2: Betul. Hmm. Ada posnya namanya.
1: Untuk situ. Stay punya batas waktu?
2: Sesuai dengan ketentuan dari negara tujuan.
1: Oke, kita lanjut lagi sama pertanyaan berikutnya ya.
0: Ini ada lagi dari Lastri. Kalau kita belum ada rencana ke luar negeri tapi pengen bikin paspor, apa bisa?
1: Boleh banget, contoh boleh, nih.
3: Udah langsung jawab ya. Next.
0: Kalau paspor itu pasti boleh ya Pak ya. Kalau visa mungkin ya.
1: Ya nggak boleh lah, ngapain izinnya dari siapa Bu?
0: Nggak, maksudnya kalau visa kan bikin jadi percuma kan, cuma berapa.
1: Kan visa itu yang mengeluarkan
3: kedutaan besar negara tujuan.
0: Ini ada lagi dari Rahardian. Kalau KTP luar Madiun, bisa nggak ngurus paspor di Madiun?
3: Bisa dong. Jadi kalau ngurus paspor tuh kita nggak lihat lagi domisili. Pokoknya misalnya lagi ke Madiun, lagi jalan-jalan ke PSC, ngelihat patung Merlion, jadi pengen datang langsung ke Singapura, datang ke kantor imigrasi.
1: Berarti gini deh, keluarga aku yang di Bandung itu suruh ke sini biar ketemu Pak Iqbal ya. Bikin paspornya di sini aja gitu ya.
3: Iya, silakan. Bisa pokoknya.
1: Bisa ya.
3: KTP manapun, seluruh Indonesia mau bikin paspor di manapun bisa.
1: Bisa ya. Oke. Itu akan lebih mempermudah lagi berarti ya, Pak Ardi ya.
2: Betul.
1: Jadi kita nggak harus, aduh saya ini orang Bali misalnya, harus ke Bali dulu nih bikin paspor gitu. Iya. Enggak ya, karena KTP saya Bali, harus di Bali dulu, enggak juga ya?
2: Enggak. Kalau yang misalkan merantau-merantau kan kasihan, kalau misalkan
1: harus balik tempat dulu ya?
2: Iya, dia punya waktu cuma di weekend misalkan, dia harus pulang sementara jaraknya jauh, kan kasihan.
1: Oke.
0: Orang yang kerja aja tadi dikasih keringanan.
1: Apalagi ini ya?
0: Apalagi yang jauh Bu, kasihan banget ya kalau harus pulang. Ini ada lagi dari Zulfa. Pak, paspor untuk liburan sama kerja itu sama apa beda sih?
2: Sama. Jadi sama. Paspor itu bedanya hanya paspor biasa, reguler, paspor dinas, dan paspor diplomatik.
1: Jadi, paspor biasa, reguler,
2: ya,
1: paspor dinas, dan paspor diplomatik.
2: Betul.
1: Bedanya apa nih?
2: Bedanya yang pasti satu tujuannya ya. Kalau masyarakat itu bisanya mengajukan permohonan paspor biasa
1: reguler ya.
2: Sementara untuk dinas dan diplomatik ini kan sesuai dengan tujuan. Biasanya kalau dia ada ditugaskan sebagai diplomat di negara tertentu, misalkan itu bisa diberikan fasilitas berupa paspor diplomatik, ataupun bertugas sebagai konsulat jenderal di negara tertentu itu bisa diberikan paspor dinas.
1: Oke, berarti gitu. Dinas yang mengajukan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Atau pasukan-pasukan perdamaian itu punya paspor dinas.
1: Oke.
2: Tapi kalau misalkan yang biasa.
1: Berarti pengajuan bukan pribadi kan?
2: Bukan.
1: Berarti dari instansi atau?
2: Iya, sesuai dengan tujuannya.
1: Oke. Ada lagi Del?
0: Ini ada lagi. Apakah anak berusia 1 tahun wajib memiliki paspor sendiri untuk berpergian ke luar negeri atau cukup tercantum dalam paspor ibunya?
3: Itu tetap harus punya paspor.
1: Iya.
3: Jadi setiap warga negara yang mau, balik lagi ke pernyataannya Pak Rezardi, setiap warga negara yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri itu paspor itu adalah identitas
1: pribadi ya, identitas pribadi. Jadi nggak bisa binti, nggak bisa anak, itu nggak bisa pribadi, benar-benar pribadi.
3: Dan saat pembuatan ya, tapi kan pertanyaannya 1 tahun ya, pasti harus didampingi orang tua. Jadi kalau anak itu tetap harus didampingi orang tua saat pembuatan, saat juga berangkat.
1: Nah, ini ada satu pertanyaan dari saya. Kalau dulu pengalaman saya waktu mungkin 10 tahun kebelakangnya ya, kalau pembuatan paspor itu detail banget ditanya. Emang mau kemana Bu? Ada apa tujuannya? Gini-gini ini. Apa sekarang juga begitu?
2: Sama.
1: Oh sama ya?
2: Iya, jadi
1: kadang-kadang aku agak risih loh. Loh itu urusanku.
2: Iya. Sebenarnya kita bukannya sebagai petugas, bukannya kita kepo ya. Bukannya kita nanya-nanya yang kayak pengen banget tahu, iya, kayak netizen, gitu. Enggak.
1: Cuma, kayak gak boleh gitu.
2: Iya, kita memastikan
1: keamanan ya.
2: Betul, memastikan bahwa tujuannya ini sesuai, okay, dan tidak disalahgunakan. Seperti itu.
1: Karena banyak banget contoh yang kemarin tuh ya, tonton kemarin tuh yang ke mana? Kamboja gitu, yeah, ya. Itu banyak yang di, ada pacarnya yang nyuruh bikin paspor, jangan bilang ke Kamboja tapi bilang ke sini ke sini ya. Mm-hmm. Kayak gitu ya banyak. Itu sebetulnya salah satu bentuk keamanan aja ya. Jadi betul, bukan kepo nih.
2: Bukan.
1: Kepo juga enggak masalah, tapi buat keamanan gitu ya.
0: Jangan jawab gitu loh, Bu. Ntar ditanyain kepo, Pak.
1: Oke, okay, lanjut ya.
0: Ini ada lagi dari Rizal. Mm-hmm. Bedanya paspor biasa dengan paspor polikarbonat itu apa ya?
1: Apa itu polikarbonat?
2: Oh, polikarbonat mungkin
0: maksudnya. Oh ya. Polikarbonat ya, benar.
2: Iya, jadi tapi kebetulan di Madiun belum ada ya. Uh-huh. Jadi paspor polikarbonat itu halaman biodatanya, uh-huh, itu dia lembarannya terbuat dari polikarbonat. Jadi, uh-huh, lebih tebal.
1: Dalam tujuannya?
2: Tujuannya untuk memberikan keamanan sebenarnya, karena jadi
1: keamanan pada dokumen tersebut.
2: Iya, oh, betul. Okay. Karena kalau lembaran kertas biasa kan rentan ya. Kalau kalau polikarbonat itu kan dia tebal dan dia lebih kuat.
1: Oke, okay, jadi cuman keamanan untuk dokumen tersebut ya.
2: Betul.
1: Bukan ada fasilitas lain yang melebihi?
2: Enggak ada. Iya.
1: Oke. Okay. Tapi Madiun belum ada ya?
2: Di Madiun belum ada.
1: Soalnya kalau Madiun aman sih, nanti kalau biasanya nih orang-orang sini tuh paspor dibungkus apa jadi aman kayaknya.
3: Rapi ya, jadi masih dirawat.
0: Di laminating.
1: Enggak usah pakai polikarbonat ya kayaknya. Oke, okay, lanjut
0: ini
1: ya.
0: Ini ada, Pak. Kalau paspor rusak didenda enggak, Pak?
2: Iya, betul. Jadi paspor itu, pergantian paspor itu kan ada beberapa jenis ya. Ada dari habis masa berlaku, halaman penuh, bisa juga karena paspornya hilang ataupun rusak.
1: Okay.
2: Untuk paspor hilang dan rusak ini, dia tidak perlu datang tidak perlu mendaftar aplikasi. Bisa datang langsung ke kantor. Nanti alur dan prosesnya itu beda. Contoh untuk yang hilang itu harus disertai dengan surat kehilangan dari polisi. Itu nanti ada dendanya juga.
1: Oke.
2: Okay. Selain itu, untuk dendanya itu kalau tidak salah PNBP-nya hilang itu 1 juta rupiah, rusak itu 500 ribu. Jadi hati-hati.
1: Marah-marah ya? Marah-marah.
3: Makanya paspornya jangan dihilangin dan dia rusak.
1: Kalau misalnya nih pura-pura hilang nih, maksudnya hilang, terus pura-pura nggak hilang, tapi saya mau bikin baru gitu, boleh nggak? Akan terdata ya?
2: Akan
1: terdetek.
2: Yes, akan terdetek di sistem kami.
1: Oke, okay. Jadi nggak bisa pura-pura deh.
0: Nggak bisa pura-pura dong.
2: Bisa bohongin kita tapi nggak bisa bohongin sistem.
3: Jangan sampai, pokoknya buat keluarga Madiun ya.
1: Gak bisa bohongin Mas Iqbal ternyata. Oke, Del, masih?
0: Oh, udah sih kali ini. Apa Ibu ini mau tanya-tanya lagi?
1: Sebentar.
0: Apa kita Sabtu mau kesana?
1: harus kita kesana. Sebentar. Ini ada pertanyaan titipan nih. Saya pernah bikin paspor, tapi apa nih, banyak banget dan kan pakai aplikasi ya? Nggak langsung. Kalau langsung gimana? Kalau langsung kesana bisa?
2: Bisa, tapi hanya terbatas untuk kalangan ramah HAM, yaitu lansia, ibu hamil, anak
3: di bawah 5 tahun,
2: balita, ataupun masyarakat berkebutuhan khusus.
1: Oke, okay. Berarti semua pakai aplikasi?
2: Aplikasi M-Passport.
1: M-Passport, oke. Okay. Jadi nggak ada alasan buat sebetulnya ngantri lama tuh nggak ada ya?
2: Nggak ada. Karena kan kita milih
1: dia
2: sendiri.
1: Dia masih merasa ngantri katanya?
2: Antri paling kita hanya menunggu untuk pemeriksaan berkas.
1: Oh, pengambilan. Berkas ya. Oke. Okay,
2: iya. Okay. Pengambilan berkas.
1: Sama rekam apa foto ya?
2: Iya, betul. Antri antri untuk foto dan wawancaranya.
1: Itu pun enggak lama sebetulnya ya. Enggak lama.
2: Karena di sana kita
1: soalnya enggak ditanya banyak. Pacarnya siapa, enggak sih.
2: Enggak.
1: Nanyanya cuma apa sih, Pak?
3: KTP, kata akte kesesuaian data, tujuan perjalanan.
1: Gitu aja sih, enggak lama ya.
2: Betul.
1: Jadi kayaknya untuk antri-antri enggak deh sekarang ya. Akan lebih mudah lagi ya. Oke deh, kalau gitu.
0: Ini ternyata ada yang tanya di WA-nya RRI, Bu.
1: Oke, boleh.
0: Ini satu pertanyaan lagi deh, Pak. Paspor berlaku sampai berapa tahun ya, Pak?
2: Paspor itu bisa dipilih 5 tahun dan 10 tahun.
1: Dengan harga yang berbeda loh ya.
2: Dengan harga yang berbeda.
0: Oh, 5 tahun dan 10 tahun.
2: Iya, bisa memilih sendiri. Ada opsi 5 tahun dan 10 tahun.
0: Oh gitu. Iya. Jadi bisa dipilih ya Pak Mul, 5 tahun atau 10 tahun.
1: Gak ada yang 20 tahun belum ada.
0: Lagu dong sekarang lagi, atau 20 ya. Tahun lagi.
1: Oke, okay, Mas Pak Iqbal dan juga Pak Ardi, kayaknya kita harus segera menuntaskan persamaan kita. Tapi sebelumnya Fida mau dulu apa ya, closing statement deh dari kantor imigrasi buat pendengar yang ada di RR Madiun.
3: Sebelum closing statement, ada informasi menarik lagi dari Pak Ardi.
1: Pak Ardi, katanya iya benar, aku lupa ada informasi menarik.
2: Oke, okay, sebenarnya informasi menariknya tadi udah kita sampaikan satu ya.
1: Bocorin ya.
2: Iya, tanggal 17 ini kita ada layanan paspor simpatik di kantor kita. Lalu juga rencana dalam waktu dekat kita akan mengadakan Pasporia di Kota Madiun, di PSC.
1: Wow. Tanggal berapa?
2: Dalam waktu dekat.
1: Dalam waktu dekat.
2: Iya, yang
0: di PSC,
2: pasti.
0: Bu.
2: Di PSC. Iya, di PSC.
0: Nanti bikin paspor langsung keliling.
2: Langsung bisa dipakai. Langsung
1: gitu. Nah, ini aku dapat bocorannya nanti gimana dong? Tanggal berapa-berapanya? Ada infonya dari mana?
3: Nah, jadi closing statement-nya adalah untuk dapat informasi dari Pak Ardi tadi juga, nanti bisa pantau media sosial kita.
1: Wow.
3: Dari IG ada Imigrasi Madiun, at Imigrasi Madiun, TikTok juga Imigrasi Madiun. Dan juga kalau mau nanya-nanya, karena ternyata antusiasme masyarakat Madiun Raya ini sangat luar biasa ya, bisa langsung WA kita aja kalau mau privasi biar nggak kelihatan di 0811-3093-000.
1: Catat Del.
0: Itu tadi nomor imigrasi apa nomor Pak Iqbal?
3: Dicek aja.
1: Jadi ini luar biasa banget ya informasinya, dan pastinya juga sekarang mau musim umroh juga ya. Jadi gini, memang butuh banget paspor dengan cepat gitu ya. Jadi biar nggak ngantri atau juga kayak tadi lah ada keluhan-keluhan apa gitu, yeah, mendingan segera aja untuk datang ke imigrasi atau ke bikin dulu M-passport.
2: Mau tanya-tanya dulu boleh. Nomor tadi yang disebut Pak Iqbal.
1: Yeah. Pak Iqbal harus siang atau malam Pak Iqbal?
3: Itu kita di jam kantor ya, jam 8.
1: Oh, di jam kantor. Kalau di jam kantor saya nggak boleh juga nih. Oke, okay, yang pasti Del, makasih banget ya buat Pak Ardi juga Pak Iqbal sudah hadir di RRI Madiun. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan kita bisa ketemu lagi ya dengan tema yang lain mungkin. Ya, silakan Del untuk tutup.
0: Baik, tidak terasa hampir 1 jam kami menemani pendengar pada dialog interaktif bersama dengan Imigrasi Madiun. Saya Dela mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti acara Kita Indonesia bersama Programa 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
5: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Anda masih mengikuti Kita Indonesia bersama Programa 1 RRI Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini tim Madiun pagi hari ini membersamai Anda semuanya, dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat update informasi olahraga ya, kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar, karena masih banyak segmen inspiratif yang pastinya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selepas saya nanti ada rekan saya Nindi yang akan bersama Anda. Selamat siang.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staf saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjut Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka dua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional, Kejurnas namanya, kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026
1: tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih

0: yang prapon hingga porprop.
1: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON NTB dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik

0: tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
1: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Bali tahun 2023 yang lalu.
0: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEPUE Kupang, Pitobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis OE Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 15 Oktober 1970, Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir. Ia menjabat sebagai presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh dunia barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan Timur Tengah dalam sejarah modern.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa, Cil?
2: Yang satu HP, Mama, dong. Makasih, Ma.
4: Hey, guys. Jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
0: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
0: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
0: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia menemani Anda untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026 dan tentunya akan mengudara menemani Anda hingga petang nanti jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Di siang hari ini saya ucapkan selamat siang ya untuk Anda yang mendengarkan siaran kami baik di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz maupun di FM 105,5 MHz. Selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital pendengar. Ya, Madiun siang ini menemani Anda pendengar campur sari siang Pro 1 RRI Madiun hadir dengan sejumlah informasi hingga nanti jelang di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini juga tadi ya azan salat zuhur sudah berkumandang pada pukul 11 lebih 22 waktu Indonesia Barat. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan juga untuk Anda pendengar selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ya, pendengar Tembang Campur Sari dari Nurhana menemani Anda. Ojo lamis ya pendengar tadi. Dan di siang hari ini mungkin Anda sedang mempersiapkan diri untuk makan siang ya, karena tepatnya sudah di pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Kira-kira Anda sudah punya rencana mau makan siang apa pendengar di siang hari ini? Kalau bicara soal makan siang ini banyak ya berbagai menu yang mungkin bisa menjadi rekomendasi makanan untuk Anda konsumsi di siang hari ini pendengar. Dalam hal ini ada berbagai ya, biasanya kalau siang-siang enaknya makan apa ya, makan nasi padang mungkin ya. Nasi padang ini menjadi salah satu makanan yang nikmat, apalagi kalau ada bumbunya yang medok begitu ya pendengar ya istilahnya. Selain nasi padang ada juga ayam penyet atau apa ya, biasanya penyetan ayam ini cocok juga digabungin sama kremesan pendengar ya. Dan selain itu juga ada nasi liwet pendengar, yaitu tradisi makan bersama begitu ya, dengan nasi liwet dicampur dengan berbagai lauk dan nasi anget ini ya. Siang-siang makan nasi liwet, wah mantap ini ya. Berbagai jenis makanan yang sudah Nindi sebutkan tadi pendengar, ini makanan-makanan yang biasanya kalau orang Jawa ini mengkonsumsinya atau memakannya tidak menggunakan bantuan sendok ataupun garpu pendengar. Biasanya menggunakan tangan kosong atau yang biasanya disebut sebagai muluk pendengar. Ternyata makan menggunakan tangan kosong ini ada berbagai manfaatnya pendengar yang bisa Anda dapatkan, yang mana ini juga merupakan salah satu kebiasaan dan telah menjadi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cara mengkonsumsi makanan atau makan dengan tangan kosong ini, beberapa orang yang melihatnya mungkin kok menggunakan tangan, kok nggak pakai sendok begitu ya. Padahal cara makan ini tidak hanya praktis, tapi juga membuat makanan terasa lebih nikmat pendengar. Ada juga berbagai manfaat yang bisa didapatkan ya kalau misalkan makan menggunakan tangan kosong ya, yaitu ada baik untuk sistem pencernaan, di mana bagi sebagian orang makan pakai tangan ini dianggap mungkin dianggap tidak bersih ya, kalau tidak cuci tangan dulu ya tidak bersih gitu ya. Tapi mengutip dari American College of Greece, tangan ini ternyata mengandung bakteri baik dan juga enzim untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi bakteri baik inilah yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami, yaitu dalam sistem pencernaan, dan juga melindunginya dari bakteri jahat atau kuman pembawa penyakit pendengar. Jadi dari manfaat itu ditunjukkan begitu ya, bahwa kalau memang makan menggunakan tangan kosong tapi sebelumnya cuci tangan dulu, malah justru bakteri baiknya dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pendengar. Mengkonsumsi makanan dengan tangan kosong ini membuat makanan juga terasa lebih enak dan nikmat ya pendengar, karena mungkin sudah menjadi tradisi sejak dulu, sehingga menyantap makanan dengan tangan ini membuat pengalaman makan Anda terasa lebih nikmat jika dibandingkan dengan menggunakan alat makan. Ketika Anda menggunakan tangan, Anda bisa langsung merasakan tekstur makanan. Misalnya, kalau Anda sedang mengkonsumsi ikan begitu ya, berbagai jenis ikan yang banyak durinya, ini juga bisa membantu Anda untuk meraba begitu ya, melihat tekstur, meraba teksturnya apakah ada duri atau tidak. Lah kalau ada duri bisa disingkirkan begitu ya, karena memang langsung bersinggungan dengan kulit, jadi Anda bisa lebih mengetahui apakah dalam ikan tersebut masih ada durinya.
Selain itu tentunya masih ada berbagai ya manfaat yang bisa Anda dapatkan kalau Anda mengkonsumsi makanan menggunakan tangan kosong, pendengar.

0: Ada apa, Nak?
1: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
0: Kok bisa?
1: Karena di tahun ajaran baru, ayah nggak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
0: Oh, nggak usah repot. Memangnya ada apa?
1: Karena aku nggak naik kelas ya.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Asap kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di Indonesia dirasakan di negara tetangga, mulai dari Malaysia hingga Singapura. Perihal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperkuat sejumlah langkah untuk mengatasi hal tersebut. Ia mengatakan dalam keterangannya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengungkapkan pihaknya memaksimalkan operasi darat hingga modifikasi cuaca. Petugas juga mencegah titik api muncul kembali. Di mana dalam hal ini pendengar, petugas terus melakukan pemantauan titik api, kondisi cuaca, arah pergerakan angin, dan kualitas udara. Hal itu, kata Berton, menjadi dasar untuk menentukan prioritas penanganan dan juga menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id

Ya, mendengar Tatu dari Didi Kempot meremani Anda masih dicampur Sari Siang Pro 1 RRI di Madiun hingga nanti jelang di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tadi mendengar masih dalam pembahasan seputar makan menggunakan tangan kosong ya, di mana ada berbagai manfaat yang akan Anda dapatkan pendengar, yaitu selain tadi sudah disebutkan ya, ada makan menjadi terasa lebih nikmat, kemudian baik untuk sistem pencernaan, ada juga mencegah makan berlebihan. Jadi ternyata dalam makan menggunakan tangan kosong ini bisa mencegah makan berlebihan. Jadi cocok ya untuk Anda yang sedang diet pendengar. Pasalnya ketika makan dengan tangan kosong, Anda akan lebih sadar dengan porsi suapan Anda. Jadi Anda juga lebih mudah menakar ukuran di setiap suapan sehingga tidak terlalu besar. Anda juga bisa ya mencoba untuk mengunyah makanan secara perlahan untuk menikmati setiap perbedaan rasa dan juga tekstur makanan. Jadi cara makan seperti ini bisa berkontribusi untuk membuat Anda menjadi lebih kenyang karena menikmati proses makan dan juga mengunyah makanannya, pendengar. Ya, berikutnya adalah meningkatkan keterampilan motorik anak. Ini cocok ya untuk anak ataupun balita yang sedang proses mungkin untuk melatih motoriknya, mengetahui, meraba tekstur-tekstur ya pendengar. Ini sangat cocok untuk Anda terapkan kepada anak Anda. Dan ketika makan menggenggam makanan ataupun kemudian memasukkannya ke mulut, ini seanak secara aktif akan melatih kemampuan motorik tangan dan juga antara tangan, kemudian koordinasi mata, mulut, ini jadi seimbang begitu pendengar ya. Jadi mengajarkan anak makan pakai tangan ini juga mendorong si kecil untuk mengeksplorasi berbagai tekstur makanan secara langsung dan bersentuhan langsung dengan kulit tangan mereka. Ada manfaat terakhir yang akan Anda dapatkan apabila Anda mengkonsumsi makanan dengan tangan kosong ya pendengar, yaitu melindungi lidah dan mulut dari suhu panas makanan. Karena kalau kita makan menggunakan tangan kosong, ini kita bisa memastikan ya apakah suhu dari makanan ini sudah bisa diterima oleh tubuh dan dikonsumsi atau belum. Jadi kalau misalkan masih hangat, pasti kita akan kipasin dulu biar agak dingin. Jadi setelah agak dingin baru dimasukkan ke mulut, bisa dikonsumsi, dan ini tidak menyebabkan lidah terbakar, lidah kebas akibat suhu makanan yang terlalu panas. Ya, itu tadi merupakan berbagai manfaat makan menggunakan tangan kosong pendengar.

Ya, mendengar Rosoku menemani Anda dari listening Setia Budi di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini ya, kalau tadi sudah dibahas berkaitan dengan makan dengan kondisi tangan tanpa bantuan alat makan begitu ya. Ternyata hari ini merupakan hari cuci tangan sedunia 2026, pendengar. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini diperingati setiap 15 Oktober, yang mana gunanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir setelah langkah sederhana menjaga kesehatan, pendengar. Ini berkaitan ya sama yang sudah dibahas tadi, kalau mau makan tanpa bantuan alat makan atau menggunakan tangan kosong, berarti itu artinya harus mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Jadi peringatan ini menjadi salah satu momentum untuk mengingatkan masyarakat pendengar bahwa kebiasaan mencuci tangan memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran kuman penyebab adanya berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tangan yang terlihat bersih ini ternyata belum tentu bebas dari mikroorganisme yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, maupun kontak dengan mata, hidung, dan juga mulut. Jadi mencuci tangan menggunakan sabun dapat membantu mengurangi resiko penularan berbagai penyakit seperti diare dan juga infeksi saluran pernafasan. Jadi kebiasaan ini perlu ya diterapkan, pendengar, dalam kehidupan sehari-hari Anda, baik itu di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun fasilitas umum tentunya. Masyarakat dianjurkan mencuci tangan pada waktu-waktu penting, antara lain yaitu sebelum makan dan menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, setelah batuk atau bersin, setelah membuang sampah, dan juga serta setelah beraktivitas di luar rumah atau menyentuh benda yang berpotensi terkontaminasi. Ini perlu hati-hati ya, kadang ada beberapa benda yang ada di fasilitas umum kemudian kita pakai sebagai salah satu sandaran ataupun tempat untuk berpegangan tangan ya, pendengar. Misalnya kalau lagi di eskalator gitu ya, ini tangan kita menyentuh bagian samping eskalator, ini juga berpotensi menyebarkan virus dan juga bakteri yang bisa saja masuk ke dalam tubuh Anda apabila setelah itu Anda makan tanpa melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, pendengar, untuk mencuci tangan Anda perlu melakukan berbagai cara, yaitu basahi kedua tangan dengan air bersih dan mengalir pastinya. Gunakan sabun secukupnya, lalu gosok kedua telapak tangan sampai bersih. Gosok bagian punggung tangan, selah jari, ujung jari, ibu jari, dan juga kuku hingga bersih. Ini perlu waspada kalau Anda memiliki kuku panjang atau menggunakan kuku palsu. Ini juga berpotensi bakteri itu menyelip ya di kuku-kuku Anda. Apalagi kalau menggunakan nail art, pendengar ya, yang mana itu biasanya ada berbagai motif yang timbul gitu ya. Jadi Anda harus memperhatikan, Anda harus mencucinya dengan bersih. Lakukan pencucian tangan minimal 20 detik, bilas tangan menggunakan air bersih yang mengalir, dan keringkan tangan menggunakan handuk bersih atau tisu yang sudah disediakan di berbagai tempat-tempat makan, pendengar, tentunya.

Ya, pendengar di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kami tuntaskan menemani aktivitas Anda siang hari ini. Karena sudah di pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berbagai berita yang sudah dirangkum oleh reporter kami dalam dinamika siang. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, anggota Ombudsman RI Radian Syam mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Pemkot Madiun menggandeng lembaga amil zakat untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni RTLH. Perhutani belum akan membuka seluruh pos pendakian Gunung Lawu sebelum turun hujan minimal 3 hari. Selain itu, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lain yang dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya bersama saya, Nindi Aprilia.
2: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Laporan Eka Wulan.
3: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5, Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut, Radian menilai pelaksanaan layanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berjalan baik. Ia berharap fasilitas dan program kewirausahaan yang ada dapat terus dipertahankan, terutama ketika nantinya sekolah berpindah ke lokasi permanen demi memicu semangat belajar para siswa.
4: Ya, kalau untuk di Ponorogo saya ngeliatnya luar biasa, bagus sih. Ada ternak gitu kan. Kemudian ada usaha untuk kewirausahaan. Karena memang sekali lagi kan harapannya jadi jangan berhenti sampai di sini. Artinya anak-anak juga punya keahlian itu harus kita kembangkan. Nah, sejauh kita melihat pemantauan di Sekolah Rakyat di Ponorogo, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Dan kami berharap nanti juga ketika pindah ke yang permanen itu untuk kewirausahaannya masih bisa dipertahankan ya.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengungkapkan, layanan pendidikan yang ada di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
5: Untuk penyampaian khusus pada Sekolah Rakyat, beliau menyampaikan sudah sesuai, fasilitas juga sudah tersalurkan sesuai dan tepat. Ini untuk PR kami ke depan, dirilisasi lulusan. Nanti bersama-sama untuk memantau bagaimana anak-anak nanti yang sudah lulus SMA kita pantau, dan tim Ombudsman pun juga ikut memantau nanti anak melanjutkan seperti apa.
3: Selain meninjau fasilitas dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Ponorogo, kedatangan anggota Ombudsman RI juga difokuskan untuk memantau sejauh mana perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat, sekaligus menyerap kendala di lapangan guna memberikan rekomendasi penyelesaian yang tepat kepada kementerian terkait. Pada sisi lain, terkait progres infrastruktur Sekolah Rakyat Permanen Ponorogo, Ombudsman mencatat adanya siswa yang sementara waktu dititipkan di Madiun. Menindaklanjuti hal itu, anggota Ombudsman akan segera berkoordinasi dan menyampaikan kepada kementerian terkait agar proses pembangunan gedung permanen di Ponorogo dipercepat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, hingga September 2026, sebanyak 750 perempuan di Magetan mengajukan cerai gugat. Jumlah itu melonjak dari tahun sebelumnya. Faktor ekonomi mayoritas menjadi pemicunya. Laporan Yusron Al-Fatah.
6: Pengadilan Agama Magetan mencatat hampir 1.000 perkara perceraian selama Januari hingga September 2026 atau sebanyak 990 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 750 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan pihak perempuan, sedangkan 240 perkara lainnya merupakan cerai talak yang diajukan pihak laki-laki. Humas Pengadilan Agama Magetan, Helmi Ziaul Fuad, menjelaskan jumlah cerai gugat tersebut semakin mendekati total perkara serupa sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 848 kasus. Dengan masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026, angka perceraian di Magetan diperkirakan akan terus bertambah. Menurut Helmi, persoalan ekonomi menjadi faktor yang paling banyak melatar belakangi pengajuan cerai gugat. Tekanan keuangan keluarga dan meningkatnya kebutuhan hidup dinilai berpotensi memicu perselisihan yang berujung pada keretakan rumah tangga. Ia menilai kondisi perekonomian yang belum stabil saat ini disertai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak BBM turut berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga. Situasi itu dapat semakin berat ketika penghasilan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Ini tahun 2026 dari Januari sampai bulan September ini itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi yang belum masuk tahun 2026. Jadi kemungkinan besar jumlah perkara baik cerai gugat maupun cerai talak itu akan meningkat signifikan.
7: Faktor apa cerai gugat?
2: Kalau cerai gugat rata-rata faktor ekonomi. Dimana kayaknya memang tahun ini meningkat, salah satunya kita lihat kondisi ekonomi Indonesia juga lagi gak baik-baik saja ya. Dan apalagi gak hanya Indonesia sih, kayaknya memang faktor dunia lagi gak baik-baik saja. Jadi kalau saya lihat memang apalagi kayak BBM itu kan sudah mulai naik ya, beberapa bahan pangan.
6: Helmi juga menyebut persoalan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi salah satu masalah yang muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, sebagian perempuan memilih bekerja untuk menopang perekonomian keluarga, sementara pasangan mereka dinilai belum menjalankan tanggung jawab mencari nafkah secara optimal. Dengan kata lain, perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak hanya berasal dari kalangan ibu rumah tangga. Sebagian pemohon merupakan perempuan yang telah bekerja, mulai dari pekerja rumah tangga dan karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia atau TKI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengajukan perceraian juga memiliki aktivitas ekonomi di luar rumah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Pemkot Madiun menggandeng lembaga amil zakat untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni RTLH. Pada tahun ini ditargetkan 100 RTLH dapat tertangani. Laporan Aristika.
8: Pembenahan rumah tidak layak huni RTLH di Kota Madiun terus dikebut. Tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, Pemkot Madiun juga menggandeng sejumlah lembaga, termasuk Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk mempercepat perbaikan hunian warga. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, perbaikan RTLH menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Meski target penanganan secara keseluruhan belum tercapai, pihaknya memastikan perbaikan 100 rumah tetap diupayakan tahun ini. Selain melalui program pemerintah, penambahan jumlah rumah yang diperbaiki juga diupayakan lewat kolaborasi dengan lembaga amil zakat. Skema tersebut diharapkan dapat menjangkau warga yang belum tersentuh program pembenahan RTLH. Bagus menyebut pendataan kondisi RTLH saat ini tengah disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun. Data tersebut menjadi salah satu pijakan untuk memetakan kebutuhan perbaikan dan menentukan rumah yang perlu mendapatkan penanganan.
9: Targetnya belum, yang penting per tiap tahun sudah 100. Nah hari ini saya nambah, dalam artian nambah itu bahwa yang belum tersentuh ini bisa dibantu oleh teman-teman dari lembaga amil zakat. Sehingga hari ini potret dari RTLH lagi disusun oleh Perkim, karena mengikuti yang kemarin dari provinsi.
8: Menurut dia, upaya pembenahan RTLH juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah saat turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan Wali Kota Bersama Rakyat WBR. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi hunian warga, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Bagus berharap keterlibatan berbagai pihak dapat mempercepat penanganan RTLH, sehingga semakin banyak warga yang bisa menempati hunian layak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada rancangan APBD 2027 diproyeksikan naik 6% mencapai Rp1,88 triliun. Bupati Madiun menyebutkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dukungan terhadap program strategis nasional menjadi prioritas. Laporan Ulfa Larasati.
3: Pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada rancangan APBD tahun anggaran 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 6% dibanding tahun sebelumnya. Penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, Pemkab Madiun akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mendukung program strategis nasional. Hal tersebut disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun. Dalam pemaparannya, pendapatan daerah Kabupaten Madiun diestimasikan mencapai Rp1,88 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,02 triliun. Selisih defisit sekitar Rp140,44 miliar rencananya akan ditutup melalui pembiayaan neto. Hari menjelaskan, penggunaan anggaran akan difokuskan pada sektor penunjang visi-misi daerah, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga kesehatan. Selain itu, Pemkab Madiun juga berkomitmen mendukung program strategis nasional.
10: Kami tetap program visi-misi kami, ya, mulai dari tentang pendidikan, kemudian di sektor pertanian, dan juga kesehatan, ini menjadi program wajib kami. Kemudian terkait support untuk program strategis nasional, kita tetap akan alokasikan untuk anggaran supaya kita tidak ketinggalan dengan dan karena program strategis nasional juga ditarget.
3: Salah satu prioritasnya adalah percepatan program pemeriksaan kesehatan gratis yang ditargetkan tuntas pada 2027 lebih awal dari target nasional pada 2029. Hari pun berharap adanya penambahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Usulan tersebut telah disampaikan bersama pemerintah kabupaten lainnya melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Meski demikian, penyusunan anggaran tetap mengacu pada alokasi resmi dari pemerintah pusat karena belum ada kepastian terkait tambahan transfer. Lebih lanjut, Hari berharap proses pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan program di tahun mendatang dapat segera diimplementasikan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, DPRD Kabupaten Madiun meminta perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam APBD 2027 mengingat masih banyak ruas jalan desa dan juga kabupaten yang berlubang dan memerlukan perhatian. Kembali laporan Ulfa Larasati.
3: Pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada rancangan APBD tahun anggaran 2027 diproyeksikan naik sekitar 6% dibanding tahun sebelumnya hingga mencapai Rp1,88 triliun. Seiring dengan kenaikan anggaran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menekankan agar perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam APBD tahun anggaran 2027. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, menilai masih banyak ruas jalan desa maupun kabupaten yang berlubang dan memerlukan perhatian.
11: Pada prinsipnya, karena dengan adanya APBD kita naik dengan 6% dari tahun ini, kita tekankan karena kita banyak jalan desa maupun jalan kabupaten, jalan ruas kabupaten yang perlu perhatian. Maka dari itu nanti kita tekankanlah untuk tahun 2027 ini nanti kita tekankan untuk infrastruktur jalan utama seperti itu karena banyak jalan yang minta perhatian.
3: Tidak hanya itu, Ferry juga menyoroti penganggaran pemilihan kepala desa atau pilkades. Ia mengungkap anggaran pilkades telah dibahas dalam KUA PPAS melalui skema bantuan keuangan khusus atau BKK untuk desa. Ferry menilai bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya pencalonan kepala desa sekaligus memberi ruang agar generasi muda berani mencalonkan diri tanpa dibebani biaya tinggi. Melalui skema ini, biaya pelaksanaan pilkades diharapkan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Ferry menambahkan, jika nantinya terdapat kekurangan anggaran, sisa kekurangan tersebut dapat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes masing-masing desa yang bersangkutan.
11: Kaitan untuk penganggaran pilkades, memang kita ada bantuan keuangan khusus nanti ke desa-desa, itu sudah kita rencanakan, di KUA kita sudah kita pasang, di PPAS kita sudah kita pasang. Memang kami mengharapkan pemilihan kepala desa itu nanti kami dari kabupaten, pihak pemerintah kabupaten hadir di situ supaya nanti kita mengurangi kos lah. Kita jangan sampai money politik terlalu tinggi, biaya kita bebani biaya pilkades. Kita usahakan calon-calon itu biar anak-anak muda berani mencalonkan menjadi kepala desa tanpa biaya. Jadi biaya ditanggung dari pemerintah Kabupaten Madiun dan nanti seandainya ada kekurangan dikit-dikit biar dibebankan kepada APBDes.
3: Lebih lanjut, Ferry mendorong agar penetapan APBD tahun 2027 dapat dituntaskan lebih awal guna memberi ruang waktu yang cukup untuk pelaksanaan program, terutama proses pengadaan dan pengerjaan fisik di lapangan. Langkah ini menjadi bentuk evaluasi atas pelaksanaan tahun anggaran 2026, di mana pengerjaan fisik sempat tertunda akibat kenaikan harga bahan bakar dan material. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Perhutani belum akan membuka seluruh pos pendakian Gunung Lawu sebelum turun hujan minimal 3 hari. Laporan Yusron Al-Fatah.
6: Seluruh jalur pendakian Gunung Lawu masih ditutup menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perhutani belum memastikan waktu pembukaan kembali karena kondisi vegetasi di kawasan atas masih kering dan kabut asap masih terpantau di wilayah utara. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan kebakaran secara sporadis masih terjadi di beberapa titik di Gunung Lawu. Ia menjelaskan patroli yang dilakukan petugas Perhutani menunjukkan kondisi kawasan hutan masih sangat kering. Situasi itu menjadi salah satu pertimbangan untuk mempertahankan penutupan jalur pendakian meskipun sejumlah wilayah di sekitar Gunung Lawu telah diguyur hujan. Menurut Hermawan, hujan yang turun di kawasan bawah termasuk di Kota Magetan belum menjangkau kawasan puncak secara memadai dan belum cukup untuk membasahi kawasan hutan di bagian atas. Hermawan menambahkan, berdasarkan informasi BMKG yang menjadi acuannya, kawasan tersebut masih berada dalam periode puncak musim kemarau. Ia menyebut suhu di kawasan yang dipantau mencapai sekitar 38 derajat Celcius, sehingga risiko kebakaran masih perlu diwaspadai.
12: Jadi kita tidak mau ngambil risiko, terus Pak jajaran kemarin patroli ke atas itu kondisi kering banget di sana, Mas. Makanya ini kita hati-hati. Kemarin sudah dengan Pak Kapolsek untuk warning, jangan dulu, nanti kalau ada apa-apa riset banget. Jawa Tengah juga sudah kita konfirmasi, belum, nanti nunggu aman dulu kalau sudah hujan minimal 3 hari lah. Di puncak nanti sudah memungkinkan ya kita buka, kondisi panasnya masih 38 derajat. Ini riskan-riskannya nanti. Hujan sudah tercatat 2 kali dan tentanya hampir 3 minggu. 1 minggu, itu hampir 1 bulan yang lalu, terus apa nanti kan ada, kan hanya seputaran kalau Kota Magetan.
6: Perhutani belum menetapkan tanggal pembukaan kembali jalur pendakian. Hermawan mengatakan pembukaan baru akan dipertimbangkan setelah hujan turun selama sedikitnya 3 hari berturut-turut dan kondisi kawasan dinilai cukup basah serta aman. Untuk mengantisipasi resiko selama penutupan, Perhutani telah berkoordinasi dengan kepolisian, termasuk jajaran Polsek serta pihak terkait di wilayah Jawa Tengah. Pemantauan kawasan melalui patroli juga tetap dilakukan sambil menunggu perubahan kondisi cuaca. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bupati Madiun Hari Wuryanto memberikan apresiasi kepada Desa Sidomulyo yang berhasil menekan angka stunting hingga tersisa 5,2%, jauh di bawah rata-rata Jawa Timur sebesar 14%. Laporan Dayu Suwarno.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun sukses menggelar program Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera Bahana Bersahaja Putaran ke-9 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Rangkaian kegiatan yang berlangsung meriah selama 2 hari, Selasa hingga Rabu, 13 dan 14 Oktober 2026. Secara simbolis, Bupati Madiun menyerahkan bantuan alat olahraga kepada pemerintah Desa Sidomulyo untuk mendukung pembinaan olahraga warga desa. Dan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Madiun menerjunkan seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, untuk menghadirkan 34 jenis pelayanan gratis secara on the spot. Mulai layanan administrasi kependudukan, pengurusan KTP elektronik, KK, akta kelahiran, dan KIA, layanan kepolisian dan perpajakan, meliputi layanan SIM keliling Polres Madiun, dan konsultasi pajak. Sementara pada layanan pekerjaan dan perekonomian, Pemkab Madiun menghadirkan job fair mini disnaker, perizinan usaha, layanan perbankan, dan selain itu Pemkab juga memberikan layanan pasar murah, bazar, pembaharuan data BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan hewan, keswan, layanan KB, dan donor darah dari PMI. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, Pemkab Madiun juga menargetkan 70% masyarakat terperiksa kesehatan, di mana hal ini melampaui target nasional sebesar 46%. Pemeriksaan mencakup tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Pemkab Madiun juga menghadirkan mobil ronsen keliling sebagai inovasi penanganan TBC dari Pemkab Madiun untuk pemeriksaan paru-paru secara akurat. Kemudian dokter spesialis lintas RSUD dengan menyiagakan dokter spesialis dari RSUD Dolopo dan RSUD Carubo.

0: kami juga tolong diinfokan seluruh media Panjenengan supaya masyarakat yang ada di lainnya bisa melihat bahwa pemerintah hadir untuk membantu mensejahterakan rakyatnya.
1: Dalam kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Sidomulyo ini, juga dilaksanakan kerja bakti rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH dan pavingisasi jalan desa. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Mendengar kewajiban pemberlakuan produk halal semakin dekat, pengawas jaminan produk kota Madiun meminta agar pelaku UMKM segera melakukan pengurusan. Laporan Aristika.
3: Penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman pada 18 Oktober 2026 kian dekat. Di Kota Madiun, ribuan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM telah mengantongi sertifikat halal. Namun, upaya mendorong pelaku usaha agar segera memenuhi ketentuan tersebut terus dilakukan. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Madiun, Ulfa Fitri Rohmatin, mengatakan, berdasarkan data yang diolah dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur, jumlah sertifikat halal di Kota Madiun mencapai sekitar 7.200 sertifikat. Ulfa menjelaskan pengurusan sertifikat halal dapat dilakukan melalui dua skema utama, yakni self-declare atau pernyataan halal dari pelaku usaha dan jalur reguler melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk jalur self-declare, pelaku usaha berkesempatan memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati. Menurut Ulfa, skema self-declare relatif lebih mudah diakses pelaku usaha. Untuk pengurusan secara mandiri, biaya sertifikasi melalui skema tersebut sebesar Rp230.000 per sertifikat. Sementara itu, biaya sertifikasi melalui jalur reguler bervariasi. Besarannya bergantung pada jenis produk, skala usaha, jumlah produk yang diajukan, serta lembaga pemeriksa halal LPH yang dipilih.
4: Kalau masih skala mikro kan bisa dapat kuota gratis. Kemudian kalau misalnya kuotanya sudah habis dan bisa nanti mencari fasilitas dari pemerintah daerah setempat. Kemudian jika memang tidak ada, bisa mendaftar ke yang self-declare mandiri yang Rp230.000 tadi. Nah, itu untuk produknya. Satu sertifikat halal itu bisa untuk 10 produk, 10 jenis, 10 macam produk. Jadi satu sertifikat itu nggak hanya untuk satu produk, tergantung jenis produknya. Kemudian untuk yang penyediaan makanan minuman seperti warung dan kedai itu bisa untuk 30 produk.
3: Ulfa mengatakan pihaknya terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha di Kota Madiun. Pendekatan persuasif dipilih untuk mempertimbangkan beragamnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal. Melalui edukasi tersebut, pelaku usaha diharapkan memahami bahwa status halal tidak cukup hanya berdasarkan klaim sepihak. Bahan baku, proses pengolahan hingga bentuk dan penamaan produk perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan semakin dekatnya penerapan kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha diharapkan segera mengurus sertifikat agar produk yang dipasarkan memiliki kepastian kehalalan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang RRI Madiun.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Laporan Angela Rizka.
6: Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Sebanyak 290 karya film dari skala lokal hingga nasional berhasil tercatat pada FFH tahun ini. Dari 290 karya film tersebut, hanya terseleksi 75 karya sineas yang akan diputar pada perhelatan FFH yang berlangsung mulai hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji atau Mas Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Menurutnya, melalui pagelaran FFH dapat memperkuat Pacitan sebagai destinasi wisata sekaligus membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing.
7: Harapannya mudah-mudahan bisa mempertahankan kesuksesan FFH 2025. Syukur insya Allah bisa lebih baik daripada tahun kemarin dan bisa memberikan ruang kreativitas yang lebih kepada khususnya para sineas, baik sineas di Pacitan maupun juga dari luar Pacitan.

0: serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga para pelaku UMKM dan semuanya. Terus yang selanjutnya, saya berharap dengan banyaknya tamu dari luar, Pacitan akan lebih dikenal wisatanya. Ya.
1: Lebih lanjut, Mas Aji mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan stigma horor yang dapat melekat bahkan menodai branding Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata. Mas Aji justru merasa bangga karena karya film horor dan julukan Pacitan sebagai kota pariwisata dapat saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkenal melalui legenda lokal, Mas Aji berharap hal seperti itu juga terjadi di Pacitan sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, sineas papan atas Garin Nugroho mengapresiasi pagelaran Festival Film Berskala Nasional di Pacitan. Kembali laporan Angela Reska.
1: Sineas papan atas Garin Nugroho yang turut menghadiri opening ceremony Festival Film Horor FFH 2026 di Pacitan menyoroti potensi sineas lokal Pacitan. Menurutnya, pagelaran FFH di Pacitan telah menjadi bukti bahwa Pacitan menyimpan potensi sineas yang menjanjikan. Selain itu, Garin juga melihat ironi di Kabupaten Pacitan yang belum memiliki gedung bioskop. Namun Kabupaten Pacitan justru menggelar Festival Film Berskala Nasional.
3: Ya, sebetulnya kita lihat ya, bahkan Pacitan belum punya bioskop ya. Ya. Tapi film horornya sudah menjadi salah satu film yang festival film horor yang sukses ya, bahkan baru kedua kalinya gitu. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar. Kan itu paling langka kan. Tidak ada gedung bioskop, bikin festival film di tempat yang mengandung aspek pariwisata justru gitu kan. Yaitu pantai itu.
1: Garin menilai Pacitan memiliki legenda dan budaya lokal yang cukup kuat, sehingga cocok dengan film horor. Menurutnya, horor juga tidak selalu identik dengan hal mistis, namun dapat dikaitkan dengan nilai seni, sastra, budaya, bahkan pariwisata. Lebih lanjut, kata Garin yang pernah menjadi juri dalam Festival Film Indonesia FFI, sebanyak 60% karya film Indonesia merupakan film horor, sehingga film horor dinilai sangat menjanjikan dan dapat menjadi ruang bersama di masyarakat dalam menikmati suatu karya seni. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Madiun menyebarkan armada pemadam kebakaran di 3 wilayah strategis. Laporan Dayus Warno.
4: Gelaran Bahana Bersahaja yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, kali ini terlihat berbeda. Karena dalam pelaksanaannya diadakan simulasi penanganan kebakaran bersama personel YONTP 532. Bupati Madiun Hari Urianto menjelaskan hal itu merupakan langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino, di mana kejadian kebakaran di Kabupaten Madiun melonjak dari 72 kasus pada tahun lalu menjadi 137 kejadian hingga Oktober 2026.
5: Karena kita antisipasi pada saat ini karena ada El Nino ini pengaruhnya juga luar biasa. Ya, kalau tahun kemarin saja kebakaran kita itu cuma 72 kejadian, ini tahun setahun itu, ini baru sampai di akhir September, pertengahan Oktober ini sudah ada 137 kejadian. Ya, jadi luar biasa, makanya kita kebetulan ya ini ada YONTP 532 yang baru ya di Kabupaten Madiun, kita akan sinergikan ya supaya kita tenaga kita bertambah untuk membantu apabila terjadi kebakaran di manapun di daerah Kabupaten Madiun. Kita sudah tempatkan lokasi-lokasi mobil pemadam kebakaran itu wilayah selatan di Geger, wilayah tengah sementara ini di Pendopo, dan insya Allah nanti akan kita geser ke Ngelames ya. Karena kalau di Pendopo itu pada saat alun-alun itu ada kegiatan, ini agak sulit keluarnya ya. Ini kita antisipasi, makanya kita geser nanti ke Ngelames ya. Kemudian yang di utara itu ada di Caruban. Jadi harapannya tidak lebih dari 15 menit kontak pemadam kebakaran nyampe.
4: Sementara untuk meningkatkan response time di bawah 15 menit, Pemkab Madiun menyebarkan armada pemadam kebakaran di 3 wilayah strategis, di mana wilayah selatan berada di pos armada Ngetrep dan Geger, kemudian wilayah tengah telah dipindahkan dari Pendopo ke Nglandung agar tidak terkendala kemacetan apabila ada acara di alun-alun, kemudian wilayah utara di pos armada Caruban. Bupati menambahkan melalui bahana bersahaja ini pihaknya ingin datang kepada masyarakat dan menggali potensi yang ada di desa sehingga pemerintah bisa memberikan fasilitas untuk seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Mendengar kegiatan tengah semester KTS sekaligus hari ulang tahun HUT ke-20 SDN 1 Kartoharjo dihadiri langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Laporan Sabrina.
7: Halaman SDN 01 Kartoharjo Kota Madiun tampak meriah pada Kamis pagi 15 Oktober 2026. Ratusan murid, guru hingga orang tua siswa berkumpul bersama merayakan gebyar kegiatan tengah semester KTS sekaligus hari ulang tahun HUT SDN 01 Kartoharjo yang ke-20. Acara tersebut dihadiri langsung oleh PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa seluruh sekolah dasar di Kota Madiun memiliki kualitas pendidikan yang sama baiknya. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memberikan kesempatan serta ruang seluas-luasnya bagi para siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka.
8: Dan semoga aktivitas hari ini benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita, untuk membangun kreativitas kita. Saya mengucapkan selamat untuk anak-anakku semuanya, selamat berekspresi, sekaligus selamat merayakan ulang tahun ke-20 SD Guntur ini dengan kreativitas yang ditampilkan kepada seluruh masyarakat Kota Madiun. Saya yakin Guntur akan terus berada di jajaran sekolah unggulan di Kota Madiun.
7: Sebagai bentuk apresiasi dan rasa bangganya, PLT Wali Kota Madiun juga memberikan hadiah tambahan secara pribadi untuk menyemangati para siswa yang tampil mengisi panggung acara. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, peringatan kegiatan tengah semester KTS dan hari ulang tahun HUT ke-20 SDN 01 Kartoharjo Kota Madiun hadir dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kembali laporan Sabrina.
7: Peringatan kegiatan tengah semester KTS dan hari ulang tahun HUT ke-20 SDN 01 Kartoharjo Kota Madiun hadir dengan konsep yang berbeda dan lebih semarak dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala SDN 01 Kartoharjo Siti Kotijah SPD menjelaskan bahwa perayaan tahun ini dirancang khusus sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan pemerintah Kota Madiun. Langkah ini diambil agar peserta didik tidak hanya difokuskan pada pelajaran akademis di dalam kelas, melainkan juga didukung penuh dalam mengembangkan potensi di bidang seni dan olahraga.
9: Alhamdulillah program ini memang sudah selalu rutin tiap tahun diadakan, tapi hari ini berbeda karena sesuai arahan dari Bapak PLT Wali Kota kemarin bahwa Dinas Pendidikan ataupun Lembaga Pendidikan dan Pendidik itu harus bisa memberikan fasilitas anak untuk berkreativitas sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuannya, tidak hanya di bidang akademik, memfasilitasi juga bidang olahraga maupun seni, seperti itu. Nah, hal ini langsung kami tindak lanjuti, kami kemas dalam kegiatan tengah semester dan hari ulang tahun SDN 01 Kartoharjo yang ke-20.
7: Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap anak-anak dapat belajar sambil bermain dengan gembira, melatih rasa percaya diri di panggung umum, serta makin bersemangat mengejar prestasi sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
6: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: 妈妈，
1: 哪不去？
0: 赢下多阿贝妈妈的。Terima kasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi, bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar, kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.

0: Selamat siang mendengar program Mas Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Nindi hadir menemani Anda pendengar siang hari ini dalam Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Ya pendengar, Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda ya, di mana Anda bisa request lagu dangdut dan juga ngobrol sedikit bareng Nindi pada siang hari ini pendengar. Hari ini diperingati ya, pada 15 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia pendengar. Nah ini menjadi tema Pro Dangdut pada siang hari ini ya. Apakah Anda sudah melakukan cuci tangan sebelum makan pendengar? Karena memang makan ini menjadi salah satu berpotensi menjadi salah satu cara untuk masuknya bakteri ke dalam tubuh. Maka dari itu harus melakukan cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Anda bisa bergabung dengan kami di siang hari ini melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp juga bisa ya di 0811366 9907. Sudah ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Piu.
0: Jadi pembuka ini ya.
1: Mantap.
0: Selamat siang. Alhamdulillah kabar sehat. Panjenengan gimana kabarnya? Anjay. Amin. Amin.
1: Anjay.
0: Betul sekali, olahraga sepedaan keliling Ponorogo. Anjay. Pak Dono, hari ini temanya lagi soal Hari Cuci Tangan Sedunia. Kalau Pak Dono sebelum makan gimana? Udah cuci tangan belum?
1: Pasti cuci tangan dulu. Syukur-syukur mandi dong, Mbak Yu.
0: Gimana?
1: Syukur-syukur mandi.
0: Oke. Sebelum
1: mandi
0: makan
1: dulu,
0: mandi
1: biar seger. Makan.
0: Oke.
1: Tapi sebelumnya ada corona sudah ada peringatan dong, Mbak Yu.
0: Anjay.
1: Ya aku ya masih ingat kok diperingati. Corona itu kan cuci tangan dulu.
0: Iya. Pak Dono malah mandi dulu sebelum makan. Betul. Ya biar bersih dan seger.
1: Iya itu kalau nggak percaya tanya Bu Susi.
0: aja baik. Pak Dono mau diputerin lagunya siapa, coba tak carikan dulu
1: nanti. Aku selonggarnya waktu dikasih lagu saat jumpa pertama ya.
0: Ditunggu saat jumpa pertama. Salam-salamnya monggo silahkan.
1: Iya salamnya nggak beban Bu Susi, ternyata saya belum ngobrol juga sama siang. Gak kelupaan Bu Mari sama Teh Lilis. Gak kelupaan Bu Sekara tadi juga selamat siang. Kamu dapat salam Mbak
0: dari Ibu. Siapa?
1: Dari Neng Gayatri.
0: Oh anjay, monggo bergabung Neng Gayatri. Iya, belum WA ini ya.
1: Coba lancar sehat. Sama itu Mbak Ibu.
0: Sinten?
1: Di Ponorogo itu Bu Ernik ya.
0: Anjay, Bu Ernik.
1: Iya, salam dari aku, semoga lancar sehat. Sukses semuanya keluarga Bu Ernik. Gak lupa di Mas Rustianto, di Mas Mutiono. Gak lupa itu siapa Mbak Yu?
0: Sinten?
1: Sastro Sumuk.
0: Sinten, waduh. Aryo Gobios, Pak Dono. Mikir dulu ini saya ini ya. Sinten?
1: Iya sudah aku sampaikan.
0: Siapa itu? Oh nggih. Monggo Neng Gayatri bergabung.
1: Iya terima kasih. Nanti naik Neng Gayatri kalau bukannya habis bilang sama aku ya. Betul kan Bayu?
0: Anjir. Leres.
1: Sama itu Bayu ya.
0: Anjir.
1: Bulan Busur ya. Juga selamat siang. Busur sama itu. Kamu dapat salam dari Mbak Gunjur Bayu.
0: Oh anjir, monggo bergabung.
1: Busur sama dulu. Itu Bu Nika. Bu Ernik.
0: Bu Ernik.
1: Selamat siang. Semoga lancar ya terus semuanya. Sudah ada aku ya Mbak Yu ya.
0: Amin. Anjay.
1: Kamu ya juga gitu Mbak Yu. Nanti aku minta tolong Mbak Yu, kalau
0: gimana
1: ketemu Mbak Ii ya disampaikan ikut Bira Sunggala gitu Mbak Yu ya.
0: Anjay.
1: Ya pokoknya yang penting Mbak Ii sehat semua keluarga.
0: Betul sekali, yang penting sehat ya.
1: Iya nanti lagunya aku tunggu Mbak Yu. Terima kasih dulu lagunya.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang Pak Dono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp ada Bu Susi bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti, gimana kabarnya?
2: Mantap.
0: Mantap.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya aku request sama salam-salam, aku mau ikut bela sungkawa sama Anjir. Mbak Ii ya.
0: Anjir.
2: Mbak Nindi.
0: Anjir, nanti disampaikan kalau
2: ya,
0: ketemu khusus.
2: Mudah-mudahan husnul khotimah.
0: Anjir, amin.
2: Suaminya Mbak Ii.
0: Amin. Anjir.
2: Ya tadi ada Pak Dedon.
0: Iya, Pak Dedon tadi sudah bergabung.
2: Makasih senggolani pun Pak Dedon.
0: Anjir. Uti, mau
2: ini
0: lagunya
2: rumahku,
0: siapa?
2: Ke rumahku Pak Dedon, Mbak Nindi.
0: Oh, ke sana. Waduh.
2: Iya, bawa ayam.
0: Bawa apa itu? Ayam. Waduh, ayamnya iya. Mateng belum?
2: Oh, mau di ini Mbak Anu, mau di apa? Mau
0: diapain?
2: Dibawa kemana? Bawa ayam jago.
0: Aduh. Uti mau dengerin lagunya siapa Uti?
2: Aku mau dengerin lagunya Iis Dahlia Mbak.
0: Judulnya apa? Bebas atau apa?
2: Anu Seroja.
0: Seroja, coba tak carikan dulu iya. Salam-salamnya monggo ya.
2: Ya salamnya tadi adik Pak Dedon, makasih senggolanipun sugeng siang.

0: kagem Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Mas Niko, Pak Heri, Pak Hari Gobyos, Pak Nurwan, Bung Edo, selamat siang. Kagem Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rendra, Bapak Jolang, sekalian Bunda Neti, sugeng siang. Kagem Bunda Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Utika, Busur, Bunda Deno, Bunda Sekartaji, Bunda Samiran, sugeng siang. Kagem Mbak Ulan, kagem Mbak Cantik Utapia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, sugeng siang. Kagem sedaya kemawon, Mbak Nindi.
1: Uti,
0: kagem Mbak Nindi.
1: Ini lagunya adanya dari Basofi Sudirman, gimana?
0: Kalau gitu tamu tak diundang aja dari Isdalia.
1: Tamu tak diundang, coba ya, yeah. Ini ada atau belum ya? Kalau nanti belum ada, gimana? Mau di yang penting Isdalia gitu ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oke, baik.
0: Ya, salami buat semuanya aja, buat Mbak Nindi selamat bertugas, semoga sehat
1: matur
0: selalu
1: won.
0: Sama keluarga.
1: Amin. Amin.
0: Terima kasih waktu ini Mbak Nindi.
1: Sami-sami, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Susi sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi ya. Ada saat jumpa pertama dari Ike Nurjanah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Memburuknya sentimen risk off disebut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Hal ini ditambahkan dalam tekanan arus keluar dana dari portofolio aset negara-negara emerging markets di tengah kenaikan imbal hasil obligasi. Demikian dikatakan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia BI Erwin G. Hutapea pada Kamis 15 Oktober 2026. Pada pembukaan perdagangan hari ini, rupiah anjlok ke level Rp17.953 per dolar AS. Sentimen risk off adalah kondisi kekhawatiran di pasar akibat ketidakpastian global yang meningkat. Hal ini menyebabkan investor memilih untuk menghindari resiko dan mengamankan asetnya. Menurut Erwin, tingkat inflasi AS yang baru dirilis ternyata lebih tinggi dari perkiraan dan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir, sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bebelakclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Coklat. Mengutip dari justforkids.okezone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyane Kushardina, SGZ, MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan, BTP, yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut Rosyane, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serealia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi serulit pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. 198 ada yang bergabung, halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Mas Muhammad ini ya, selamat siang, ya, kabar sehat.
1: Ya. Saya sehat,
0: Anjay, alhamdulillah.
1: Seperti Mbak Nindi dan pecinta produk.
0: Betul sekali, alhamdulillah. Mas Muhammad,
1: ini, maaf Mbak, ini tadi kok saya mendengar berita berita duka Mbak.
0: Anjay.
1: Sinten ya?
0: Suaminya Bu Ii.
1: Anjay. Saya ikut berbela sungkawa. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan Mbak Ii diberi kekuatan dan kesabaran.
0: Amin, amin, amin.
1: Jadi temanya apa, Pak?
0: Temanya hari ini lagi hari cuci tangan. Kalau Mas Muhammad gimana? Sebelum makan sudah cuci tangan belum?
1: Kalau saya cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas apapun.
0: Oke.
1: Itu saya wajib saya lakukan biar steril, Mbak.
0: Oke, baik. Sama kayak Pak Dono tadi ya, berarti ya.
1: Iya, kalau tangannya itu belum bersih.
0: Iya.
1: Rasanya kok risih, Mbak.
0: Risih anjeh laras. Oke, baik. Terima kasih. Lagunya mau diputarin lagunya siapa, Mas Muhammad?
1: Ini aku mau request Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan, coba tak carikan dulu. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya tadi ada Ibu Susi, ada Priska Octavia, ada Pak Tito Nasworo, ada Mbak Ula, Teh Lilis, Ibu Sumini, juga ada Mas Niko, ada Ibu Tika, dan semua pecinta Prodangdut, Mbak.
0: Anje.
1: Ini Mbak Nini dapat salam ini, Mbak.
0: Dari siapa, Mas Muhammad?
1: Dari Kang Warno, Mbak.
0: Oh, anje. Salam kembali, Kang Warno. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Warno bergabung ini ya. Jangan salam aja, ini bisa bergabung di Pro Dangdut. Dari WhatsApp ada pesan yang sudah masuk ini ya. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Pak Rusdianto, Pak D. Songo-Songo, Pak Aryo Gobios, Pak D. Songo-Songo lagi. Kemudian Herianto, Mbak Skartaci, yang apa ini, Mbak Wulan, Uti Susi, Bu Mari, Bu Erni sekalian, Pak Dono sekalian, dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Sepiring Berdua atau Pandangan Pertama dari Bu Ernik, dari Neng Gayatri ya, ini ya. Ditunggu lagunya Neng Gayatri, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Iya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, sabar dulu ya. Ini karena sebentar lagi juga akan berkumandang azan sholat tasyar ya untuk Kota Madiun dan sekitarnya. Nanti sesaat lagi akan berkumandang di 14 lebih 25. Jadi kita hadirkan dulu lagunya, nanti setelah azan baru kita angkat kembali telepon dari pendengar yang sudah mulai berdering lagi di siang hari ini. Dihadirkan dulu satu buah lagu permintaan dari Mas Muhammad ya. Ada dari Mencari Alasan.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin ya rabbal alamin.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari, pendengar, di mana Anda masih bisa bergabung karena saat ini masih di menit 14:35 waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa request lagu dangdut pada siang hari ini dengan bergabung di telepon 0351459198 atau WhatsApp di 0811366 9907. Produk siang hari ini lagi bahas tentang tadi ya, hari cuci tangan sedunia, di mana cuci tangan ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan juga menghindarkan bakteri-bakteri jahat masuk ke dalam tubuh.

0: Dari WhatsApp ada yang bergabung pendengar di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut dari Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Pak Fauzi ya ini ya di Jawa Barat ya.
1: Betul, iya pasti betul. Asing nomornya berbeda dengan nomor yang biasa.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Ini. Ini sudah 3 hari saya kurang sehat nih, enggak kemana-mana.
0: Gimana?
1: Makanya makanya tadi waktu pagi di Mutiara pagi.
0: Iya.
1: Halo, kata Ban, Mbak, itu Mbak Bali, siapa ini? Maaf, Bapak atau Ibu? Bapak, si Bapak Duga. Oh, cenah Bapak Fauzi. Nomornya beda cenah, ya kan. Nomor cadangan.
0: Oke, sudah berobat ya Pak Fauzi ya?
1: Enggak, ini dengar-dengar ada kabar duka. Siapa suaminya Mbak Ii?
0: Iya, suaminya Bu Ii.
1: Oh, aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya.
0: Anjir.
1: Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan.
0: Anjir, betul.
1: Allah terutama apa? Mbak Ii mungkin. Dah Mbak Ii kan sudah lama tidak mengudara bagian di dalamnya gitu kan.
0: Iya.
1: Memang sudah tidak asing lagi suara saya untuk Mbak Ii gitu kan. Mudah-mudahan ya Mbak Ii diberi ketabahan, kesabaran.
0: Amin.
1: Oleh Allah, karena mungkin itu mungkin Allah memberikan jalan yang terbaik lah seperti
0: Anji,
1: itu jadinya.
0: Betul. Amin, amin, amin, amin.
1: Kalau boleh tahu Mbak Ii, Mbak Ii udah punya anak yang gede belum?
0: Sudah besar-besar anaknya.
1: Oh, udah besar ya. Mudah-mudahan ya Pak Ii ya, beri kesabaran. Mungkin itu ikut berduka cita.
0: Anjir, ya. Baik.
1: Lagunya malah serah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya minta lagu ini aja, Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Lewari. Cinta. Coba ya, tak carikan Lewari dulu ya Pak Fauzi ya. Salam-salamnya Pak Fauzi.
1: Karena waktu namun sedikit lagi, salam-salam dirakum aja buat semuanya aja ya.
0: Anjir, buat semuanya
1: tanpa
0: aja.
1: Tanpa terkecuali pokoknya salam persaudaraan, salam Anjir. Persahabatan. Walaupun jauh, tetap merasa dekat.
0: Anjir.
1: Jauh duka bukan beda pulau, tapi beda provinsi, waktu sama kan.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Kalau saya makan di bawah, punyanya tuh Bapak Kang Deddy Mulyadi, kalau Madiun bukan Ibu Hopipah, itu aja. Terima kasih ya.
0: Anjay, sami-sami Pak Fauzi, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 190 bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Mantap. Ada Mbah Bari di Sawo Ponorogo. Selamat siang, kabar sehat Mbah Bari? Anjay, alhamdulillah. Mbah Bari, hari ini lagi hari cuci tangan sedunia. Kalau Mbah Bari gimana? Mau makan cuci tangan dulu atau enggak?
2: Ya cuci dong.
0: Cuci ya.
2: Cuci tangan dulu lah.
0: Anjay, semuanya dicuci pakai sabun ya berarti ya. Alhamdulillah. Anjay.
2: Ini kan kenal kok, Mbak. Sabun itu sabun apa?
0: Beribun?
2: Sabunnya tadi, kayaknya banyu itu sabun apa?
0: Sabun, beribun kok ini suaranya agak putus-putus.
2: Sabunnya tidak warna jadi banyu nih.
0: Oh, anjay. Sabun apa nih, aku kurang ngibatan ngertos. Anjay.
2: Sabun mandi.
0: Anjay, sabun cuci tangan, ge. Khusus nih.
2: Betul.
0: Mbak. Anje, lagunya pun apa? Anje, lagunya apa Mbah Bari?
2: Kulo tok ali apa ya, Mbak? Ah, anu Mbak, hujan tenang, Mbak.
0: Kenapa? Hujan di malam Minggu?
2: Betul.
0: Anje, salam-salami monggo Mbah Bari.
2: Salami pun kakek Mbak Ninggi.
0: Anje.
2: Kakek ngiring Mbak kedua kakek main Mbak.
0: Anje, seragam sedaya mawon.
2: Anje, hujan malam Minggu berarti.
0: Anje, dirantos Mbah Bari.
2: Salam baik kakek ya Mbak.
0: Anje, matur nuwun. Satu 98 pendengar, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galo, selamat siang.
3: Selamat siang, setengah sore.
0: Kabar sehat ya?
3: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat Mbak Nima. Sehat lah dan tadi.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
3: Ya, aku itu berduka cita buat Mbak Nima. Dilancarkan segala urusannya. Semoga Mbak Ii-nya diberi ketabahan, kesabaran, dan rezeki yang melimpah ruah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Iya, ini Mbak Bari juga kesini Mbak.
0: Anjir.
3: Atau salam teman-teman pasiennya.
0: Iya.
3: Bawa ketela itu.
0: Aduh, aduh.
3: Iya.
0: Aja buka lo. Sebelum salam-salam lagunya apa tak carikan dulu?
3: Iya, lagunya nanti aku cinta padamu dari Roma.
0: Oke, salam-salamnya monggo.
3: Iya, salamnya tadi ada Mbak Bari ya Mbaknya. Ada juga Mas Muhammad, walaupun aku gak dicolek gak apa-apa. Aku sabar ke orangnya. Ada juga Pak Dedong, ya bersama budenya, semoga bahagia bersama budenya. Sehat selalu. Ada juga Bunda Mari, Bunda Deno, Bunda Sumi, ada Uti Susi, ada juga Bu Suryani, TKP, Bu Ulan, terus siapa tuh yang apa itu yang ada di Lekmu, ya Lekmu, Pak Pajab, ada juga tadi Pak Fauzi ya, Pak Arya Gobios, Pak Heri, Pak Norwan, dan semuanya ya Mbak ya.
0: Anjir, baik. Tadi lagunya kok adanya dari Evita Mala, Bugalo?
3: Tapi anunya sama.
0: Aku Cinta Padamu.
3: Sairnya sama.
0: Waduh, kok saya nggak tahu kalau itu, belum tahu.
3: Oh gitu. Diganti anu aja, Mbak. Yang maknanya ada ceritanya itu apa ya?
0: Apa ya, duh?
3: Cinta jarak jauh.
0: Cinta jarak jauh, coba ya.
3: Ini ada salam dari Bu Sumi Mbak. Kenal gak sama Bu Suminya?
0: Iya.
3: Iya Bunda, salam kembali dari Mbak Nindi yang tadi.
0: Betul.
3: Ada yang sedang, ada juga siapa itu
0: ya.
3: Mbak Bu Erni.
0: Iya.
3: Kayaknya sama Bu Erni, terima kasih.
0: Iya. Bu Galuh, belum ada Cinta Jarak Jauh.
3: Belum ada.
0: Iya, belum ada.
3: Aku pernah dengar loh, Mbak. Gak
0: tapi ada. Belum ada ini dicari. Enggak tahu muternya di mana itu.
3: Gitu. Ya udah anu aja kerinduan aja.
0: Kerinduan. Oke. Okay. Sudah salamnya.
3: Ya, salamnya ini yang berarti ini ada susulan ini dari Bapak Garuda Seto.
0: Anjir.
3: Iya, kemarin itu ke rumah mau bawaan kambing. Kalau di rumahnya Bu Uti Susi kan bawa ayam ya.
0: Iya. Oke. Baik.
3: Bawain kambing. Banyak korban
0: deh. Aduh, aduh.
3: Makasih loh Bapak Garuda Seto.
0: Iya. Makasih sekali itu ya.
3: Ada Pak Rustianto Karta, Mas Bro, dan Pak Restu.
0: Anjir.
3: Juga budakku sayang Bunda Mari. Udah gitu aja ya Maya.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami matur nuwun. Anjir, dirantos lagunipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bu Galuh ya. Langsung dihadirkan dulu pendengar saat ini tepat di menit ke-45 ya. Dihadirkan dari Farani atas nama Cinta.

Ya, mendengar satu lagu dari Dara Ayu featuring Wandra menemani Anda kerinduan ya, tadi sesuai permintaan dari Bugaloh yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan tentunya pendengar, tidak terasa sudah jelang di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kami akhiri Pro Dangdut menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro Dangdut dan semua lagu sudah Nindi hadirkan pada siang hari ini pendengar. Sesaat lagi Beranda Astacita Nasional akan hadir menemani Anda, di mana akan ada dari RRI Pontianak dengan judul Investasi dan Anak Muda, RRI Jayapura Cara Cerdas Berinvestasi Saham Perusahaan Besar, RRI Gunung Sitoli Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial, dan juga ada RRI Langgur dengan judul Pengembangan Wisata Pesisir dan Peluang Investasi Kafe di Kota Tua. Nanti akan dipandu oleh host Binda pendengar, di mana nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun sore ini menemani Anda pendengar, di mana sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta pendengar untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional, yang mana nanti akan dipandu oleh host Binda pendengar.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Dasta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak.

0: Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apa lagi?
2: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: ya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
7: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan.

0: Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
0: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
1: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
0: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses dulu pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
0: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
1: apa itu?
0: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
1: Pajak belum.
0: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
1: Nggak masuk akal, Pak.
0: Iya. Bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
0: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang.
0: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
0: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
1: itu pasti, Pak.
0: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split, ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak.

0: jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih. Ya. Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau trend gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup di foto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Gunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahum.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Katual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ kan. Kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ? Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu, bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan kan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadap-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin, angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Oh, kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh terus ditambah lagi bukan cuma jauh malam kan gelap jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi tetapi selama ini yang kami rasakan yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa yang nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri ya udah siang di perusahaan ikan teri malam di kafe lagi.
2: Oh enggak mungkin itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan karena kafe ini kan dia butuh tempat tadi bilang ya higienis ya dia butuh bersih apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun rencananya seperti itu lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
3: Bukan dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: Okay. Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya itu nama.
3: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mat Doan Fatmawati. Sakti. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-loved, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-loved mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan hari jadi ke-81 di Pantai Slopeng Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Nindya Prilia. Anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Laporan Eka Wulan.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5, Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut, Radian menilai pelaksanaan layanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berjalan baik. Ia berharap fasilitas dan program kewirausahaan yang ada dapat terus dipertahankan, terutama ketika nantinya sekolah berpindah ke lokasi permanen demi memicu semangat belajar para siswa.
3: Ya kalau untuk di Ponorogo saya ngeliatnya luar biasa bagus sih, ternak gitu kan, kemudian ada usaha untuk kewirausahaan, karena memang sekali lagi kan harapannya jangan berhenti sampai di sini, artinya anak-anak juga punya keahlian itu harus kita kembangkan. Nah sejauh kita melihat pemantauan di sekolah rakyat di Ponorogo, alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang berarti, dan kami berharap nanti juga ketika pindah ke yang permanen itu untuk kewirausahaannya masih bisa dipertahankan ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengungkapkan, layanan pendidikan yang ada di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
4: Untuk penyampaian khusus pada Sekolah Rakyat, beliau menyampaikan sudah sesuai, fasilitas juga sudah tersalurkan sesuai dan tepat. Ini untuk PR kami ke depan, dirilisasi lulus. Itu kami nanti bersama-sama untuk memantau bagaimana anak-anak nanti yang sudah lulus SMA kita pantau, dan tim Ombudsman pun juga ikut memantau nanti anak melanjutkan seperti apa.
2: Selain meninjau fasilitas dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Ponorogo, kedatangan anggota Ombudsman RI juga difokuskan untuk memantau sejauh mana perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah rakyat, sekaligus menyerap kendala di lapangan guna memberikan rekomendasi penyelesaian yang tepat kepada kementerian terkait. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
5: Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Sebanyak 290 karya film dari skala lokal hingga nasional berhasil tercatat pada FFH tahun ini. Dari 290 karya film tersebut, hanya terseleksi 75 karya sineas yang akan diputar pada perhelatan FFH yang berlangsung mulai hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau Thomas Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Menurutnya, melalui pagelaran FFH dapat memperkuat Pacitan sebagai destinasi wisata sekaligus membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing.
6: Harapannya mudah-mudahan bisa mempertahankan kesuksesan FFH 2025. Syukur insya Allah bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Dan bisa memberikan ruang kreativitas yang lebih kepada khususnya para sinias, baik sinias di Pacitan maupun juga dari luar Pacitan, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga para pelaku UMKM dan semuanya. Terus yang selanjutnya, saya berharap dengan banyaknya tamu dari luar, Pacitan akan lebih dikenal wisatanya. Ya.
5: Lebih lanjut, Mas Aji mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan stigma horor yang dapat melekat, bahkan menodai branding Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata. Mas Aji justru merasa bangga karena karya film horor dan julukan Pacitan sebagai kota pariwisata dapat saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkenal melalui legenda lokal, Mas Aji berharap hal seperti itu juga terjadi di Pacitan, sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan Ririn.
7: Baik, terima kasih Nindi. Wujud kepedulian terhadap krisis air bersih, Forum Sampang Sehat bersama instansi lintas sektor dan BUMD menggelar aksi sosial sejuta liter air bersih. Hingga saat ini sebanyak 190 tangki air telah disalurkan secara bertahap melalui hotline interaktif. Berikut laporan Ima Fadilah.
8: Forum Sampang Sehat bersama berbagai instansi lintas sektor menyalurkan sedikitnya 190 tangki air bersih untuk warga terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sampang. Program bantuan sosial bertajuk Sejuta Liter Air Bersih ini telah diluncurkan sejak September, diinisiasi oleh Forum Sampang Sehat bersama Pemkab setempat, PUMD, Basnas, SKK Migas, KS3 Klaster Jabanusa, dan berbagai klinik swasta setempat. Ketua Forum Sampang Sehat, Siti Farida, menyampaikan gerakan ini memprioritaskan 7 kecamatan yang paling terdampak.
9: Sasaran kegiatan kami ada pada 7 kecamatan dari 12 kecamatan berdasarkan data BPBD yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih kepada 7 kecamatan yang menjadi sasaran kami dilakukan melalui hotline yang kami sebarkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kami menjadi tahu kebutuhan masyarakat terhadap air pada kecamatan tersebut.
8: Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, terdapat 12 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Dalam gerakan ini, penyaluran diprioritaskan pada 7 kecamatan terdampak paling parah, meliputi Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan. Sejauh ini telah sekitar 95% target air yang didistribusikan dari total 1 juta liter air. Melalui kolaborasi semua pihak, Forum Sampang Sehat optimis distribusi air bersih dapat melampaui target. Diharapkan gerakan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat Sampang.
7: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diana Riza. Diana, silahkan.
10: Terima kasih, Ririn. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas, merujuk kajian dari BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Berikut laporan William Nathan.
11: Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bundar tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Sebuah ekosistem bisnis yang masif membuka pintu karir yang begitu lebar bagi lulusan perguruan tinggi dan jauh melampaui batas garis lapangan. Peluang tersebut disodorkan oleh I-League saat menggandeng Arema FC dalam program pengenalan industri sepak bola profesional di hadapan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Manager Creating Shared Value atau CSV I-League Hanif Marjuni memaparkan, sepak bola modern kini membutuhkan pasokan talenta terdidik lintas disiplin ilmu. Jalur masuk ke industri ini tidak melulu tersentralisasi pada I-League sebagai badan pengelola kompetisi. Peluang kerja justru melebar di berbagai simpul industri, mulai dari manajemen klub, media massa, hingga industri penyiaran atau broadcasting dengan mekanisme rekrutmen yang ditentukan oleh masing-masing entitas.
12: Pasti sangat spesial ya, karena kami selalu melakukan riset ya. Dan riset itu bukan hanya dari aspek teknikal, tapi ada aspek bisnis, pengembangan, development, bahkan hal-hal yang berkaitan secara langsung. Sampai dengan UMKM. Dan kita juga sama dengan PRN dan lainnya dan PRI seperti itu. Artinya dalam hal ini multi platform, membutuhkan pakar, ya pelaku lah ya, dengan background masing-masing yang nantinya mendukung pada insulannya.
11: Di luar serapan tenaga kerja, I-League juga mendorong dunia kampus terlibat aktif melalui riset akademis. Sumbangsih riset dinilai krusial untuk membenahi tata kelola bisnis olahraga, membaca dinamika penonton dan supporter, menghidupkan ekosistem UMKM di sekitar stadion, hingga merancang strategi komunikasi dan pendekatan psikologi. Bahkan terkait adopsi kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir, Hanif memastikan pengembangannya dilakukan secara bertahap dan realistis oleh I-League. Fokus Liga saat ini diarahkan pada dua lini utama, yaitu sistem penyiaran dan analitik pelacakan data performa atau tracking, sembari menyelaraskan kesiapan teknis manajemen klub agar implementasi kecerdasan buatan efektif di seluruh kompetisi I-League. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama dengan Sandy Wira. Sandy, silakan.
13: Baik, terima kasih Diana. Politeknik Negeri Jember atau Polije membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung mencakup bidang plantation worker serta barista. Kia Debora selengkapnya melaporkan.
14: Politeknik Negeri Jember atau Polije membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di auditorium vokasi Polije tersebut mencakup dua bidang, yakni plantation worker untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, serta barista untuk peluang kerja di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 29 peserta mengikuti pelatihan plantation worker, sementara 15 peserta lainnya dipersiapkan untuk bidang barista. Direktur Polije Saiful Anwar menyampaikan bahwa program ini terlaksana melalui dukungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Jember. Polije berkontribusi melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kesiapan calon pekerja migran.
15: Polije mendapatkan manfaat sebagai bentuk pengakuan dari KP2MI terhadap fasilitas sarana prasarana dan kompetensi SDM yang ada di Polije. Saya menyampaikan terima kasih kepada KP2MI dan sekaligus menyampaikan selamat dan sukses kepada 29 peserta.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember Muhammad Zamroni menyebut edukasi, sosialisasi, dan pemetaan calon pekerja menjadi bagian penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.
16: Polije salah satu yang selama ini bekerja sama dengan dinas untuk mulai pelatihan sampai persiapan pemberangkatan calon PMI ke luar negeri.
14: Sementara itu, Kepala BP3MI Jawa Timur Tias Pujirahadi menekankan pentingnya penguasaan keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan dan kebutuhan negara tujuan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki bekal kompetensi yang memadai sebelum memasuki dunia kerja internasional.
17: Pelatihan ini ditujukan kepada calon pekerja migran Indonesia agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait dengan bidang masing-masing sehingga saat pelaksanaan bekerja di luar negeri akan memberikan bekal buat mereka dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.
14: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Jadi ke-81 di Pantai Selopeng, Sumenep. Melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada kegiatan ini, Pemprov Jatim bekerja sama dan bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, yaitu Koarmada 2 dan Kodaerah 5. Masyarakat Sumenep memanfaatkan kegiatan Sapa Bansos ini, mulai dari cek kesehatan gratis atau CKG, khitanan massal, pemberian bantuan sosial maupun pemberian beasiswa. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Sapa Bansos dalam rangka peringatan HUT ke-81 Jatim, mulai dari TNI AL, Koarmada 2, Kodaerah 5, Basnas Jatim, serta IKA UNER.
1: Rangkaian Hari Jadi Provinsi yang ke-81, doakan Jawa Timur aman, doakan Jawa Timur damai, doakan masyarakat Jawa Timur guyub rukun. Doakan masyarakat Jawa Timur bahagia sejahtera. Masyarakat Indonesia bahagia sejahtera. Al-Fatihah.
0: Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menuturkan, Pemprov Jatim juga menyalurkan cukup banyak bantuan sosial melalui program Sapa Bansos, seperti bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bagi penyandang disabilitas berat, serta PKH Plus bagi lansia berusia di atas 70 tahun.
2: Bantuan yang akan disalurkan, ini nilai uangnya saja, Bapak Wakil Bupati, itu senilai 17.363.000. Boleh kami jabarkan, 17 miliar ini dari Dinas Sosial ada senilai 6.959.800.000, dan ini adalah untuk bantuan PKH Plus, ASPD, dan kemudian untuk Putri Jawara dan juga tali asih buat pilar sosial.
0: Pantai Selopeng dipilih sebagai lokasi Sapa Bansos karena Gubernur Khofifah ingin menunjukkan keindahan salah satu alam Indonesia. Ia mendorong agar destinasi wisata ini semakin dikembangkan agar memberikan nilai ekonomis bagi warga. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Acara diikuti sebanyak 15 guru pengajar dan mendapatkan materi dari Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, terkait koridor pengajaran yang baik tanpa menyalahi aturan serta norma yang berlaku. Saiful saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para guru bahwa tenaga pendidik memiliki hak yang sama atas perlindungan saat proses belajar mengajar berlangsung. Edukasi ini penting dilakukan karena banyak fenomena guru kerap kali menjadi korban akibat pemberian sanksi kepada siswa yang berujung pada tindakan pelanggaran seperti pelecehan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
5: Ya, hari ini kita di SD Pakis 5 ini adalah bagaimana pendampingan, terutama bahwa guru-guru itu punya hak yang sama terkait perlindungan dengan pendidikan. Karena sesuai dengan undang-undang, mereka mendapatkan perlindungan dari untuk dosen dan juga untuk sebagai guru.
4: Sementara Wakasek Kesiswaan Tin Wilas Fajar mengungkapkan apresiasi kepada Komnas PA Surabaya yang sudah memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peraturan dan ketentuan guru saat mengajar.
6: Banyak sekali hal baru yang saya dapat di dalam sini. Salah satunya adalah kita jadi tahu ada undang-undang perlindungan untuk guru, undang-undang perlindungan untuk anak, dan selama ini kita belum pernah mendapatkan, terutama ya, hal-hal perlindungan untuk guru ataupun dosen. Itu yang paling penting.
4: Harapan pasca kegiatan tersebut, yakni perlindungan pada guru dapat berjalan lebih baik lagi, dan pihak terkait seperti PGRI dan IGI mampu mengayomi kesejahteraan guru ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Negeri dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas SDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Faris Yarbo melaporkan.
7: Kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jatimur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas ESDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Tiga terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni mantan Kepala Dinas ESDM Aris Mukiono, mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan. Dalam pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi terkait percepatan pengurusan izin tambang serta air tanah. Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzwardi menegaskan para terdakwa didakwa melanggar sejumlah pasal tindak pidana korupsi.
8: Pada prinsipnya, sebagaimana dalam ketentuan dalam dakwaan tadi, yang bersangkutan kita dakwa melanggar pasal 12 huruf E, B dan pasal 65
9: huruf B kecil,
8: B besar, gratifikasi. Kalau yang 12 huruf E kan terkait dengan pegawai negeri sipil yang melakukan pertentangan dengan kewajiban.
7: Dalam dakwaannya, JPU membeberkan bahwa terdakwa Aris Mukiono diduga menerima uang tanpa dasar pungutan resmi untuk mempercepat penerbitan rekomendasi teknis wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi, hingga izin pengusahaan air tanah. Total uang yang diduga diterima Aris Mukiono mencapai 4,9 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari bidang pertambangan sebesar 3,46 miliar rupiah yang mengalir melalui saksi Oni Setiawan, Ertika Dinawati dan pihak swasta, serta tambahan 445 juta rupiah dari bidang geologi air tanah. Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Aris Mukiono menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap melanjutkan proses hukum.
10: Kita tidak menyampaikan bahwa kita menerima 4 miliar. Tapi untuk tahapan selanjutnya, kita akan berproses dalam fakta-fakta persidangan untuk berbicara terkait dengan pembuktian.
7: Setelah pembacaan dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadwalkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, memperkuat konektivitas internet dihadirkan pusat data di kawasan plat S kolaborasi 13 perusahaan siap berikan efisiensi operasional penyedia layanan internet. Laporan Farin Reki.
11: Kabupaten Lamongan memperkuat

0: nanti langsung direct, langsung. Jadi lebih cepat, lebih stabil, lebih aman. Itu sih.
1: Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, menilai keberadaan pusat data di daerah menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses konektivitas kepada penyedia jasa internet, instansi pemerintah, hingga perguruan tinggi.
2: APG sendiri mendorong anggota-anggotanya untuk berkolaborasi seperti yang dilakukan oleh TSN di Kota Lamongan. Seperti kita ketahui, memang data center ini TSN yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi dunia juga, karena kebutuhan akan data dan lain-lainnya, era AI dan digitalisasi menjadi satu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan digital. Jadi data center ini merupakan satu penunjang ya, penunjang kemajuan digital dan kecepatan modern internet yang terbaik di Indonesia.
1: Kehadiran pusat data lokal ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas internet, tetapi juga mendukung kebutuhan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, hingga aktivitas bisnis, sehingga pengembangan infrastruktur digital dapat semakin merata dan menjangkau masyarakat di daerah. Farin Rehi melaporkan.
3: Mendengar jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya Silviatul Hikmah yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
4: Jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya mahasiswi Program Studi Keperawatan Stikes Hang Tua Surabaya, Silviatul Hikmah, yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Menurut Silviatul Hikmah, makanan cepat saji disukai banyak orang karena rasanya yang enak dan praktis dibuat. Hanya saja, kandungan gula dan garam serta kalorinya tergolong tinggi.
5: Junk food memang enak dan praktis, tapi biasanya tinggi gula, garam, dan kalori. Junk food dapat menyebabkan beberapa resiko penyakit. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan junk food sama sekali. Boleh, asal kita diimbangi dengan makan bergizi dan air minum. Jadi, yuk lebih bijak memilih makanan. Makan boleh enak, kesehatan tetap nomor satu.
4: Sebagian pemerintah kabupaten di Indonesia juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hari Pangan Sedunia lewat media sosial dengan mengajak mewujudkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung petani dan produk pangan lokal. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, ratusan pelajar se-Kabupaten Kediri antusias ikut Student Okto Kontes. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
6: Sejumlah pelajar SMA SMK Sederajat di Kabupaten Kediri antusias mengikuti Student Auto Contest di SMK YP 17 Pari Kabupaten Kediri. Agenda ini merupakan rangkaian dari kegiatan tengah semester dan didanalis pada tahun ajaran 2026-2027. Pada acara ini, seorang peserta Student Auto Contest Galang mengaku ia sangat senang mengikuti kontes modifikasi sepeda motor tersebut. Apalagi dengan ajang ini, pihaknya bisa mengasah kemampuan di bidang otomotif.
7: Ya, senang bu, sepeda bisa ditaruh di sini, dilihat banyak orang.
8: Kalau yang Sunmore tadi, jenisnya lebih ke apa motor yang dengan
7: Ninja?
6: Diketahui pada acara tersebut juga diadakan sesi lomba mural dan kompetisi e-sport Mobile Legends yang turut diikuti oleh kalangan pelajar. Salah satu peserta lomba mural, Ica Dwina, yang mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba itu telah dilakukan sejak lama bersama dengan 4 orang rekannya. Adapun untuk menarik perhatian tim penilai, maka pihaknya sengaja menggambarkan pesan jam bermain HP saat berkendara. Hal diceritakan dengan melukis tokoh petugas kepolisian dan sejumlah pengguna jalan yang bermain ponsel di jalan raya.
9: Ini ada lomba mural di sini. Persiapannya sudah berapa lama untuk ikut lomba?
10: Dari kemarin.
9: Terus ini yang ditampilkan apa?
10: Jadi ini tuh melukis di refleks. Dan temanya itu tata tertib di jalan.
6: Di tempat sama, Kepala Sekolah SMK YP 17 Pare Kabupaten Kediri Lulu Nazifah Budiarti ikut mengapresiasi performa anak didiknya yang mampu menunjukkan kreativitas membanggakan melalui berbagai bidang, baik di bidang otomotif, menggambar mural, maupun olahraga e-sport. Harapannya dengan upaya ini maka bisa menjadi bekal untuk siswa ketika mereka menjalani kehidupan di masa.

0: datang. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
2: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa, Cil?
2: Pinjam satu HP, Mama, dong. Makasih, Ma.
4: Hey, guys. Jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Mendengar ada burung gereja dari Nugi menemani Anda masih di Madiun sore ini, Prof. Sotera dari Madiun, pendengar. Di mana sore hari ini ada informasi datang dari Blitar, Jawa Timur, pendengar. Ada informasinya yaitu dari warga Dusun Ngaglik, Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, yang mana dikejutkan dengan penemuan seorang bayi perempuan yang ada di luar pagar rumah warga ya, pada kemarin di hari Rabu 14 Oktober 2026 malam, pendengar. Bayi tersebut ditemukan setelah seorang warga mendengar suara tangisan dari luar rumah. Kemudian dalam hal ini Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan ya bahwa penemuan itu diketahui sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang warga bernama Pinarti, 53 tahun, tengah bersiap untuk beristirahat. Dan saat itu juga ia mendengar tangisan bayi dari arah luar, pendengar. Karena ingin memastikan ya dari mana sumber suara tersebut, maka dari itu Pinarti membangunkan anaknya, yaitu Asa Pahira, 21 tahun, yang mana keduanya kemudian keluar rumah untuk mencari asal tangisan yang terdengar dari sekitar tempat tinggal mereka. Saat melakukan pencarian, mereka mendapati seorang bayi perempuan tergeletak di tanah di sisi luar pagar tembok rumah. Jadi bayi tersebut ditemukan tanpa busana dengan bercak darah yang masih terlihat di tubuhnya, pendengar. Melihat kondisi tersebut, Pinarti segera memberikan pertolongan dengan menggendong bayi dan juga membawanya masuk ke dalam rumah. Bayi itu kemudian diberi kain penghangat sebelum warga menghubungi pihak lain untuk melaporkan kejadian tersebut. Suami Pinarti Wiono, 52 tahun, yang merupakan ketua RT setempat, selanjutnya meneruskan informasi penemuan bayi kepada perangkat desa dan juga kepolisian. Petugas kemudian membawa bayi perempuan itu ke RSUD Serengat untuk mendapatkan perawatan medis. Dan berdasarkan laporan kepolisian, kondisi bayi saat ini dinyatakan sehat dan telah mendapatkan penanganan dari tim medis, pendengar. Untungnya ya, ini penemuan bayi yang memang segera diketahui begitu ya, ada suara tangisan, kemudian warga juga peka dengan adanya tangisan tersebut, langsung mencari tahu sehingga bayi tersebut dapat mendapatkan perawatan medis secepatnya, pendengar. Nah, sementara itu polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengetahui pihak yang meninggalkan bayi di lokasi serta mengungkap identitas orang tuanya. Jadi upaya penyelidikan juga dilakukan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan berkoordinasi dengan perangkat desa serta bidan setempat, pendengar. Koordinasi tersebut bertujuan memperoleh informasi yang relevan mengenai kemungkinan adanya warga yang baru melahirkan.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Awalnya hanya coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

tidak pernah menjadi solusi. Jat terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir, sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bebelakclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Coklat. Mengutip dari justforkids.okezone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyani Kushardina, SGZ, MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan, BTP, yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serealia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi serulit pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Novel Anak Rantau merupakan novel bestseller yang mengandung banyak pelajaran hidup dari kisah seorang anak remaja bernama Happy. Sebanyak 370 halaman, novel karya Ahmad Faudi ini dimulai dari kisah Happy, seorang anak perempuan yang ditinggal sang ayah, Martias, di Tanah Minang sebagai bentuk hukuman. Happy merupakan seorang anak SMP di Jakarta yang hidup hanya bersama ayah dan kakaknya Dora. Sang ibu meninggal setelah melahirkan Happy. Happy digambarkan sebagai sosok anak yang cerdas, pintar, suka membaca komik, dan pemberani. Akan tetapi Happy memiliki sisi yang sering membuat ayahnya jengkel. Happy seringkali tidak disiplin dan juga nakal. Hal ini disebabkan lantaran kurangnya pantauan dan kasih sayang Martias kepadanya selama ini. Sang ayah sendiri adalah perantau dari Minang yang tinggal di Jakarta. Namun merasa gagal mendidik Happy dan merasa kecewa, Martias pun mengajak sang anak untuk kembali ke kampung halamannya. Awalnya Happy merasa bahagia karena akhirnya bisa kembali setelah sekian lama dia meminta hal tersebut kepada sang ayah. Namun Happy tidak menyadari jika rencana sang ayah tersebut merupakan hukuman yang diberikan kepadanya. Selama beberapa hari dia tinggal, dia akhirnya mengetahui bahwa dirinya dititipkan oleh ayahnya di sana kepada kakeknya Datuk Marajo dan neneknya Salisah. Dia merasa sedih dan dendam kepada ayahnya yang meninggalkannya di pinggir jalan saat hendak naik bus untuk pulang ke ibu kota. Hal tersebut tentu tidak mudah untuk Happy. Lambat laun, Happy mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya tersebut. Happy akhirnya disekolahkan oleh sang kakek, yakni Datuk Marajo, di salah satu SMP di desa tersebut, serta dibimbing ketat agar ia tidak seperti sang ayah. Selama di kampung, Happy belajar banyak hal dari guru, kakeknya, dan juga dari alam. Happy memiliki sahabat yang bernama Atar dan Zen. Mereka bertiga selalu belajar, bermain, dan berpetualang bersama. Mereka bertiga juga menghadapi sosok Pandeka Luku, si mata harimau, yang merupakan seorang pahlawan kebangsaan yang masih hidup di rumah hitam yang tidak dikenali warga kampungnya. Berjalannya waktu, Happy pun menyadari bahwa dendam terhadap ayahnya tak lepas dari sebuah rasa rindu dan takut. Menarik sekali untuk dibaca novel ini. Novel Anak Rantau, karya Ahmad Faudi dari RRI untuk Indonesia.

Ya, berikan ada kasih dari Ismi Aziz menemani Anda masih di Madiun sore ini, Pro Satu Era dari Madiun pendengar. Di sore hari ini ada informasi kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Miselan, nomor polisi AE5291DV, hilang pada Sabtu 10 Oktober 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun, Kota, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Heri Siswanto yang beralamat di Jalan Terate, Gang Melati nomor 44D, RT20, RW6, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081-259-794-60. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Eh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang untuk memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto. Jenderal Bintang 3 itu akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana siap pakai DSP kebencanaan di BNPB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pemanggilan Suharyanto akan bergantung pada kebutuhan dan relevansi keterangannya untuk mengungkap perkara tersebut. Setio menambahkan penyidik akan memeriksa Suharyanto apabila terdapat keterangan dari pihak-pihak terkait yang dinilai relevan dengan perkara tersebut. KPK telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus ini yang berawal dari operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026. Salah satunya adalah Bima Setiawan, tenaga ahli kepala BNPB yang merupakan adik Suharyanto. Berikut demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Nindi pada hari ini, pendengar. Dan Madiun sore ini masih akan menemani Anda dengan Zona 90-an, lagu era 90-an akan menemani aktivitas Anda di hari Kamis ini, pendengar. Nanti akan ada rekan saya, Dwi Atmoko, yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti, jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat petang.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 15 Oktober 1970, Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir. Ia menjabat sebagai presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh dunia barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan Timur Tengah dalam sejarah modern.
0: Kala itu, sebaiknya Anda

0: Kenapa cuy?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Siklopedia Pro 1 RRI Madiun.

di salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjadi

awalnya hanya coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

obat tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awalnya hanya coba-coba. Ikut tren, biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya. Narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jat terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Terima kasih untuk saat ini. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, AM 1008 kHz dan MM 105,5 MHz dan 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Ya pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 kami masih menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu zona 90-an untuk malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya hanya coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, dapat titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah berkibas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, perwakilan dan pengurus bisnis.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang berpesan, tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman. Karutlah, dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman, serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Of building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bekasi.
1: Kembali dengan saya, PWP 03, Ori 4 Bawana Meroto, Kecamatan Semarang Tengah.
2: Alhamdulillah, salah satu dari ibu dari pihak
1: Kota Majia, saudara Gua Kristin, dia memberikan wacana yang masing-masing RT, salah satunya dengan ada dana yang okasional 20 juta. Pelatunya kita ada 3 titik, yaitu pertama untuk ketahanan pangan, kedua untuk sosial budaya, dan yang ketiga untuk pilah sampah. Kalau itu pertanyaan dari Mbak untuk ketahanan pangan, alhamdulillah dengan adanya dana operasional 25 juta ini, alhamdulillah untuk ketahanan pangan, jadi alhamdulillah bisa melasti keluarga untuk saling bersosialisasi dengan adanya ketahanan pangan. Yang kedua, untuk menambah pendapatan, income pendapatan dari warga, salah satunya tanaman tuga ini. Tanaman tuga ini salah satunya kita, dari kita untuk kita. Alhamdulillah dengan adanya tanaman tuga ini, hasilnya kita bisa kita rasakan untuk warga. Ya, lebih-lebih kalau ada nilai plusnya, yaitu salah satunya tanaman tuga ini bisa, hasilnya bisa dibeli dari warga, dibeli untuk warga lebih baik.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
8: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
7: Loh, terpapar apa, Pak?
8: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
7: Oh, gitu ya, Pak.
8: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
7: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
9: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kembali program Satu Hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Madiun malam ini akan hadir hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian beberapa acara. Sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda member agama Katolik, dirangkai dengan drama radio pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas bisa Anda simak nanti di pukul 20.10 menit dan sebagai rekam budaya malam hari nanti berupa kelenengan mat-matan hingga di akhir sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Ibu Etik Puji Haryanti SPD dengan mengantarkan topik kata-kata versus tindakan untuk menunjukkan bahwa hidup kita lebih dari kata-kata.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun berada. Berkah dalam. Pada malam ini kita bertemu lagi dalam mimbar agama Katolik yang disiarkan melalui program 1 RRI Madiun. Saya, Etik Puji Haryanti, akan menemani saudara dalam 30 menit ke depan. Pada malam ini saya mengambil tema kata-kata versus tindakan untuk menunjukkan bahwa hidup kita lebih dari kata-kata. Kita akan belajar bacaan Injil Matius, bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon agar Tuhan menampingi dan membuka hati dan pikiran kita, agar kita bisa belajar dan memahami akan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan penyelenggaraan-Mu sepanjang pagi hingga saat ini. Kami juga bersyukur karena pada malam ini belajar dan mendengarkan sabdamu pada bacaan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Curahkan Roh Kudus-Mu dan perkenanlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, dan anugerahkanlah atas diri kami pengertian bahwa hidup bukan sekedar kata-kata, tetapi lebih dari kata-kata, yaitu tindakan, agar dengan demikian kami kelak boleh menjadi saluran rahmat bagi siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil Matius, bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab kamu tidak percaya kepadanya, tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Para pendengar setia mimbar Katolik dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan belajar dari bacaan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan ini untuk memudahkan kita memahami terutama para orang tua. Seorang ayah memiliki dua orang putra dan menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya. Anak pertama berkata, "Ya, akan pergi," tetapi tidak pergi. Kita dapat memahami dari sini betapa kecewanya ya seorang ayah menyuruh anaknya, dia mengatakan ya, kenyataannya tidak melakukan, tidak bertindak, hanya diam di tempat. Jadi di sini ya
dia hanya menyenangkan hati ayahnya. Mungkin dia merasa agar tidak dimarahi. Dia mencari zona yang aman dan menunda-nunda tindakan. Dan kita juga dapat merasakan orang tua yang merasa frustasi ya, juga kecewa karena di mana dia juga menyuruh kepada putra keduanya yang menjawab tidak, aku tidak mau. Bagaimana perasaan kita? Bisa anak kita suruh minta tolong, ternyata anak kita menjawab tidak, tidak mau. Itu juga akan melukai kita, perasaan kita. Kenapa ya kita menyuruh tetapi dia tidak melaksanakan, tidak menuruti apa yang kita lakukan. Tetapi kemudian anak kedua akhirnya juga pergi dan mengerjakannya. Nah, di sini kita juga dapat menghargai kasih dan pengampunan sang ayah kepada putranya yang akhirnya melaksanakan perintahnya. Nah, disinilah dia menjawab tidak. Seperti kita juga bisa melakukan seperti itu. Kita menjawab tidak kepada Tuhan. Tetapi akhirnya kita menyadari akan kesalahan kita. Dan kita melakukan apa? Pertobatan. Pertobatan tidak hanya dilakukan hanya sekedar kata-kata mohon ampun kepada Tuhan. Tetapi harus disertai dengan tindakan. Ya, tindakan nyata. Jadi tidak sekedar hanya kata-kata. Itu bagaikan apa ya, seperti dalam Injil juga pernah ada ya, di situ juga dikatakan di dalam Injil, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kita kalau mengatakan hanya kita hanya mengimani saja tapi tidak melakukan itu tanpa perbuatan, kita tidak akan berkembang. Nah, ini seperti anak yang kedua, dia melakukan. Meskipun dia menjawab tidak, tapi akhirnya dia melakukan, dia bertobat. Karena dalam hatinya itu penuh kasih, dia penuh peduli ya, masih ada rasa peduli. Jadi dia akan melakukan segala tindakan. Karena menjawab tidak itu bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi dia melakukan iya akhirnya. Itu untuk anak yang kedua, digambarkan perumpamaan itu. Kita juga bisa seperti anak yang sulung atau anak kedua. Bagaimana pilihan kita untuk melakukan itu? Sebagai contoh lagi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Begitu teliti tentang hukum Taurat, merasa suci, merasa baik. Tetapi dalam hidup sehari-hari tidak menunjukkan belas kasih dan kemurahan yang diinginkan Allah. Karena apa? Dia masih mempunyai sifat ego, yaitu merasa dirinya benar. Dia tidak mau mendengar kritikan orang lain, karena dia merasa bahwa dirinya itu sangat benar. Apa yang dilakukan itu benar. Dia tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Karena apa? Egonya terlalu tinggi. Kalau orang ego tinggi adalah orang yang munafik ya, orang yang sombong banget. Karena merasa segala sesuatu tidak butuh orang lain. Dia bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu pendapat orang lain. Itu adalah orang yang ego. Dan dia juga merasa iri. Punya sifat yang iri karena merasa kalah dengan sosok Yesus. Di mana sosok Yesus selalu dikagumi. Di mana-mana pun mengajar orang mengagumi siapa toh Yesus. Banyak orang yang mendengarkan. Dan di sini ahli-ahli Taurat dan Farisi merasa kalah dari sosok Yesus, maka dia mencari cara untuk menjatuhkan Yesus. Dia menfitnah Yesus ya, menjelek-jelekkan Yesus di depan semua orang. Dia memberi pertanyaan yang kadang itu bisa mencelakakan Yesus, tetapi Yesus itu tahu apa yang dipikirkan orang-orang Farisi itu. Maka dia mesti akan menjawab segala sesuatu itu pasti akan menjawab balik untuk orang-orang Farisi itu. Nah, di sini kita bisa belajar ya, kita jangan seperti orang Farisi atau orang ahli Taurat yang hanya bisa pergi rajin ke gereja, berdoa, tetapi kita tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ya, kita harus diseimbangi dengan rohani dan jasmani, dengan segala kita sudah memenuhi rohani, kita juga untuk peduli dengan sekitarnya. Hubungan kita sudah dengan yang atas, dengan yang Allah, tetapi kita juga harus berhubungan dengan yang di kanan-kiri kita, di sekitar kita. Itu harus kita jalin dengan perbuatan, dengan kasih.
Ya, itu dibutuhkan suatu apa? Kerendahan hati. Karena hukum Katolik apa? Cinta kasih. Di sini adalah cinta kasih dan belas kasihan. Maka juga harus bisa mengampuni. Itulah orang-orang Katolik harus bisa berani mengampuni. Meskipun itu susah, butuh proses ya. Kalau kita sudah disakiti, kadang merasa kita tuh seolah-olah bahwa kita menderita sendiri sakit yang begitu dalam. Tetapi kalau kita membuka hati, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka hati kita akan damai. Karena di sini diperlukan apa? Mendamaikan hati dulu. Kalau hati kita sudah damai, membersihkan segala yang jahat dalam diri hati kita, maka kita akan bisa berdamai dengan Tuhan dan sesama. Dan mereka seperti anak-anak sulung ya, tadi yang berkata ya, tetapi hidup mereka tidak berkata tidak. Jadi diam hidupnya itu berkata tidak, tapi pada mulutnya mengatakan ya, mengatakan yang benar-benar ya, yang tradisi yang ada di zaman waktu itu, di zaman pada waktu alali Taurat ya, dia mengatakan yang baik-baik, tetapi dalam kenyataannya hatinya adalah penuh dendam, penuh keegoisan ya, penuh amarah, penuh iri hati itu. Jadi kita berusaha di sini, kita belajar banyak ya. Dari sifat-sifat ini banyak yang kita ambil. Bagaimana yang kita harus memilih dan harus melakukan yang baik-baik. Kemudian ada pemungut cukai dan para perempuan pelacur. Dia yang berkata tidak tetapi akhirnya melakukan pertobatan. Nah ini ya, ini tadi dikatakan juga ya, di dalam bacaan Injil tadi juga dikatakan bahwa perempuan pelacur dan pemungut cukai itu akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka akhirnya bertobat. Kemudian dia pertama tidak takut akan Allah, tetapi akhirnya dia takut akan Allah. Dia sadar akan kesalahannya. Dia bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar berdosa. Akhirnya dia kembali, dia bertobat. Inilah kita juga pernah diajarkannya di dalam bacaan Injil juga ada bahwa satu orang bertobat maka seluruh surga bersorak-sorai ini. Nah, ini mas satu orang saja yang bertobat itu sudah bersorak-sorai. Makanya kita diharapkan Tuhan bahwa kita Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita, mengajak kita untuk bertobat kembali kepada jalannya. Karena apa? Tuhan itu ingin menyelamatkan kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita melalui nyawanya. Dia mati di kayu salib. Itu sungguh luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Dia berkorban mengasihi kita. Maka dari sini kita menyadari akan kesalahannya. Janganlah kita menunda-nunda dengan kata tidak. Jangan hanya sekedar ya, ya, tetapi tidak melakukan, ditunda-nunda. Adah, nanti aja, nanti saja. Kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat. Maka bertobatlah pada saat ini ya. Kita sudah harus melakukan pertobatan seperti yang dilakukan seperti pemungut cukai dan para perempuan pelacur yang akhirnya dia melakukan pertobatan karena dirinya merasa berdosa besar. Maka dia akhirnya melakukan pertobatan dan kembali kepada jalan Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Perumpamaan ini juga berlaku pada kita juga. Bagaimana kita menjalani hidup, menunjukkan apa sebenarnya yang kita yakini melalui tindakan. Kalau kita yakin bahwa tindakan itu benar, ya kita harus melakukannya ya selama itu atas kehendak Tuhan dan di jalan kebenaran. Kita harus bisa peka atas kebenaran. Dan melalui hati nurani untuk belajar kasih seperti yang diajarkan Tuhan, yaitu dengan apa? Yaitu membaca kitab suci, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari, dan bimbingan, mohon bimbingan Roh Kudus agar tidak terjatuh dalam dosa. Ya, jadi kita kalau baca kitab suci tidak hanya membaca, ataukah kita hanya mendengarkan saja, tetapi tidak, tetapi selama kita membaca, kita mendengarkan orang membaca kitab suci, kemudian kita harus merenungkan, renungkan di dalam endap di dalam hati kita. Kita pikirkan apa toh kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dan tidak berhenti di situ tetapi harus dilakukan dalam hidup sehari-hari. Jadi jangan sekedar kitab suci itu hanya dibaca. Buatlah sabda Tuhan itu hidup. Bagaimana caranya? Kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kita akan menjadi saksi Kristus.
Karena melalui tingkah laku kita, dengan kasih yang kita berikan, dengan peduli kepada orang lain, kita sudah mewartakan sabda Tuhan. Sudah membuat sabda itu hidup melalui tindakan kita sehari-hari. Itu kita sudah menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam dunia. Jadi kasih bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakannya. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada teman-teman kita bukan dengan kata-kata, tetapi dengan mendampingi mereka di saat suka maupun duka. Hidup itu lebih dari kata-kata, ya. Kalau ada saudara atau teman kita yang sedang menderita atau terjatuh, makanya kita harus menasihati, tidak hanya sekedar kata-kata. Ya udah kamu berdoa, kamu kembali ke jalan Tuhan. Ya udah hanya sekedar itu, tidak. Tetapi apa? Perlu pendampingan, yaitu dengan cara apa? Kita dekati, kita dampingi, kita beri semangat support sehari-hari ya, sampai dia tuh bangkit, sampai dia tuh semangat. Jangan tinggalkan di saat dia terjatuh. Tetapi harus gandeng tangannya, kita angkat bersama-sama. Kita pulihkan luka di dalam hatinya sampai dia benar-benar menemukan dirinya benar-benar kembali dan bangkit. Kembali kepada jalan Tuhan. Terkadang karena berbagai alasan orang menjauhkan diri dari Tuhan dan gereja. Kemudian pada titik tertentu dalam hidup mereka, secara bertahap mereka bekerja di kebun anggur dan melakukan pekerjaan Tuhan dari perkataan tidak menjadi ya. Ya, kadang kita, mungkin kita melayani ya, tugas pelayanan di gereja kita dengan penuh sepenuh hati, melayani dengan tulus. Tetapi kadang kebaikan yang kita lakukan atau kita layani, kadang tidak semua orang itu bisa menerima apa yang kita lakukan. Kadang kita dikritik, kadang kita masih disalahkan, salah ini dan itu. Padahal kita sudah mempersiapkan ya sepenuh hati, sudah kita toto sampai benar-benar, oh ini sudah benar ini, sudah yakin dan kita laksana, ternyata masih kita mendapatkan kritikan, masih disalahkan. Nah, tetapi jangan putus asa. Kalau kita putus asa mungkin kita akan lari dari Tuhan, kita akan apa ya punya putus asa. Marah-marah Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi kenapa Tuhan masih ada yang menyalahkan, kita akan malah menyalahkan Tuhan ya. Itu jangan sampai, dan kita malah sudah lebih baik gak ke gereja lah, males. Sudah melaksanakan ini, sudah melakukan pelayanan, ternyata masih ditolak, malah dicari-cari kesalahan, malah apapun yang kita lakukan itu salah di depan orang tersebut. Percayalah, masih banyak orang yang menyukai pelayanan kita. Jadi kita di sini jangan mengharapkan hanya sekedar pujian, karena pelayanan puja tidak hanya mengharapkan pujian, tetapi benar-benar yang tulus dilakukan dengan hati. Apa yang dilakukan dengan hati, apapun yang dikatakan orang, apapun yang dikritik orang, kita terima, kita diam, lebih baik diam. Kita tetap melakukan pelayanan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Segala kebaikan tidak harus diterima dengan kebaikan. Justru dengan apa yang disalahkan orang atau dikritik orang, itu akan membangun kita menjadi lebih kuat. Kita akan dikuatkan. Dan percayalah, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita selama kita di jalan kebenaran Tuhan. Yakin, kemuliaan suatu saat pasti kita dapatkan. Itu seperti yang saya yakini saat ini, di mana saya berproses, itu semua saya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai saya kapanpun selama saya masih di jalan kebenaran Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itu janji Tuhan. Kalau kita percaya, berserah sama Tuhan, yakinlah hati kita akan merasa nyaman dan damai. Karena percayalah, masih banyak orang-orang yang butuh kita. Kita akan melakukan pelayanan peduli pada orang-orang yang membutuhkan pelayanan itu. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin kita tidak melakukan di layanan situ saja, tetapi kita di tempat yang lain masih banyak yang membutuhkan. Mungkin Tuhan mengendaki kita melakukan pelayanan di tempat yang lain, karena Tuhan tahu talenta dan apa yang kita punya masih dibutuhkan oleh orang lain. Ya, itu percayalah, segala sesuatu tidak akan sia-sia. Terus ada juga yang seperti anak sulung yang hanya sekedar berdoa dan menjalankan tradisi iman, tetapi hakikat penyerahan diri dan ketaatan hilang. Ya, kita telah menjadi tidak. Yang jawaban dia itu bisa saja menjadi tidak. Kita hanya sekedar menjalani hidup
Tetapi komitmen yang seharusnya membentuk segala sesuatu yang kita lakukan telah menguap, ya. Ini seperti anak sulung, ya. Kita berdoa, sudah rajin mengikuti apa ya, tradisi gereja, misalkan Paskah kita mengikuti, Natal kita mengikuti, apapun, tetapi dalam kehidupan nyata kita tidak melakukan kasih atau peduli, tidak melakukan sabda itu dalam hidup yang nyata. Nah, ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai contoh, pada malam Paskah kita punya komitmen besar kepada Tuhan, tetapi pada waktu untuk menindaklanjuti tiba, rasionalisasi untuk menunda mengalir dari pikiran kita, dan kita tidak melakukan apapun. Ya. Kadang kita pada waktu Paskah kita sudah punya, ah, aku nanti setelah Paskah ini aku berkomitmen akan berbagi, akan berderma kepada orang yang membutuhkan. Oh, aku akan memperbaiki diri. Oh, aku akan berpuasa. Tetapi kenyataan apa yang kita komitmen, kita tunda-tunda terus, kita tidak melakukan. Ya, itu seperti anak sulung tadi ya. Kita jangan sampai lebih baik kita menjawab iya dan kita lakukan dengan tindakan. Itu yang kita butuhkan. Maka marilah kita belajar untuk tidak sekedar kata-kata, tetapi juga harus disertai dengan tindakan. Ini tanda pertobatan kita. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena pada malam ini kami sudah belajar banyak dari Injil Matius. Semoga dari bacaan Injil hari ini kami dapat belajar menjawab dengan ya dan melakukan dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari dengan menjadilah lebih baik seperti yang Kau kehendaki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar setia mimbar agama Katolik Programa 1 RRI Madiun dimanapun berada, saya Etik Puji Haryanti mohon undur diri dan kita akan bertemu lagi dalam siaran mimbar agama Katolik selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati, berkah dalam, amin.

Selamat malam mendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai percepatan transisi energi penting untuk mengendalikan krisis iklim. Namun ia menyoroti transisi energi yang belum berjalan teratur karena pengembangan energi terbarukan berlangsung bersamaan dengan peningkatan energi fosil. Edi mengatakan transisi energi telah memperoleh momentum global dengan meningkatkan investasi dan perkembangan teknologi energi terbarukan. Ia menyebut investasi energi secara keseluruhan mencapai 3,4 triliun pada tahun lalu dengan 2,2 triliun dialokasikan untuk energi terbarukan. Menurutnya, biaya investasi teknologi energi terbarukan mengalami penurunan drastis dibandingkan satu dekade sebelumnya. Ia menjelaskan, harga teknologi panel surya dan baterai telah terpangkas sekitar 80-90%. Meski demikian, ia menilai pengembangan energi terbarukan yang berlangsung bersamaan dengan peningkatan energi fosil menimbulkan ketidakjelasan arah transisi. Ia mencontohkan China yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga batu bara sekaligus memimpin pengembangan energi solar dan baru. Selain persoalan investasi, Edi mengingatkan pemanasan global meningkatkan lebih cepat daripada perkiraan sehingga transisi energi perlu dipercepat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengendalikan krisis iklim dan mengantisipasi besarnya biaya adaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini persembahan dari RRI Pontianak dengan mengambil cerita Napas di Ujung Asap. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal, baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak, air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan Dinas Pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang je dah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh,
0: untuk informasi selengkapnya,
1: mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa! Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

0: Bubak Temanten adalah suatu bentuk upacara dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Bubaan atau mantu bubak di beberapa tempat juga disebut bubak kawah dalam buku karangan Purwo Darminto serta buku karangan Sudaryanto dan Pranowo dijelaskan bahwa secara bahasa bubak berarti membuka. Kawah artinya air yang keluar sebelum kelahiran bayi. Maka itu bubak kawah memiliki arti membuka jalan mantu atau mantu yang pertama. Suta Wijaya dan Yatmana dalam bukunya menyatakan bahwa bubak kawah adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orang tua mantu pertama atau terakhir, tidak harus mantu anak sulung. Mantu pertama disebut tumpak puncen, sedangkan mantu terakhir disebut tumplak puncen. Konon budaya ini telah ada sejak tahun 1875. Saat ini nampaknya ada gejala budaya bubaan tersisih oleh budaya pernikahan modern yang lebih menarik, singkat dan mudah dilaksanakan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh persiapan yang cukup memakan waktu untuk memenuhi uporampe atau kelengkapan sesajen dalam acara bubaan. Padahal jika ditelisik lebih dalam, terdapat makna yang sangat agung dalam prosesi bubaan. Seorang budayawan Ki Barka Hasmoro Sandi dalam acara obrolan budaya juga menceritakan makna dan tujuan bubak. Salah satunya adalah ungkapan rasa syukur dan permohonan doa kepada Yang Maha Kuasa.
1: Pengertian bubaan. Bubaan itu kalau bahasa Jawa itu ngawiti. Bahasa Indonesia memulai, membuka. Artinya kamu yang akan membangun sebuah rumah tangga kan berarti memulai hidup toh, memulai hidup berumah tangga. Buka, bubak. Artinya apa? Besok kalau sudah nikah akan ngerti yang sebelumnya belum kamu ketahui, akan merasakan yang sebelumnya belum kamu rasakan. Yen wong Jawa neh nganyari lah tujuannya. Ini tradisi Jawa loh ya. Ini peninggalan kakek nenek moyang kita. Yang pertama tujuan dari bubaan itu minta kesaksian para tamu undangan. Mengapa? Karena simbah-simbah dulu kalau nikahkan anaknya itu belum pakai akte nikah, nggak ada bukti secara tertulis, nggak ada bukti hukum. Kalau menikahkan anaknya, ngundang tetangga. Seksenono yo, yen anakku iki dipek iki, iki wes aku wes nyetujoni. Ini budaya dulu ya, ketika ya pernikahan sangat sederhana seperti ini. Jadi minta kesaksian para tamu undangan, setelah itu terus selamatan. Yang kedua, tujuan dari bubaan itu adalah doa, khususnya untuk yang saat itu nikah. Dungane wong Jawa iki piye to? Cukup kuat selamat.
2: Selamat ya.
1: Kuat lahir batin jiwa raga, selamat dunia akhir. Bagaimanapun juga kita meminta selamat diberi guyub rukun. Yang ketiga ini lebih baik. Bubaan itu pendidikan seks. Anak-anak sekarang itu imajinasinya dangkal. Kalau imajinasi itu dangkal, emosi juga dangkal, mudah tersulut. Kalau imajinasi itu dalam, mau bertindak apapun tentu berimajinasi dulu. Ini nanti baiknya gimana, salahnya gimana, melanggar hukum atau tidak. Lah saiki kebebasan untuk mengakses medsos, sadurunge dibubak malah dhewe wis ngerti. Itu, tapi yang perlu diingat ini tadi bahwa di dalam bubaan itu ada doa. Jadi tidak ada jeleknya apabila kita itu tetap mengadakan bubaan.
0: Ternyata bubaan merupakan sex education dengan kearifan lokal, di mana nenek moyang atau pendahulu kita ingin mengajarkan bahwa di kehidupan ini terdapat laki-laki yang telah kodratnya menikah dengan perempuan. Apabila dipersatukan dalam ikatan yang sah, akan melahirkan anak keturunan.
1: Kupat ini lambang genetika perempuan. Ini lepet-lepet ya. Ini lambang genetika laki-laki. Di sini lah nenek moyang kita ya, dulu sudah mengenal etika. Biar tidak kena undang-undang pornografi. Pakai sanepan, pakai simbol. Ya. Jadi itu nanti kalau diterangkan, ya dah, lepet kupat. Ini kalau sudah menyatu, nanti akan babar wiji sejati, wijine si jabang bayi. Menceritakan proses kehamilan dari 1 bulan sampai selama.
0: Di berbagai daerah di Jawa akan terdapat perbedaan dalam pelaksanaan upacara bubaan, namun memiliki tujuan dan filosofi yang sama. Di wilayah Madiun, Jawa Timur, prosesi upacara bubaan dimulai dengan bapak dan ibu pengantin keluar menggendong dua kendil lengkap dengan penutupnya, atau disebut sebagai daringan kebak. Peralatan atau sesaji terdiri atas kemarang berisi pisang raja setangkep, gula kelapa setangkep, kelapa satu butir, cok bakal, kinarian, tikar yang masih baru dan dilapisi kain mori putih, kendil atau kelenteng sebanyak 3 buah. Kendil pertama berisi beras ketan, beras merah dan 2 butir telur. Kendil kedua berisi buah-buahan dan kue. Kendil ketiga berisi kelapa muda dan kembar mayang. Ada pula yang menyertakan ayam yang masih kecil di dalam taringan kebak. Lebih lanjut Ki Barkah memaparkan filosofi beberapa item dalam ubo rampe.
1: Kelapa muda orang Jawa ngarani tekan tegese adeknya. Keadaan kamu berdua besok kalau sudah nikah, yen wong Jawa ngarani ora legan meneh. Sudah tidak lajang dilambangkan tekan. Air di dalam tekan ini suci. Artinya belum terkontaminasi, tidak kena debu. Filsafatnya orang perjodohan pernikahan itu harus didasari dengan hati yang suci. Yeah. Ora perkara sugih harta benda itu bisa ludes bukan karena ketampanannya. Tebu ini anteping kalbu, mantapnya hatimu yang akan membangun rumah tangga. Kalau tebunya ini wulung, itu berarti tolak balak. Kalau tebunya kuning, itu pangajap rahayu. Rahayu itu selamat.
0: Prosesi bubaan berlanjut dengan meletakkan daringan kebak di atas meja bersama semua ubo rampe. Kemudian bapak dan ibu pengantin akan membuka daringan kebak masing-masing. Lalu tetua adat akan menerangkan isi daringan kebak tersebut. Setelah itu tetua akan meminta paseksen atau kesaksian dari hadirin yang datang bahwa orang tua yang mempunyai hajat telah melaksanakan upacara bubaan. Sebagai imbalan, pemilik hajat akan memberikan buah pisang dan uang kepada para tamu.
2: Kedang lampai ngunduh mantu menapa para awu?
1: Nah, ini semua ada pola pendem tanaman pangan yang ada di dalam tanah, pola kesimpar tanaman pangan yang temumpang tanah, dan pola gumandul. Yang ini semua oleh Tuhan dicadangkan kepada manusia. Ya. Kalau kamu sudah berumah tangga, kamu saya beri makan dari tanaman yang
3: ada di dalam,
1: tanah, tanaman yang temumpang tanah, tanaman yang gembandul di atas. Ini semua untukmu. Ya. Yang gelempolah mesti mama. Jadi masalah bubaan, kalau itu masalah doa, itu tetap kita laksanakan. Dan bubaan itu peninggalan budaya nenek moyang kita, perlu kita lestarikan karena budaya itu adalah identitas bangsa.
0: Seperti tertuang dalam berbagai kitab suci, bahwa pernikahan adalah gerbang baru untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, serta masa terbukanya rezeki bagi setiap insan. Asalkan manusia mau berusaha, maka kasih sayang Tuhan akan selalu dihamparkan untuk dapat diraih oleh umat manusia. Bubaan memang peninggalan budaya yang terkesan kuno. Namun apabila dijiwai makna di balik setiap prosesinya, maka akan tampak betapa ajaran kuno ini berisi pesan luhur yang tidak boleh dilupakan. Hanifah Dilah, RRI Madiun.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini akan kami hadirkan di ruangan dengar Anda, yaitu tentang komunitas wayang. Komunitas wayang di Indonesia adalah kelompok pegiat, seniman, dan pecinta seni pewayangan yang aktif melestarikan serta mengembangkan tradisi budaya Nusantara dengan pendekatan modern dan edukatif. Beberapa komunitas wayang yang dikenal di Indonesia yaitu meliputi Komunitas Wayang Merdeka Yogyakarta. Ini berdiri sejak Februari 2022. Komunitas ini mengenalkan seni wayang kepada anak-anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, menggunakan bahan-bahan sederhana dari lingkungan sekitar seperti kardus dan rumput secara gratis. Kemudian wayang beber metropolitan, komunitas pecinta wayang yang membawakan lakon tradisional dengan sudut pandang dan isu-isu sosial kekinian agar lebih dekat dengan generasi muda. Komunitas wayang sampah atau Wangsa menggabungkan kampanye konservasi lingkungan dengan seni budaya wayang Jawa. Ada komunitas wayang Ental, ruang berkesenian di Yogyakarta yang berfokus pada kajian, rekonstruksi, dan revitalisasi karya seni pewayangan. Kemudian paguyuban wayang orang Barata Jakarta, kelompok pelestari kesenian wayang orang legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun di Jakarta. Kemudian komunitas penggemar wayang Sejabotabek, wadah para penggemar dan pemerhati wayang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian komunitas wayang sampah, ya. Komunitas wayang sampah ini merupakan komunitas wayang sampah yang menggabungkan konservasi lingkungan dengan seni budaya Jawa, khususnya wayang, berawal dari keresahan terhadap masalah sampah. Muhammad Sultoni Sastrowijoyo bersama seniman lainnya membuat karya seni mereka dari bahan dasar sampah. Lalu mereka menyebarkan pesan-pesan lingkungan melalui pementasan dari panggung ke panggung. Sejak 2014, komunitas wayang asal Surakarta, Jawa

tahun 2021 menyebutkan total sampah yang dihasilkan di Surakarta mencapai 299 ton per hari. Dalam skala provinsi, Jawa Tengah pun menjadi provinsi yang memiliki timbunan sampah paling besar. Kemudian kelompok sampah ini menggelar karya seni pertunjukan opera Si Plastik di Padepokan Seni Bagong Kusudutiarjo, Yogyakarta, Oktober bulannya. Dan wayang Wangsa atau wayang sampah merupakan kelompok seni pertunjukan asal Surakarta yang peduli tentang isu terhadap isu lingkungan dan budaya. Kemudian dari kolaborasi lintas seniman, awalnya ini salah satu tokoh komunitas Tony ini mengumpulkan para seniman yang peduli lingkungan untuk mendirikan komunitas Wangsa. Inspirasi ini lahir dan dari Romo Lawuwarta, seniman dari Bengkel Teater. Mereka berdua bertemu di organisasi peduli lingkungan bernama Anak Gunung Lawu. Sejak itu, Tony mulai mengeksplorasi karakter dan pertunjukan Wangsa atau wayang sampah. Komunitas yang lahir pada 14 Juni 2014 ini punya anggota seniman di berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan maupun mancanegara, salah satunya Shane Howard, seniman asal Amerika Serikat. Kemudian dari beberapa pertunjukan komunitas wayang sampah atau Wangsa ini dengan judul opera Si Plastik pada Oktober 2023 di Yogyakarta. Tony masih punya cita-cita menampilkan yaitu seni tari raksasa buto sampah sebagai wujud keprihatinan masyarakat atas lingkungannya. Dia ingin berkarya dan memanfaatkan sampah untuk jadi karya seni lain, tak hanya berhenti di komunitas Wangsa. Itulah pendengar sedikit tentang komunitas wayang yang saat ini masih berkembang di wilayah Indonesia. Beberapa komunitas tetap masih melestarikan dan menekuni wayang walaupun saat ini wayang telah hampir tidak disukai oleh para generasi muda.

Siapa bilang hanya kita saja yang punya jam piket? Organ tubuh kita juga punya jam piket loh. Pukul 5 pagi hingga pukul 7, waktunya usus besar membuang racun melalui BAB. Pukul 7 pagi hingga pukul 9, waktu lambung menyerap makanan dengan optimal. Nah, di jam ini, waktu yang terbaik untuk sarapan. Pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang, saatnya limpa mengirimkan yang telah diserap oleh lambung. Jika di jam ini mengalami kantuk, artinya limpa kita lemah. Pukul 11 siang hingga pukul 1 siang, waktunya jantung bekerja keras. Disarankan mengurangi aktivitas fisik dan jaga emosi. Sedangkan pukul 1 siang hingga 3 sore, usus kecil akan memelihara keseimbangan cairan dengan mengedarkannya ke dalam tubuh. Pukul 5 sore hingga 7 malam, ginjal menyaring racun untuk dibuang. Wajar jika di jam ini kita sering buang air kecil. Pukul 11 malam hingga 3 pagi, di waktu ini hati membuang racun. Tidurlah agar proses bekerja secara maksimal. Pukul 3 hingga 5 pagi, paru-paru sedang melakukan detoksifikasi. Makanya terkadang kita batuk dan bersin. Nah, mulai sekarang perhatikan juga jam piket organ tubuh kita ya.

dawet merupakan minuman yang populer di Jawa. Minuman ini terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan. Dawet biasa disajikan dengan kuah santan dan gula merah cair serta tambahan es. Es dawet memiliki cita rasa manis dan gurih. Dawet sudah menyebar di hampir seluruh daerah di Jawa, salah satunya di Ponorogo, Jawa Timur. Di kabupaten ini ada daerah yang menjadi sentra penjual dawet. Namanya Desa Jabung di Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Warga desa ini banyak yang menjual dawet jabung sesuai nama desanya sejak tahun 1960. Dawet jabung berisi santan dan gula merah cair. Namun, ada tambahan gempol dan buah nangka. Gempol adalah bulatan yang terbuat dari tepung beras. Dawet jabung memiliki sebuah mitos atau pantangan berkaitan dengan cara penyajian dawet jabung itu sendiri. Seporsi dawet jabung disajikan menggunakan tatakan atau lepek kecil untuk alas mangkok tersebut. Pembeli tidak boleh menikmati dawet jabung dengan lepek yang disajikan oleh penjual. Pembeli hanya diperbolehkan untuk mengambil mangkok berisi dawet jabung tersebut, dan lepek akan diambil lagi oleh penjual. Konon, jika lepeknya juga diambil oleh pembeli, maka pembeli harus menikahi si penjual dawet jabung tersebut. Mitos ini pun sudah lama dipercaya oleh para penjual dawet jabung. Tradisi ini merupakan wujud kebudayaan para leluhur di Desa Jabung. Meskipun mitos tersebut sudah tidak terlalu menjadi acuan bagi para penjual dawet jabung, namun para penjual dawet jabung masih memegang teguh tradisi penyajian dawet jabung.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.

Nuwun para marsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kabupaten Madiun maringi edukasi babagan mitigasi bencana wiwit dini dhateng siswa tataran sekolah menengah pertama lumantar kegiatan tagana masuk sekolah ingkang salah setunggalipun kalaksanakan wonten SMP Setunggal Kari. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi ngandharaken kegiatan tagana masuk sekolah mujudaken program kolaborasi antawis Dinas Sosial lan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Lumantar kegiatan Taruna Siaga Bencana Tagana Masuk Sekolah, para siswa dipun sukani wawasan deteksi dini sarta dipun ajak jagi kelestarian lingkungan salah setunggalipun lumantar gerakan nanem wit lan reboisasi. Menika dipunaturaken Wakil Bupati Purnomo Hadi rekala mbikak kegiatan Tagana Masuk Sekolah ing SMP Setunggal Kari. Miturut Purnomo, pemilihan wilayah Kari dipun landhesi wontenipun potensi kerawanan bencana ing wilayah kasebat. Awit Kari mapan wonten dataran tinggi lereng Gunung Wilis ingkang kalebet rawan bencana tanah longsor lan banjir bandang. Wakil Bupati ngajap lumantar kegiatan kasebat siswa gadah wawasan babagan mitigasi bencana wiwit dini saengga saged tumindak menawi sawanci-wanci kedadosan bencana. Kejawi kesiapsiagaan fisik dhateng bencana alam, kegiatan kulawau ugi nyoroti pentingipun pencegahan bencana sosial kados perilaku perundungan ing lingkungan sekolah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo enggal nambah kontrak kerja malih 1773 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja atau IP3K paruh waktu kanthi masyarakat surat keputusan atau utawi SK 19 Oktober 2016. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ponorogo Harjono ngandharaken SK badi dipunparingaken ngiras pantes kalian tanda tangan perjanjian kerja ingkang rencananipun kalaksanaken wonten gedung Korpri Ponorogo. Dipun jelentrehaken P3K paruh waktu ingkang nampi SK nambah kontrakipun inggih menika tenaga guru, tenaga kesehatan lan tenaga teknis ingkang tugas wonten sejumlah organisasi perangkat daerah utawi OPD. Jumlah pegawai ingkang dipun tambah wekdal kontrakipun kirang sekawan dasa kasal tiyang kabandhingaken kalian jumlah sadherekipun gunggung 1818 pegawai. Susutipun jumlah P3K kolawau rincianipun 9 tiang sampun mlebet wates umur pensiun, 6 tiang tilar donya lan 3 tiang mundur saking kersanipun piyambak. Harjono nyebat tambahan kontrak dipun paringaken dhateng pegawai ingkang nyekapi prasyarat selaras kalian peraturan ingkang wonten. Sawetawis menika pemerintah Kabupaten Ponorogo tasih nenggo aturan salajengipun saking pemerintah pusat gegayutan peluang pengangkatan P3K paruh waktu dados P3 penuh waktu kalebet tata cara lan wekdalipun. Ada dasar keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara lan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2020, wekdal perjanjian kerja P3K paruh waktu dipun tetepaken selami 1,5 tahun lan saged dipun tambah malih selaras kalian aturan ingkang wonten. Perum Jasa Tirta atau Setunggal PJT Setunggal mesdaaken pasumadian toyo Waduk Wonorejo Kabupaten Tulungagung tasih nyekapi kebetahan wilayah hilir ngantos pungkasan Desember 2016 sinaoso jumlah toyo tansaya mandap amargi mangsa tiga.
Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas Kalih PJT Setunggal Nina Maita Sari paring keterangan pihakipun sampun ngatur operasi waduk kanthi dipun ukur kangge njagi keseimbangan antawis pasumedian toya lan kebetahan masyarakat ing wilayah hilir. Pramila adhedhasar etangan teknis jumlah toya waduk kangge nyekapi kebetahan wilayah hilir tasih aman ngantos pungkasan Desember. Adhedhasar data elevasi tinggil toya waduk Wonorejo Kolowingi kacadet 1,5 meter utawi 1,25 meter sainggilipun target pola operasi dinten kasebat gunggung 1,26 meter. Sinaosa makaten elevasi inggil toya waduk sampun mandap antawis 8 cm saben dinten selaras kawontenanipun mangsa ketiga. PJT Setunggal nyebataken kawontenan tampungan waduk tasih mapan wonten inggilipun target pola operasi ingkang sampun katetepaken. Kangge ngantisipasi mandhapipun tampungan PJT Setunggal ngeterapaken strategi hold and release utawi nahan lan ngedalaken toya kanthi tetimbangan adhedhasar kebetahan utami ing wilayah hilir utaminipun irigasi pertanian sarta kawontenan pasumedian toya waduk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Kabupaten Magetan nyatet gunggung 3.6 kebakaran hutan lan lahan ing wilayahipun selami puncak mangsa ketiga September 2016. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eko Raditya ngandharaken kasus karhutla mujutaken bencana ingkang paling kathah dipuntangani dening personil BPBD Magetan saking gunggung sekawan dosa kalih kasus kebakaran ingkang nemai selami wulan September 2016. Rincianipun saking 3.6 kasus karhutla kolawau gunggung 3 antawisipun mujutaken kebakaran lahan antawisipun lahan tebu 11 kasus sedoso kasus kebakaran hutan rakyat lan kalih kasus kebakaran hutan ing Gunung Lawu. Miturut data wiyar lahan ingkang kenging dampak antawisipun lahan perkebunan tebu lan hutan rakyat ing kawasan Gunung Bancak, Gunung Bligu, Gunung Bungkuk wiyar 3.5 hektar lan hutan ing lereng Gunung Lawu wiyar 17 hektar. Wontene Kecamatan Kawedanan dados daerah karhutla paling kathah dumugi 7 kasus, lajeng Kecamatan Pelawasan 6 kasus, Kecamatan Lembean lan Magetan sami-sami gangsal kasus. Salajengipun Kecamatan Ngariboyo 9 kasus, Kecamatan Panean lan Kartoharjo sami-sami 3 kasus, Kecamatan Sukomoro, Parang lan Karas sami-sami 2 kasus, sarta sisanipun ing Kecamatan Lintunipun. BPBD Magetan terus ngemutaken datang masyarakat supados mboten ngawontenaken kegiatan ingkang saged nyebataken kebakaran. Kejawi menika BPBD ngajak masyarakat kangge tumut nglaksanakaken mitigasi kangge nyegah kasus karhutla. Pawartos ingkang pungkasan. Seniman tradisional Desa Jajar Kabupaten Trenggalek ngawontenaken pergelaran seni tiban saben minggu selama Oktober 2016 kangge upaya nglestarekaken warisan budaya leluhur sarta ngraketaken pesedherekan masyarakat wonten mangsa ketiga dawa. Kepala Desa Jajar Imam Mukaryanto Edi ngandharaken pegelaran ingkang sampun mlebet minggu kaping kalih menika ugi dados ikhtiar spiritual masyarakat adat kangge nuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala supados inggal jawah. Imam ngandharaken pegelaran tiban badhe terus dipun leksanakaken saben minggu ngantos wonten jawah selami para pemain lan pengrawit tasih purun partisipasi.
Miturut Imam, kegiatan kula wau mboten namung dados ruang tumrap seniman kangge njagi kelestarian tradisi, nanging ugi ngiyataken sasambetan sosial tawis warga lumantar pepanggihan lan interaksi para pelaku seni saking maneka daerah. Para peserta sami tumut pagelaran kanthi sukarela tanpa nampi bayaran. Desa jajar lan sejumlah desa sakupengan gadah kathah seniman tiban. Kawontenan mekaten dadosaken wilayah Kecamatan Gandusari kasebat dados salah satunggalipun pusat kegiatan kesenian tiban ing Trenggalek. Wonten pagelaran saderengipun sejumlah peserta saking Tulungagung, Kediri, Blitar ngantos Malang sami tumut kegiatan kasebat. Salah betipun pertunjukan tiban kalih pemain kanthi gantosan nyabetaken penjalin utawi rotan kanthi dipun iringi musik gamelan Jawa. Para marso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Para mirsa pargateng sutrisno matur nuwun dumateng panjenengan ingkang sawetawis ing dalu menika kepareng tasih setya tuhu manunggal karso wonten atur giaran klenengan mat-matan lumantar pro satu RRI Matiun. Para mirsa pargateng tumunten badi katuraken gending-gending jawi selajengipun ngantos mangke tabuh kalih welas dikaturaken panglipur gending jawi katur panjenengan sami wonten ing dalu menika badhe kaperso wonten langgam ali-ali kerajengaken mangke ketawang pucung jenggo ketoprak kasambat gending sungging minggah subuh siti para marso para kadang sumangga sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos purnaning giaran.

0: dan esensi buku. Entrok, karya Oki Madasari. Novel Entrok membawa pembaca menyelami kehidupan Sumarni dan putrinya, Rahayu, yang hidup di tengah dinamika sosial dan tekanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Cerita ini menyoroti benturan nilai-nilai lama dengan ideologi baru, khususnya melalui konflik antara sang ibu yang masih memegang kuat tradisi Jawa dan sang anak yang memutuskan memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Oki Padasari menyajikan kisah ini dengan narasi yang kuat dan penuh empati. Ia mengangkat tema-tema besar seperti ketidakadilan sosial, peran perempuan dalam masyarakat patriarkal, hingga dinamika keagamaan yang syarat nuansa politik. Gaya penceritaan Oki yang lugas namun menyentuh menjadikan Entrok bukan sekedar kisah keluarga biasa, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang bangsa ini dalam memahami makna kebebasan dan kesetaraan. Entrok, karya Oki Madasari.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

carita sajroning lakon Duryudana Rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratugung Binatara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk daup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresno. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu mundi dawuhe Kang Rama. Yaiku Prabu Salya. Supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati sak temene wis duwe rasa tresno karo Raden Janaka. Panengaing Pandhawa iya putrane Prabu Pandhu Dewanata. Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi penganten putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isening ati. Menawa sejatine atine ora tresno babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kemandil kantil ora lali marang Janaka utawa Permadi. Raden Permadi bingung ngawuningani kahanan Banowati. Apa maneh kenya Sulistyawarna ayu rupane lan merakati. Ananging separo liyane dheweke kudu netepi darmaning satriya utama. Dikepiye wae Prabu Salya wis tibakake pilihan calon mantu kanggo Banowati. Raden Permadi ngerih-rih Banowati supaya gelem dipek bojo Duryudana. Senajan toto lair dadi bojone Duryudana. Nanging toto batin tetep sesambungan marang Banowati. Sawise pahargian temanten paripurna, Banowati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candake Permadi asring nemoni Banowati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara. Nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Mergo nuruti hawa nepsuniku, Banowati dadi wanita mindak sedeng. Semunoga Permadi kang kudune minangka satriya nindakake laku tomo malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggu pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti kang ngakarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akal lan pikiran ora digunakake anane mung nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, tindakake laku utama kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regani larang lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Guning rumat kudu permati lan ngati-ati ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol cilike bentet gedhine nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng sumebar tidak-idak wong lan ora ana regane. Semunoga manungsa, senajan wong sugih mblegedhu dhuwur derajat pangkate, kondang kaluka ayu utawa bagus pisan, yen nganti tumindak sedeng
mestine derajat bakal lasor ora kajen keringan maneh. Kosok baline senajan wong melarat kesrakat pidak pedaraan paribasane. Ora kondang ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nuwake tumindak sedeng. Sipat adika ngadiku ngadikuno sopo siro sopo ingsun panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah, mung kari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci apa kreweng

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan informasi dan hiburan hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat pagi untuk Anda pendengar semuanya. Senang sekali saya Madaristu kembali dari balik siar Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun menyapa Anda di kesempatan hari ini. Untuk kajian Mutiara Pagi, sesaat lagi juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berjaringan Sekorwilnus 10 Jawa Timur, yang kali ini akan disampaikan oleh rekan-rekan dari RRI Pro 1 Jember bersama dengan rekan Sandy Wira yang menghadirkan topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga, dengan narasumber Ustadz Dr. K. Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember, yang tentunya siaran pagi ini juga bisa Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital dan juga di official YouTube RRI Jember. Nantikan untuk Mutiara Pagi berjaringan Sekorwilnus 10 Jawa Timur.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda dengan berjaringan Korwindo 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama di link YouTube kita di RRI Jember ataupun di line telepon di 0331336652. Dan juga pagi hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jember, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Ya, pendengar, topik kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan kita tentunya tidak sendirian, ditemani bersama dengan Ustadz Dr. K.I. Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini menjadi sebuah tema yang menarik ya. Jadi mungkin banyak yang mengalami ya pasti ya di satu sisi, iya, ketika orang tua kita mulai menua, ini menjadi sebuah ujian kesabaran ataupun jalan pintas ke surga. Nah, sebelum nanti kita juga membuka line interaktif di pagi hari pendengar, kita akan mempersilakan untuk Ustadz Haris mukadimah terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting untuk kemudian diperhatikan dalam konteks hubungan kita dengan orang tua, bahwa kita itu dilahirkan dalam tidak ngerti, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ikut la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Kita dalam kondisi lemah, kita juga enggak bisa mandiri dan seterusnya. Kita sampai seperti sekarang ini yang kadang-kadang sampai bergelar doktor atau gelarnya itu adalah luar biasa, cek banyaknya begitu ya. Itu kalau seandainya tidak karena usaha, kalau seandainya tidak karena kepedulian, kalau tidak karena mungkin kesabaran dari para orang tua kita, ya enggak mungkin gitu ya. Setelah kita jadi hebat, kita kok sok-sokan gitu ya. Itu kan penting untuk kemudian direnungkan. Jadi kita berangkat dari kelemahan. Kalau seandainya tidak karena perhatian, kalau tidak karena perawatan, kalau tidak karena kesabaran dari orang tua, kita tidak mungkin sampai seperti sekarang ini. Ini penting itu. Oleh karena demikian, kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, pembelaan Allah terhadap orang tua ini luar biasa besar. Bahkan di beberapa ayat, kewajiban kita untuk kemudian berbuat baik kepada orang tua itu diletakkan setelah perintah menyembah Allah, setelah larangan untuk syirik kepada Allah. Itu urutan kedua. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 83 ada kata-kata wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana la ta'buduna Allah, janganlah kamu semuanya menyembah apa namanya la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Itu jadi penempatan kata-kata, pemilihan kata-kata di dalam Al-Quran, urutan-urutan itu tidak sembarangan ya. Jadi Al-Quran itu diksinya, urutannya itu semuanya pun penuh makna. Sehingga ketika kemudian misalnya berbuat baik kepada orang tua, ternyata diletakkan pada urutan kedua setelah kewajiban perintah menyembah Allah dan larangan untuk syirik kepada Allah, itu menunjukkan betapa pentingnya yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa Yang namanya dosa itu semuanya diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik kepada Allah, kan? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu kalau seandainya sudah terkait dengan kesyirikan itu tidak akan diampuni, tapi kalau seandainya kemudian selain itu, itu adalah diampuni oleh Allah. Dan itu ternyata kewajiban menyembah, kewajiban syirik, setelah itu ada larangan untuk berbuat syirik dan seterusnya. Setelah itu kewajiban untuk menyembah, untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu betapa pentingnya. Karena demikian, kalau seandainya kita kemudian kepingin sukses, kemudian kita kepingin berhasil dan seterusnya, sebenarnya gak usah pergi kepada orang pintar gitu ya, gak usah gitu, karena orang pintar juga bermasalah juga. Cuman kita gak tahu, gitu aja. Itu seperti itu. Ya, minta ridho, minta restu kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus kita jadikan sebagai jimat. Semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita, setersinggung-tersinggungan kita dan seterusnya itu, jangan kemudian kita melampiaskan kepada orang tua kita seperti kita melampiaskan kepada orang lain. Istilah saya itu, kalau seandainya kita sudah berhadapan dengan orang tua, kita harus kalah. Kita harus ngalah. Sudah. Jangan sampai kemudian yang muncul karena kita marah, karena tersinggung, macam-macam, yang muncul itu justru umpatan. Mari kita flashback ke belakang misalnya. Bagaimana kalau seandainya misalnya dulu misalnya orang tua kita sudah luar biasa, bajunya rapi, kemudian dia itu akan koleman, macam-macam, ya ternyata dipipisi oleh kita gitu loh. Dan itu tidak marah, biasa-biasa saja, tidak kemudian apa kita dilempar macam ini, enggak punya terima kasih ini, baju terbaik satu-satunya untuk koleman misalnya itu kok dipipisin misalnya. Itu tidak seperti itu sikap. Ya, oleh sebab itu kenapa kok kemudian di dalam Al-Qur'an itu kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua kita itu diletakkan persis setelah kewajiban menyembah Allah. Di dalam ayat yang lain itu ada juga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan itu banyak di dalam ayat Al-Qur'an, yang saya tulis itu cuma tiga ini ya, gitu. Jadi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi kata-kata wa bil walidaini ihsana itu betapa menunjukkan, betap yang ada pada urutan kedua itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya hormat, yang namanya menghargai, yang namanya memuliakan kepada kedua orang tua kita. Itu begitu. Ya, sampai dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhoni Gusti Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Gusti Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi kalau seandainya kita kepingin mendapatkan ridho dari Allah, jadi penting untuk dalam konteks ini harus saya tegaskan, ridho, mendapatkan ridho Allah itu adalah merupakan kunci kesuksesan. Alam dan isinya, semua yang terjadi di dunia ini, semuanya itu atas ridho dan restu Allah. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan restu Allah, karena kita mendapatkan restu dari orang tua kita, kehidupan kita pasti sukses. Saya selalu ketegaskan begini, kenapa kita kok kemudian di dalam kehidupan ini itu kok gagal? Saya tegaskan, kita gagal karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan kecil itu terasa berat, terasa besar, terasa luar biasa karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan yang cukup besar, luar biasa, akan terasa kecil kalau kita dibersamai oleh Allah. Dibersamai oleh Allah. Jadi kata-kata ini penting untuk kemudian digaris bawahi. Kita akan bisa dan mampu untuk menaklukkan kerasnya kehidupan, luar bengisnya kehidupan, dahsyatnya kehidupan, kalau kita dibersamai oleh Allah. Allah bersama kita. Kenapa? Karena Allah sudah ridho kepada kita. Kenapa kok Allah sudah ridho kepada kita? Lebih disebabkan karena orang tua kita ridho kepada Allah, kepada kita. Ridho Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini penting untuk kemudian, sehingga ketika kemudian misalnya kita mendapatkan realitas, misalnya orang tua kita mungkin dari sisi sikap, tutur kata itu kok kemudian kurang cocok pada kita, ya kadang-kadang menyinggung kita, sudahlah, ketersinggungan orang tua dulu itu kepada sikap kita itu, ya kita itu luar biasa, mungkin apa namanya sampai larut malam menunggu kedatangan kita, kemudian sampai berjaga-jaga dan seterusnya karena kita sakit macam-macam, itu sudah suka duka seperti itu jauh lebih dahsyat dari kita sekarang, itu sudah dialami oleh orang tua kita itu. Oleh sebab itu kalau seandainya kemudian sekarang ada apa kerikil-kerikil kecil dan seterusnya ketika kita berinteraksi dengan orang tua, jangan terlalu diambil hati ya. Jangan apa mudah tersinggung, ini orang tua kita masalahnya gitu. Dan saya ingat dalam sebuah hadis, Mas, dalam sebuah hadis ini penting untuk kemudian direnungkan. Apa bunyi hadisnya? Secara umum beginilah bunyi hadisnya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu dosa, dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, macam-macam semuanya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu. Yu'akhirullahu ma syaa'a ila yaumil qiyamah, besok siksanya oleh Allah itu akan diakhirkan pada hari kiamat. Ya, besok. Tidak kemudian kalau seandainya kita sekarang tidak puasa langsung udunan misalnya. Kalau seandainya kita tidak sholat langsung kram-kram, kejang-kejang, itu tidak begitu. Ya. Tapi dikatakan di situ semua dosa itu besok siksanya akan diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau siksa durhaka kepada orang tua itu, fa innahu yu'ajjilhu fil hayatid dunya qoblal mamati, untuk ini akan disegerakan oleh Allah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, qoblal mamati, sebelum kematian tiba. Sehingga kita menyaksikan atau kadang merasa mungkin, kenapa ya kok bisnis saya gagal, kenapa ya kok kemudian pertanian saya itu kok gagal panen, kenapa kok kemudian misalnya karir saya kok terhambat, kenapa ya kok kemudian misalnya, dan seterusnya. Itu kalau seandainya kemudian terjadi pada kehidupan kita, mari kita coba evaluasi, refleksi dan seterusnya tentang perilaku kita, pola hubungan kita, khususnya kepada orang tua kita. Ini penting untuk kemudian, karena tadi dikatakan semua dosa itu, setiap dosa itu besok siksanya akan diakhirkan, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Itu betapa yang namanya orang tua itu jangan sampai sama sekali untuk kemudian kita sentuh, dalam artian sampai tersinggung, sampai marah, sampai murka dan seterusnya. Kadang-kadang sampai apa namanya berdoa jelek kepada kita dan seterusnya. Itu jangan sampai. Karena kenapa ini penting kok kemudian penting untuk diperhatikan? Fenomena-fenomena di sekitar kita sekarang kan ada banyak yang aneh-aneh gitu ya. Kadang bertengkar, kadang-kadang berperkara dengan orang tua, kadang-kadang mohon maaf sampai ya Allah, orang tua kadang-kadang sampai disakiti dan dibunuh. Alah-alah, kan ada yang seperti itu di sekitar kita itu. Nah, jangan, kita itu bisa hidup sampai sekarang ini bertahan itu kalau seandainya kemudian pada waktu kecil kita itu kekurangan susu, kita kekurangan minum, kita kekurangan obat dan seterusnya, dibiarkan oleh orang tua, ya sudah selesailah kita. Gak sampai seperti sekarang ini, gak mungkin lah gitu ya. Oleh sebab itu, ya sekarang waktunya kita untuk kemudian misalnya membalas budi baik mereka itu, beliau-beliau yang cukup luar biasa itu, agar pada akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada menarik ilustrasi yang kemudian ditawarkan atau ditegaskan di dalam sebuah hadis Nabi, Mas ya. Jadi begini. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Itu begitu. Jadi berbaktilah kamu semuanya kepada bapak ibu kamu. Kalau seandainya kamu berbakti kepada bapak ibu kamu, tabirrokum abna'ukum, maka besok kalau seandainya sampean sudah punya anak, itu dipastikan anak-anak sampean itu akan berbakti kepada sampean sebagai orang tua. Jadi ada semacam sebab akibat gitu loh, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita itu kan menuntut anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai anak itu tidak berbakti kepada orang tua kita. Pelajaran, pelajaran yang sifatnya langsung melalui perbuatan itu lebih dahsyat, itu lebih mengena, itu lebih merasuk, apa namanya, dan akan dibaca yang luar biasa oleh anak kita dibandingkan dengan ucapan, gitu ya. Ketika kita kemudian dalam keseharian menampilkan sikap yang kurang baik kepada orang tua kita, itu akan ditangkap oleh anak-anak kita, yang pada akhirnya anak kita akan meniru bersikap yang sama kepada kita sebagai orang tua. Itu seperti itu. Jadi tidak fair kalau seandainya kita kemudian misalnya menuntut anak kita itu kemudian berbuat baik kepada, berbakti kepada kita sebagai orang tua, sementara kita sebagai anak itu tidak tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua kita. Itu tidak fair. Ya, yang fair itu adalah ya kita harus menunjukkan bakti kita, perbuatan baik kita, kita tampilkan kepada orang tua kita. Insya Allah pada akhirnya anak kita itu pada akhirnya akan berbuat baik dan berbakti kepada kita sebagai orang tua kita. Jadi penting idealisme kita itu semuanya pada anak, Mas. Itu gak bisa. Hasilnya seperti apapun, kita pun mobilnya mewah, kemudian sawahnya sudah luar biasa, karirnya mentereng, kita kemudian dihardik, kita disentak-sentak, kita dimarah-marahi, gak ada keberhasilan kalau seandainya seperti itu. Gak ada. Jadi standar, apakah kemudian mohon maaf orang tua kita, tetangga kita akan menilai bahwa kita itu adalah sukses atau tidak, itu anak, itu standarnya anak. Kalau anaknya santun, anaknya baik, macam-macam, bisa jadi itu jadi rasan-rasan positif dari tetangga kita. Itu kok cek anunya ya, cek santunnya ya, itu akan seperti itu ya. Tapi meskipun kita itu mobilnya sudah Alphard, Pajero berjeret, kemudian banyak Fortuner yang bagus-bagus itu berderet, tapi anak kita itu selalu menghardik kita, selalu kemudian kurang ajar kepada kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita akan berbicara, meskipun deretan mobil mewah itu ada di garasi kita, kasihan ya itu. Akan ada begitu, kasihan itu kok tidak dihormati ya sebagai orang tua, dan seterusnya. Akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena demikian, kalau seandainya kita kepingin anak kita itu hormat kepada kita sebagai orang tua, maka pastikan kita juga menampilkan sifat dan sikap yang sama kepada orang tua kita. Kalau seandainya seperti itu, insya Allah pada akhirnya anak kita akan berbakti kepada kita. Menjadi tidak fair, saya ulangi lagi, kalau seandainya kita menuntut anak kita berbuat baik dan berbakti kepada kita, sementara kita sebagai anak itu kurang baik dan kurang berbakti kepada orang tua kita. Mungkin untuk gambaran secara umum itu begitu mungkin.
1: Baik, Ustaz Daris. Di pagi hari pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama di 0331-336-652, dan Mutiara Pagi akan kembali setelah yang satu ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Kembali di Mutiara Pagi berjaring Kabupaten 10 Jawa Timur, pendengar masih membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga bersama dengan Ustadz Haris di pagi hari ini. Kita sambil coba untuk menghubungkan dengan para penelpon kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kang Mas Wira, yang selalu semangat dan ya, tetap melayani secara baik.
1: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak Ustadz Haris yang saya hormati, dan Bapak Ustadz Haris semoga tambah sehat dan
2: amin,
4: semangat.
2: Amin. Amin. Amin.
4: Sehat selalu ya Pak Ustadz.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Amin. Ya, siap. Begini Pak Ustadz yang saya tanyakan, ini bukan zamannya ya, bukan Islamnya yang keliru ya, tapi oknumnya ya, cara menggunakan dan cara memakainya ya. Begini, ada keluarga ya, ibu atau bapak ya, seandainya bapak kawin lagi sama ibu, dan bapak itu punya anak ya, dan ibu juga kawin lagi sama orang laki ya, dan ibu itu punya anak, anak ya, anaknya perempuan, kawin punya mantu-mantu, mantu-mantunya itu hebat-hebat semua, ada yang punya pencak silat, ada yang punya hati kasar kan gitu ya. Pas si suami itu orangnya agak beon atau tidak punya sanak famili di desa itu gitu, ya. Tak punya celantel gitu, kata bahasa Inggris timurnya ya. Tapi beliau juga sudah usali sudah ya, sudah Islam gitu ya, suami itu ya. Itu suatu saat ada permasalahan perselisihan.

0: dengan syariat Islam.
1: Ya, baik.
0: Kalau si mantu itu gaya hidupnya kasar-kasar dan mengandalkan, karena si mantu itu bapaknya, kakeknya seorang pendekar atau budenya seorang gitu.
2: Ya.
0: Itu bagaimana hasiatnya menurut syariat Islam? Apa itu benar atau salah?
1: Ya,
0: mohon penjelasannya Pak Ustaz, karena Pak Ustaz ini sangat teliti tentang keislaman. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Ya.
0: Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam ukhuwah Islamiyah.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo, Ustaz Haris.
2: Jadi pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ditanya tentang fenomena seorang perempuan yang dicontohkan di dalam hadis itu. Inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan. Taqumul laila, malamnya itu tahajud terus, enggak berhenti. Wa tasumun nahar, dan kalau siang itu puasa terus. Tapi ada kata-kata selanjutnya, wa tu'dhi jiranaha. Ya, tapi dia gampang menyakiti tetangganya. Ini bukan keluarga ya, tetangga ini. Apalagi keluarga, meskipun itu mertua dan seterusnya. Apa kemudian ketika ditanya, Gusti Kanjeng Nabi, ada orang yang puasanya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tapi gampang menyakiti tetangganya, gimana? Dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini. Hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka Gusti Allah, di nerakanya Gusti Allah. Jadi hati-hati kaitannya dengan hablum minan nas niki, hati-hati. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi jangan sampai kemudian pola hubungan kita yang sudah luar biasa dengan Allah, yaitu hablum minallah, sholat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, ternyata itu dianggap tidak ada apa-apanya karena pola hubungan kita dengan sesama manusia itu jelek. Ketika Gusti Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis yang lain ditanya tentang tentang kebaikan itu, atau menjelaskan tentang kebaikan itu, ternyata begini, albirru husnul khuluk, yang namanya kebaikan itu ya akhlak yang baik itu. Nah, ketika sudah terkait dengan akhlak itu, berarti pola hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah interaksi kita dengan sesama manusia. Apakah itu manusia yang bukan sanak famili kita, bukan keluarga kita, ataukah itu apalagi lebih-lebih adalah keluarga kita. Jangan sampai kemudian misalnya pola hubungan kita dengan Allah yang cukup luar biasa itu ternyata tidak di backup oleh pola hubungan kita dengan sesama manusia, yang pada akhirnya tadi dikatakan itu di dalam hadis itu, la khairu fi, tidak ada kebaikan pada orang ini. Hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka. Lah, pada waktu menyebutkan hadis itu, ketika ditanya itu, ada Gusti Kanjeng Nabi orang yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, gak puasa kecuali yang wajib, gak sholat kecuali yang wajib, itu begitu. Cuman Gusti Kanjeng Nabi itu baik sekali kepada tetangga, baik, tidak pernah menyakiti tetangga itu, tidak pernah. Apa yang dikatakan Nabi langsung ditegaskan, hiya fil jannah, besok itu tempatnya di surga. Sehingga ketika kemudian harus membandingkan ya, mana yang lebih penting misalnya, meskipun semuanya penting, apakah kemudian hablum minallah, hablum minannas, itu semuanya penting. Cuman yang akan menjadikan standar apakah kemudian pada akhirnya kita ahli surga atau ahli neraka, ya memang kita tetap harus sholat, tetap harus puasa, kewajiban-kewajiban hablum minallah itu harus kita lakukan gitu ya. Cuman kalau seandainya harus ada prioritas kemudian mana yang lebih penting itu, bukan berarti hablum minallah nggak penting ya, tapi penting semua. Tapi kalau seandainya harus ada prioritas itu, maka pola hubungan dengan sesama manusia ini sangat penting. Pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi ini sedang jalan-jalan dengan para sahabat. Mungkin saya sering bercerita tentang ini. Jalan-jalan dengan para sahabat, kemudian ada orang meninggal dunia, gitu ya. Akhirnya Nabi tanya, siapa yang meninggal dunia?

0: oh si Fulan, si A. Nah setelah menyebutkan kata-kata si A itu para sahabat itu langsung melakukan testimoni yang itu sifatnya positif. Ini baik, ini baik ahli sedekah, kemudian ucapannya itu sangat bisa didengar, kemudian yang pokoknya yang tidak menjadikan orang tersinggung, pokoknya baguslah intinya begitu. Apa yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib. Nabi bersabda tiga kali itu, diulang tiga kali, wajabat itu. Kemudian akhirnya rombongan itu jalan-jalan lagi. Dan kemudian ada yang meninggal lagi ternyata. Kalau ini siapa yang meninggal dunia? Si B. Setelah menyebutkan si B itu ternyata kesaksian spontan yang sifatnya negatif itu muncul loh. Kalau ini gak ada benernya orang, gak ngubong, gak ada benernya uang. Wadid, kata-katanya gampang menyinggung perasaan, macam-macam. Apa yang ternyata dikatakan oleh Nabi, disabdakan, wajabat sama. Wajabat wajib. Nah di situ dalam rombongan itu Umar ikut gitu ya. Ada Umar. Tanya Umar, ma wajabat ya Rasulullah, napa sing dimaksud dengan wajabat wahai Rasulullah. Itu begitu. Akhirnya Nabi menjawab, yang ini menjadi dasar dari sebuah tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Apa itu? Sabda Nabi itu, antum syuhada'ullahi fil ardi, kamu ini adalah merupakan saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman afnaitum alaih khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabatlahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surganya Gusti Allah. Tapi waman afnaitum alaihi syarra, dan barang yang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabatlahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan nerakanya Gusti Allah. Ini penting. Sehingga kalau seandainya kita lihat tradisi kita di sekitar kita ada yang meninggal dunia, itu ada yang assalamualaikum itu ya. Kan begitu kan, kan akan memberangkatkan isyhad persaksian itu kan. Assalamualaikum gitu. Ini mohon maaf bapak-bapak, ini orang baik atau orang baik gitu kan. Orang baik gitu kan. Itu seperti gak ada pilihan lain.
1: Jangan sampai pilihannya.
0: Ini orang jelek, kalau utang lupa. Itu, ini masalah gampang rebutan wangkete tanah misalnya. Jangan sampai begitu gitu ya. Itu begitu. Ya itu. Jadi antum syuhada'ullah, kamu semuanya saksi hasil. Oleh sebab itu mari kita pastikan ya, orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak itu adalah anak yang baik. Anak kita bersaksi sebagai bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik. Ada juga loh orang tua yang kemudian disimpulkan sebagai orang, misalnya itu jangan sampai. Oleh sebab itu ketika kemudian kita memberikan sesuatu kepada anak kita harus yang adil. Jangan sampai kemudian pemberian itu menjadikan anak kita itu iri dan seterusnya. Akhirnya justru terjadi konflik, lebih disebabkan karena kita tidak berkeadilan. Itu jadi harus adil, kita yakin bahwa kebijakan kita itu sedang dievaluasi oleh anak kita ya. Meskipun anak tidak boleh begitu, tapi kalau seandainya ada pemicu itu kan nanti ndadi. Apalagi sekarang generasinya generasi Z, generasi Alpha, apa-apa gitu.
1: Macam-macam ini. Oke, okay, yep. Baik. Semoga bisa menjawab ya dari Pak Abdullah tadi. Dan kita lanjut kembali di line interaktif kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat. Bu Yaya. Alhamdulillah, ya. Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang datang saya itu Yaya dari Kalisat nih Pak Kiai. Saya mau nanya, orang tua saya sudah meninggal semua. Saya belum balas kebaikannya. Beliaunya sudah meninggalkan saya selama-lamanya. Doa apa yang harus saya lakukan seperti apa gitu loh, doa apa yang harus tembus orang tua saya itu Kiai.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita itu kemudian meninggal dunia. Kita merasa masih belum bisa menebus kebaikan yang beliau persembahkan kepada kita. Yang pertama itu pastikan kalau seandainya kemudian kita punya kelebihan, kita jariahi. Kita beri amal jariah. Ada masjid, kekurangan semen. Kan semen pun cuma 50 ribu misalnya ya. Ada yang seperti itu. Kita sedekah jariah untuk orang tua kita yang sifatnya itu tidak habis satu kali dimakan gitu kan. Kemudian mungkin ada di depan kita itu ada pemasangan paving dari warga. Ini saya jariah untuk orang tua saya. Ada orang membuat jembatan kok kemudian kurang dana. Ini jariah untuk itu luar biasa itu. Kalau seandainya kemudian kita jadi harta kita itu pada akhirnya memungkinkan untuk menjadikan orang tua kita selamat, harta kita sebagai pewaris itu. Itu karena memang itu yang diantara sangat sangat sangat dianu. Kemudian sangat di apa? Sangat ditunggu oleh orang tua kita. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau seandainya lewat kuburan itu selalu nangis. Selalu nangis. Akhirnya apa pengawalnya itu ya, pendampingnya itu sampai tanya itu. Sayyidina Utsman, kenapa sampean kok ketika bertemu dengan kuburan mesti menangis itu? Itu begitu. Sayyidina Utsman itu mengatakan begini. Kuburan itu merupakan terminal yang cukup menentukan dalam kehidupan ini. Ada dunia, ada alam kubur, kemudian ada alam akhirat kan begitu kan. Kalau seandainya seseorang itu kok kemudian sukses melampaui kuburan. Jadi di alam kuburan dia itu tidak disiksa, dia itu tidak kan dikatakan bahwa kuburan itu adalah taman dari taman surga. Atau dia itu adalah merupakan apa namanya hufrotan min hufarin niron, itu galian dari galian apa namanya neraka. Itu jadi bagian dari neraka, bagian dari surga. Jadi kalau seandainya kemudian kita di kuburan itu kok kemudian sukses, kuburan kita menjadi taman-taman surga ya, maka perjalanan selanjutnya itu akan mudah. Tapi kalau seandainya tidak sukses, perjalanan yang akan datang itu makin parah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup sekarang, orang tua kita sudah meninggal, mari kita support, mari kita dukung orang tua kita dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah jariah, dengan macam-macam. Silahkan. Lagi-lagi kalau seandainya kebetulan kita punya kelebihan harta, itu yang kemudian harus kita manfaatkan. Ya. Kita memberi anu, kita niatkan untuk orang tua kita, kita memberi apa, kita niatkan untuk orang tua kita, kita dan seterusnya, terutama hal-hal yang terkait dengan bahwa itu nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan umum, misalnya membuat jembatan, membuat apa dan seterusnya, itu insya Allah kalau seandainya seperti itu justru kuburan orang tua kita itu akan terang dan insya Allah akan menjadi raudhatan min riyadil jinan, itu begitu. Bukan hufratan min hufarinil, bukan seperti parit dari parit neraka atau lubang dari lubang neraka, bukan itu nanti orang. Jadi penting untuk kemudian itu. Jadi kita yang masih hidup ini jangan lupa setiap hari misalnya baca Fatihah, baca Quran untuk orang tua kita, doa istighfar, doa macam-macam untuk orang tua kita. Sampai di dalam sebuah hadis itu katakan begini, Mas. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwiz. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu illa kal ghariqil mutaghawwiz, kecuali seperti orang yang tenggelam sing kelelep, al mutaghawwiz, yang minta tolong. Jadi kondisi kita di kuburan itu digambarkan seperti itu, tolong tolong, yantadhiru da'watan, yang ditunggu adalah doa. Doa dari siapa? Ya doa dari anak kita, doa dari sahabat kita, doa dari, ya kan begitu. Oleh sebab itu kita jangan sampai kemudian lupa untuk mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu begitu. Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya, kemudian waliwalidayya, dan ampuni kedua orang tua kami. Warhamhuma, ya Allah, apa namanya, sayangi mereka berdua. Ya. kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu mendidik saya sangat sayang pada kita pada waktu saya kecil dan seterusnya. Begitu.
1: Oke, okay, baik. Semoga bisa menjawab dari Bu Yaya. Ini juga ada dari WhatsApp Yai,
0: ya.
1: Dari Pak Ervan. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin yang saya tanyakan mengenai anak yang jauh dari agama, sebab orang tua contohnya ada di sini. Seorang anak mulai kecil dibawa oleh ayahnya untuk menyabung ayam, dan kemudian ketika dewasa tidak kenal agama, kemudian akhlaknya kurang baik kepada orang tua ataupun tetangga. Nah, apakah dosa itu ditanggung sendiri atau juga dipanen oleh orang tuanya?
0: Ya, Ustaz. Iya. Jadi ada penjelasan memang di dalam kitab Tanqihul Qaul yang cukup menarik dalam menjawab masalah ini. Ada kata-kata begini, Mas. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh. Dia bahkan tidak kenal bagaimana cara wudhu yang benar. Bahkan dia tidak kenal bahwa yang tayamum yang benar, mandi besar yang benar, sholat yang benar, itu gak ngerti sama sekali. Justru pada akhirnya tadi itu diajak nyabung ayam dan seterusnya. Kana kullu dhambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu juga dibebankan, juga nyiprat, juga dipanen oleh orang tuanya. Sehingga harus hati-hati. Kalau sudah punya anak, anak itu amanah, harus dijaga. Anak itu amanah, harus dididik dengan benar, harus diarahkan dengan benar. Dan bahkan untuk mengarahkan dan seterusnya itu, meskipun mungkin silahkan orang pegiat HAM dan seterusnya itu anu, tapi di dalam hadis itu, pukul anak kita, sampai ada otoritas memukul itu, pukul anak kita, meskipun pukulannya jangan yang membahayakan. Ya, pukul anak kita kalau kenyataannya anak kita itu usianya 10 tahun dan kenyataannya dia meninggalkan sholat. Itu begitu, pukul. Itu seperti itu, fadribuhum 'alaiha, pukul anak kita. Itu begitu. Sekarang kan kakean HAM sehingga anak ngelamak-ngelamak sekarang. Para guru sekarang takut untuk jewer, untuk ini ya. Ya pokoknya memberikan hukuman dan sanksi yang tidak membahayakan kan gak apa-apa. Sekarang kok kemudian orang dijemur, misalnya suruh berdiri di depan, itu katanya melanggar HAM, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Sehingga ada fenomena yang dulu tidak sama sekali kita saksikan, sekarang kita saksikan. Apa itu? Ya dilaporkan polisi. Lucu. Akhirnya saya ngelama-ngelama muridnya, wis entah, wis ruwet gitu ya. Ya karena angel saya gitu. Itu seperti orang ketakutan sekarang untuk kemudian memberikan sanksi, padahal ya polisi saja memberi sanksi. Kalau kita tidak helman, ya aturannya kan helman, ya harus diberi sanksi. Kalau sudah, kalau seandainya kita misalnya nerobos lampu merah, ya harus diberi sanksi kan. Sanksi ada kan, sanksi itu kan yang pada akhirnya ngapok no. Nah, iki anak gak boleh diberi sanksi yang belak keranang di nanti kalau begitu gitu ya.
1: Itu baik, semoga bisa menjawab dari Pak Ervan ini ya. Baik, kemudian ini ada juga dari Bu Indri di Bangsal Sari. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jika orang tua membutuhkan perawatan khusus yang sulit dipenuhi di rumah, bagaimana Islam memandang penggunaan jasa pengasuh atau fasilitas perawatan lansia? Bangga Ustaz.
0: Gak apa-apa ya, kalau seandainya kemudian kita ada keterbatasan waktu karena kita punya kesibukan, harus cari uang, bekerja macam-macam, dan gitu. Kemudian ya sambil diniati memberikan rezeki kepada tetangga kita, ya gak masalah untuk kemudian, dan itu normal gitu ya. Kita kalau seandainya fokus kepada orang tua misalnya, akhirnya kita tidak bisa bekerja, kan ruwet semuanya nanti. Kalau seandainya kita kerja, kita bisa mencukupi kebutuhan orang tua, mencukupi kebutuhan keluarga kita dan seterusnya. Tapi ya harus dirawat dengan cara tadi, ada orang yang memang secara tulus, secara ikhlas, karena ada kompensasi bayaran dan seterusnya. Menurut saya itu sah-sah saja gitu loh. Sah-sah saja gitu loh. Yang penting kita merawat, meskipun merawatnya itu dengan cara membayar orang gitu ya. Jangan kemudian tidak sama sekali dirawat, dibiarkan dan seterusnya. Itu seperti itu.
1: Oke, okay, okay, baik. Ustadz, ini mendekati di akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Mungkin satu pesan untuk para pendengar khususnya di seluruh Jawa Timur di pagi hari ini tentang topik kita. Silakan Ustadz.
0: Ya, jadi seperti yang tadi saya tegaskan, problem kehidupan itu cukup luar biasa dahsyatnya. Pada saatnya mungkin akan ada ketersinggungan kita dari orang tua kita dan seterusnya. Saya tegaskan, kalau kita sudah berhadapan dengan orang tua kita, kalau seandainya kita sudah misalnya ada di sekitar orang tua kita dan seterusnya, maka kata satu kata yang kemudian harus muncul dalam benak kita, kita harus kalah, kita tidak boleh melawan, kita harus ngalah dan seterusnya, diam saja. Karena kalau seandainya kita sudah ngomong dalam kondisi marah dan seterusnya, yang terjadi adalah kata-kata kasar yang akan muncul, yang akhirnya akan ada ketersinggungan dan seterusnya. Lebih baik diam, kalah dan seterusnya. Apalagi kemudian orang tua kita sudah udur, udur itu kan mungkin punya banyak penyakit dan seterusnya, sehingga lagi-lagi kita harus mau tahu kondisi seperti itu dulu pernah dialami oleh orang tua kita pada saat merawat kita. Itu seperti itu mungkin.
1: Baik. Ya, di bagian pendengar kita juga banyak belajar bahwa merawat orang tua tentunya bukan sekedar kewajiban, tetapi juga kesempatan untuk berbakti dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk mendampingi orang tua di usia senja. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz Hari sudah hadir di Studio Pro 1 pagi hari ini membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan juga saya Sandiwira pamit undur diri dari Mutiara Pagi berjalan ke Kodus 10 Jawa Timur. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau untuk di Ponorogo sih ngeliatnya luar biasa ya, bagus sih. Ternak gitu ya. Kemudian ada usaha untuk wirausaha.
2: Tahun 2026 dari Januari sampai bulan September ini itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya.
3: Targetnya belum, yang penting per tiap tahun sudah 100. Nah hari ini saya nambah, yang belum tersentuh ini bisa dibantu oleh teman-teman dari lembaga milik zakat.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi, diantaranya anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Kasus cerai gugat yang diajukan perempuan di Magetan tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemkot Madiun menggandeng lembaga amil zakat untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 16 Oktober 2026. Saya Madaristu. Informasi pertama dibawa oleh reporter kami Eka Wulan, menyoal anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolahnya.
4: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5, Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut, Radian menilai pelaksanaan layanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berjalan baik. Ia berharap fasilitas dan program kewirausahaan yang ada dapat terus dipertahankan, terutama ketika nantinya sekolah berpindah ke lokasi permanen demi memicu semangat belajar para siswa.
1: Ya kalau untuk di Ponorogo saya ngeliatnya luar biasa ya, bagus sih, ternak gitu kan, kemudian ada usaha untuk wirausaha, karena memang sekali lagi kan harapannya jangan berhenti sampai di sini, artinya anak-anak juga punya keahlian itu harus kita kembangkan. Sejauh kita melihat pemantauan di sekolah rakyat di Ponorogo, alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang berarti, dan kami berharap nanti juga ketika pindah ke yang permanen itu untuk kewirausahaannya masih bisa dipertahankan ya.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengungkapkan, layanan pendidikan yang ada di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
5: Untuk penyampaian khusus pada Sekolah Rakyat, beliau menyampaikan sudah sesuai, fasilitas juga sudah tersalurkan sesuai dan tepat. Ini untuk PR kami ke depan, dirilisasi lulusan. Itu kami nanti bersama-sama untuk memantau bagaimana anak nanti yang sudah lulus SMA kita pantau, dan tim Ombudsman pun juga ikut memantau nanti anak melanjutkan seperti apa.
4: Selain meninjau fasilitas dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Ponorogo, kedatangan anggota Ombudsman RI juga difokuskan untuk memantau sejauh mana perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah rakyat, sekaligus menyerap kendala di lapangan guna memberikan rekomendasi penyelesaian yang tepat kepada kementerian terkait. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita beralih ke Dayu Suwarno. Bupati Madiun Hari Wuryanto memberikan apresiasi kepada Desa Sidomulyo yang berhasil menekan angka stunting hingga tersisa 5,2%, jauh di bawah rata-rata Jawa Timur sebesar 14%.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun sukses menggelar program Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera Bahana Bersahaja Putaran ke-9 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Rangkaian kegiatan yang berlangsung meriah selama 2 hari, Selasa hingga Rabu, 13 dan 14 Oktober 2026. Secara simbolis, Bupati Madiun menyerahkan bantuan alat olahraga kepada pemerintah desa Sidomulyo untuk mendukung pembinaan olahraga warga desa. Dan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Madiun menerjunkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk menghadirkan 34 jenis pelayanan gratis secara on the spot. Mulai layanan administrasi kependudukan, pengurusan KTP elektronik, KK, akta kelahiran, dan KIA, layanan kepolisian dan perpajakan, meliputi layanan SIM keliling Polres Madiun, dan konsultasi pajak. Sementara pada layanan pekerjaan dan perekonomian, Pemkab Madiun menghadirkan job fair mini disnaker, perizinan usaha, layanan perbankan, dan selain itu Pemkab juga memberikan layanan pasar murah, bazar, pembaruan data BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan hewan, keswan, layanan KB, dan donor darah dari PMI. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, Pemkab Madiun juga menargetkan 70% masyarakat terperiksa kesehatan, di mana hal ini melampaui target nasional sebesar 46%. Pemeriksaan mencakup tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Pemkab Madiun juga menghadirkan mobil ronsen keliling sebagai inovasi penanganan TBC dari Pemkab Madiun untuk pemeriksaan paru-paru secara akurat. Kemudian dokter spesialis lintas RSUD dengan menyiagakan dokter spesialis dari RSUD Dolopo dan RSUD Caruban. Bupati Madiun Hari Wuryanto memberikan apresiasi kepada Desa Sidomulyo yang berhasil menekan angka stunting hingga tersisa 5,2%, di mana hal tersebut jauh di bawah rata-rata Jawa Timur sebesar 14%.
7: Kita sudah lihat stunting di sini juga bagus, masih di angka 5,2, berarti masih mensupport ya untuk khususnya Kabupaten Madiun dan juga Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur angkanya masih di angka 14, kita kan 5,2, berarti kan sebenarnya apa? Selisihnya cukup banyak. Jadi ini bagus sekali lagi. Kami terima kasih minta support dari teman-teman media bahwa kegiatan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi kami juga tolong diinfokan seluruh media panjenengan supaya masyarakat yang ada di lainnya bisa melihat bahwa pemerintah hadir untuk membantu mensejahterakan rakyatnya.
6: Dalam kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Sidomulyo ini juga dilaksanakan kerja bakti rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH dan pavingisasi jalan desa. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Perhutani belum akan membuka seluruh pos pendakian Gunung Lawu sebelum turun hujan minimal 3 hari. Informasi selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
8: Seluruh jalur pendakian Gunung Lawu masih ditutup menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perhutani belum memastikan waktu pembukaan kembali karena kondisi vegetasi di kawasan atas masih kering dan kabut asap masih terpantau di wilayah utara. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan kebakaran secara sporadis masih terjadi di beberapa titik di Gunung Lawu. Ia menjelaskan patroli yang dilakukan petugas perhutani menunjukkan kondisi kawasan hutan masih sangat kering. Situasi itu menjadi salah satu pertimbangan untuk mempertahankan penutupan jalur pendakian meskipun sejumlah wilayah di sekitar Gunung Lawu telah diguyur hujan. Menurut Hermawan, hujan yang turun di kawasan bawah termasuk di Kota Magetan belum menjangkau kawasan puncak secara memadai dan belum cukup untuk membasahi kawasan hutan di bagian atas. Hermawan menambahkan, berdasarkan informasi BMKG yang menjadi acuannya, kawasan tersebut masih berada dalam periode puncak musim kemarau. Ia menyebut suhu di kawasan yang dipantau mencapai sekitar 38 derajat Celcius, sehingga risiko kebakaran masih perlu diwaspadai.
9: Jadi kita tidak mau ngambil resiko, terus Pak jajaran kemarin patroli ke atas itu kondisi kering banget, makanya ini kita hati-hati. Kemarin sudah dengan Pak Kapolsek untuk warning, jangan dulu, nanti kalau ada apa-apa riskan banget. Jawa Tengah juga sudah kita konfirmasi, belum, nanti nunggu aman dulu, kalau sudah hujan minimal 3 hari lah. Di puncak nanti sudah memungkinkan ya kita buka, kondisi panasnya masih 38 derajat. Ini riskan-riskannya nanti. Hujan sudah tercatat 2 kali dan tentanya hampir 3 minggu. 1 minggu, itu hampir 1 bulan yang lalu, terus apa nanti kan ada, tapi hanya seputaran. Kalau Kota Magetan,
8: Perhutani belum menetapkan tanggal pembukaan kembali jalur pendakian. Hermawan mengatakan pembukaan baru akan dipertimbangkan setelah hujan turun selama sedikitnya 3 hari berturut-turut dan kondisi kawasan dinilai cukup basah serta aman. Untuk mengantisipasi resiko selama penutupan, Perhutani telah berkoordinasi dengan kepolisian, termasuk jajaran polsek serta pihak terkait di wilayah Jawa Tengah. Pemantauan kawasan melalui patroli juga tetap dilakukan sambil menunggu perubahan kondisi cuaca. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kabupaten Magetan, kita bergeser ke Kabupaten Madiun. Pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada rancangan APBD 2027 diproyeksikan naik 6% mencapai Rp1,88 triliun. Rupiah. Bupati Madiun menyebut pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dukungan terhadap program strategis nasional menjadi prioritas. Ulfa Larasati melaporkan.
10: Pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada rancangan APBD tahun anggaran 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 6% dibanding tahun sebelumnya. Penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, Pemkab Madiun akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mendukung program strategis nasional. Hal tersebut disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun. Dalam pemaparannya, pendapatan daerah Kabupaten Madiun diestimasikan mencapai Rp1,88 triliun rupiah, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,02 triliun rupiah. Selisih defisit sekitar Rp140,44 miliar rupiah rencananya akan ditutup melalui pembiayaan neto. Hari menjelaskan, penggunaan anggaran akan difokuskan pada sektor penunjang visi-misi daerah, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga kesehatan. Selain itu, Pemkab Madiun juga berkomitmen mendukung program strategis nasional.
7: Kami tetap program visi-misi kami, ya, mulai dari tentang pendidikan, kemudian di sektor pertanian dan juga kesehatan, ini menjadi program wajib kami. Kemudian terkait support untuk program strategis nasional, kita tetap akan alokasikan untuk anggaran supaya kita tidak ketinggalan dengan dan karena program strategis nasional juga ditarget.
10: Salah satu prioritasnya adalah percepatan program pemeriksaan kesehatan gratis yang ditargetkan tuntas pada 2027 lebih awal dari target nasional pada 2029. Hari pun berharap adanya penambahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Usulan tersebut telah disampaikan bersama pemerintah kabupaten lainnya melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Meski demikian, penyusunan anggaran tetap mengacu pada alokasi resmi dari pemerintah pusat karena belum ada kepastian terkait tambahan transfer. Lebih lanjut, Hari berharap proses pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan program di tahun mendatang dapat segera diimplementasikan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, DPRD Kabupaten Madiun meminta perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam APBD 2027, mengingat masih banyak ruas jalan desa dan kabupaten yang berlubang dan memerlukan perhatian.
10: Pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada rancangan APBD tahun anggaran 2027 diproyeksikan naik sekitar 6% dibanding tahun sebelumnya hingga mencapai Rp1,88 triliun rupiah. Seiring dengan kenaikan anggaran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menekankan agar perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam APBD tahun anggaran 2027. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, menilai masih banyak ruas jalan desa maupun kabupaten yang berlubang dan memerlukan perhatian.
11: Pada prinsipnya, karena dengan adanya APBD kita naik dengan 6% dari tahun ini, kita tekankan karena kita banyak jalan desa maupun jalan kabupaten, jalan ruas kabupaten yang perlu perhatian. Maka dari itu nanti kita tekankanlah untuk tahun 2027 ini nanti kita tekankan untuk infrastruktur jalan utama seperti itu, karena banyak jalan yang minta perhatian.
10: Tidak hanya itu, Ferry juga menyoroti penganggaran pemilihan kepala desa atau pilkades. Ia mengungkap anggaran pilkades telah dibahas dalam KUA PPAS melalui skema bantuan keuangan khusus atau BKK untuk desa. Ferry menilai bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya pencalonan kepala desa sekaligus memberi ruang agar generasi muda berani mencalonkan diri tanpa dibebani biaya tinggi. Melalui skema ini, biaya pelaksanaan Pilkades diharapkan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Ferry menambahkan, jika nantinya terdapat kekurangan anggaran, sisa kekurangan tersebut dapat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes masing-masing desa yang bersangkutan.
12: Kaitan untuk penganggaran Pilkades, memang kita ada bantuan keuangan khusus nanti ke desa-desa, itu sudah kita rencanakan, di KUA kita sudah kita pasang, di PPA kita sudah kita pasang. Memang kami mengharapkan pemilihan kepala desa itu nanti kami dari kabupaten, pihak pemerintah kabupaten hadir di situ, supaya nanti kita mengurangi kos lah. Kita jangan sampai mani politik terlalu tinggi, biaya kita bebani biaya Pilkades. Kita usahakan calon-calon itu biar anak-anak muda berani mencalonkan menjadi kepala desa tanpa biaya. Jadi biaya ditanggung dari pemerintah Kabupaten Madiun dan nanti seandainya ada kekurangan dikit-dikit biar dibebankan kepada APBDes.
10: Lebih lanjut, Ferry mendorong agar penetapan APBD tahun 2027 dapat dituntaskan lebih awal guna memberi ruang waktu yang cukup untuk pelaksanaan program, terutama proses pengadaan dan pengerjaan fisik di lapangan. Langkah ini menjadi bentuk evaluasi atas pelaksanaan tahun anggaran 2026, di mana pengerjaan fisik sempat tertunda akibat kenaikan harga bahan bakar dan material. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, hingga September 2026, sebanyak 750 perempuan di Magetan mengajukan cerai gugat. Jumlah itu melonjak dari tahun sebelumnya. Faktor ekonomi mayoritas menjadi pemicunya. Yusron Al-Fatah melaporkan.
8: Pengadilan Agama Magetan mencatat hampir 1.000 perkara perceraian selama Januari hingga September 2026 atau sebanyak 990 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 750 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan pihak perempuan, sedangkan 240 perkara lainnya merupakan cerai talak yang diajukan pihak laki-laki. Humas Pengadilan Agama Magetan, Helmi Ziaul Fuad, menjelaskan jumlah cerai gugat tersebut semakin mendekati total perkara serupa sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 848 kasus. Dengan masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026, angka perceraian di Magetan diperkirakan akan terus bertambah. Menurut Helmi, persoalan ekonomi menjadi faktor yang paling banyak melatar belakangi pengajuan cerai gugat. Tekanan keuangan keluarga dan meningkatnya kebutuhan hidup dinilai berpotensi memicu perselisihan yang berujung pada keretakan rumah tangga. Ia menilai kondisi perekonomian yang belum stabil saat ini disertai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak BBM turut berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga. Situasi itu dapat semakin berat ketika penghasilan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Ini tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi yang belum masih masuk tahun 2026. Jadi kemungkinan besar jumlah perkara baik cerai gugat maupun cerai talak itu akan meningkat signifikan.
13: Faktor apa cerai gugat?
2: Kalau cerai gugat rata-rata faktor ekonomi, dimana kayaknya memang tahun ini meningkat, salah satunya kita lihat kondisi ekonomi Indonesia juga lagi nggak baik-baik saja ya. Dan apalagi nggak hanya Indonesia sih, kayaknya memang faktor dunia lagi-lagi nggak baik-baik saja. Jadi kalau saya lihat memang apalagi kayak BBM itu kan sudah mulai naik ya beberapa bahan pangan.
8: Helmi juga menyebut persoalan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi salah satu masalah yang muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, sebagian perempuan memilih bekerja untuk menopang perekonomian keluarga, sementara pasangan mereka dinilai belum menjalankan tanggung jawab mencari nafkah secara optimal. Dengan kata lain, perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak hanya berasal dari kalangan ibu rumah tangga. Sebagian pemohon merupakan perempuan yang telah bekerja, mulai dari pekerja rumah tangga dan karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia atau TKI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengajukan perceraian juga memiliki aktivitas ekonomi di luar rumah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kewajiban pemberlakuan produk halal semakin dekat. Pengawas Jaminan Produk Kota Madiun meminta agar pelaku UMKM segera melakukan pengurusan. Selengkapnya Aris Deka.
14: Penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman pada 18 Oktober 2026 kian dekat. Di Kota Madiun, ribuan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM telah mengantongi sertifikat halal. Namun, upaya mendorong pelaku usaha agar segera memenuhi ketentuan tersebut terus dilakukan. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Madiun, Ulfa Fitri Rohmatin, mengatakan, berdasarkan data yang diolah dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur, jumlah sertifikat halal di Kota Madiun mencapai sekitar 7.200 sertifikat. Ulfa menjelaskan pengurusan sertifikat halal dapat dilakukan melalui dua skema utama, yakni self-declare atau pernyataan halal dari pelaku usaha dan jalur reguler melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk jalur self-declare, pelaku usaha berkesempatan memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati. Menurut Ulfa, skema self-declare relatif lebih mudah diakses pelaku usaha. Untuk pengurusan secara mandiri, biaya sertifikasi melalui skema tersebut sebesar Rp230.000 per sertifikat. Sementara itu, biaya sertifikasi melalui jalur reguler bervariasi. Besarannya bergantung pada jenis produk, skala usaha, jumlah produk yang diajukan, serta lembaga pemeriksa halal LPH yang dipilih.
15: Kalau masih skala mikro kan bisa dapat kuota gratis. Kemudian kalau misalnya kuotanya sudah habis dan bisa nanti mencari fasilitasi dari pemerintah daerah setempat. Kemudian jika memang tidak ada, bisa mendaftar ke yang self-declare mandiri yang Rp230.000 tadi. Nah, itu untuk produknya. Satu sertifikat halal itu bisa untuk 10 produk, 10 jenis, 10 macam produk. Jadi satu sertifikat itu nggak hanya untuk satu produk, tergantung jenis produknya. Kemudian untuk yang penyediaan makanan minuman seperti warung dan kedai itu bisa untuk 30 produk.
14: Ulfa mengatakan pihaknya terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha di Kota Madiun. Pendekatan persuasif dipilih untuk mempertimbangkan beragamnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal. Melalui edukasi tersebut, pelaku usaha diharapkan memahami bahwa status halal tidak cukup hanya berdasarkan klaim sepihak. Bahan baku, proses pengolahan, hingga bentuk dan penamaan produk perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan semakin dekatnya penerapan kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha diharapkan segera mengurus sertifikat agar produk yang dipasarkan memiliki kepastian kehalalan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melapor.
0: Kita kembali ke catatan Dayus Warno, pendengar. Pemkab Madiun menyebarkan armada pemadam kebakaran di 3 wilayah strategis.
16: Gelaran Bahana Bersahaja yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, kali ini terlihat berbeda. Karena dalam pelaksanaannya diadakan simulasi penanganan kebakaran bersama personel YONTP 532. Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan hal itu merupakan langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino, di mana kejadian kebakaran di Kabupaten Madiun melonjak dari 72 kasus pada tahun lalu menjadi 137 kejadian hingga Oktober 2026.
7: Karena kita antisipasi pada saat ini karena ada El Nino ini pengaruhnya juga luar biasa. Ya, kalau tahun kemarin saja kebakaran kita itu cuma 72 kejadian, ini tahun setahun itu, ini baru sampai di akhir September, pertengahan Oktober ini sudah ada 137 kejadian. Ya, jadi luar biasa, makanya kita kebetulan ya ini ada YONTP 532 yang baru ya di Kabupaten Madiun, kita akan sinergikan ya supaya kita tenaga kita bertambah untuk membantu apabila terjadi kebakaran di manapun di daerah Kabupaten Madiun. Kita sudah tempatkan lokasi-lokasi mobil pemadam kebakaran itu wilayah selatan di Geger, wilayah tengah sementara ini di Pendopo, dan insya Allah nanti akan kita geser ke Ngelames ya. Karena kalau di Pendopo itu pada saat alun-alun itu ada kegiatan, ini agak sulit keluarnya ya. Ini kita nanti, makanya kita geser nanti ke Ngelames ya. Kemudian yang di utara itu ada di Carukan. Jadi harapannya tidak lebih dari 15 menit kontak pemadam kebakaran nyampe.
16: Sementara untuk meningkatkan response time di bawah 15 menit, Pemkab Madiun menyebarkan armada pemadam kebakaran di 3 wilayah strategis, di mana wilayah selatan berada di pos armada Ngetrep dan Geger, kemudian wilayah tengah telah dipindahkan dari Pendopo ke Nglandung agar tidak terkendala kemacetan apabila ada acara di alun-alun, kemudian wilayah utara di pos armada Caruban. Bupati menambahkan melalui bahana bersahaja ini pihaknya ingin datang kepada masyarakat dan menggali potensi yang ada di desa sehingga pemerintah bisa memberikan fasilitas untuk seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Madiun. Kami hadirkan informasi berikutnya. Pemkot Madiun menggandeng lembaga amil zakat untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada tahun ini ditargetkan 100 RTLH dapat tertangani. Aris Deka melaporkan.
14: Pembenahan rumah tidak layak huni RTLH di Kota Madiun terus dikebut. Tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, Pemkot Madiun juga menggandeng sejumlah lembaga, termasuk Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk mempercepat perbaikan hunian warga. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, perbaikan RTLH menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Meski target penanganan secara keseluruhan belum tercapai, pihaknya memastikan perbaikan 100 rumah tetap diupayakan tahun ini. Selain melalui program pemerintah, penambahan jumlah rumah yang diperbaiki juga diupayakan lewat kolaborasi dengan lembaga amil zakat. Skema tersebut diharapkan dapat menjangkau warga yang belum tersentuh program pembenahan RTLH. Bagus menyebut, pendataan kondisi RTLH saat ini tengah disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun. Data tersebut menjadi salah satu pijakan untuk memetakan kebutuhan perbaikan dan menentukan rumah yang perlu mendapatkan penanganan.
3: Targetnya belum. Yang penting per tiap tahun sudah 100. Nah, hari ini saya nambah, dalam artian nambah itu bahwa yang belum tersentuh ini bisa dibantu oleh teman-teman dari lembaga amil zakat. Sehingga hari ini potret dari RTLH lagi disusun oleh Perkim. Karena mengikuti yang kemarin dari provinsi.
14: Menurut dia, upaya pembenahan RTLH juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah saat turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan Wali Kota Bersama Rakyat WBR. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi hunian warga, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Bagus berharap keterlibatan berbagai pihak dapat mempercepat penanganan RTLH, sehingga semakin banyak warga yang bisa menempati hunian layak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kali ini kita bergeser ke Pacitan bersama Angela Reska. Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif.
17: Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Sebanyak 290 karya film dari skala lokal hingga nasional berhasil tercatat pada FFH tahun ini. Dari 290 karya film tersebut, hanya terseleksi 75 karya sineas yang akan diputar pada perhelatan FFH yang berlangsung mulai hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau Mas Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Menurutnya, melalui pagelaran FFH dapat memperkuat Pacitan sebagai destinasi wisata sekaligus membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing.
18: Harapannya mudah-mudahan bisa mempertahankan kesuksesan FFH 2025. Syukur insya Allah bisa lebih baik daripada tahun kemarin dan bisa memberikan ruang kreativitas yang lebih kepada khususnya para sineas, baik sineas di Pacitan maupun juga dari luar Pacitan, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga para pelaku UMKM dan semuanya. Terus yang selanjutnya saya berharap dengan banyaknya tamu dari luar, Pacitan akan lebih dikenal wisatanya. Ya.
17: Lebih lanjut, Mas Aji mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan stigma horor yang dapat melekat bahkan menodai branding Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata. Mas Aji justru merasa bangga karena karya film horor dan julukan Pacitan sebagai kota pariwisata dapat saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkenal melalui legenda lokal, Mas Aji berharap hal seperti itu juga terjadi di Pacitan sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, sineas papan atas Gary Nugroho mengapresiasi pagelaran festival film berskala nasional di Pacitan.
17: Sineas papan atas Gary Nugroho yang turut menghadiri opening ceremony Festival Film Horor FFH 2026 di Pacitan menyoroti potensi sineas lokal Pacitan. Menurutnya, pagelaran FFH di Pacitan telah menjadi bukti bahwa Pacitan menyimpan potensi sineas yang menjanjikan. Selain itu, Garin juga melihat ironi di Kabupaten Pacitan yang belum memiliki gedung bioskop. Namun Kabupaten Pacitan justru menggelar festival film berskala nasional.
19: Ya, sebetulnya kita lihat ya, bahkan Pacitan belum punya bioskop ya. Ya. Tapi film horornya sudah menjadi salah satu film yang festival film horor yang sukses ya. Bahkan baru kedua kalinya gitu. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar. Kan itu paling langka kan. Tidak ada gedung bioskop, bikin festival film di tempat yang mengandung aspek pariwisata justru gitu kan, yaitu pantai.
17: Garin menilai Pacitan memiliki legenda dan budaya lokal yang cukup kuat, sehingga cocok dengan film horor. Menurutnya, horor juga tidak selalu identik dengan hal mistis, namun dapat dikaitkan dengan nilai seni, sastra, budaya, bahkan pariwisata. Lebih lanjut, kata Garin yang pernah menjadi juri dalam Festival Film Indonesia FFI, sebanyak 60% karya film Indonesia merupakan film horor, sehingga film horor dinilai sangat menjanjikan dan dapat menjadi ruang bersama di masyarakat dalam menikmati suatu karya seni. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, kegiatan tengah semester atau KTS sekaligus hari ulang tahun ke-20 SDN 01 Kartoharjo dihadiri langsung oleh PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Sabrina melaporkan.
20: Halaman SDN 01 Kartoharjo Kota Madiun tampak meriah pada Kamis pagi 15 Oktober 2026. Ratusan murid, guru hingga orang tua siswa berkumpul bersama merayakan gebyar kegiatan tengah semester KTS sekaligus hari ulang tahun HUT SDN 01 Kartoharjo yang ke-20. Acara tersebut dihadiri langsung oleh PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa seluruh sekolah dasar di Kota Madiun memiliki kualitas pendidikan yang sama baiknya. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memberikan kesempatan serta ruang seluas-luasnya bagi para siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka.
21: Dan semoga aktivitas hari ini benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita, untuk membangun kreativitas kita. Saya mengucapkan selamat untuk anak-anakku semuanya, selamat berekspresi, sekaligus selamat merayakan ulang tahun ke-20 SD Guntur ini dengan kreativitas yang ditampilkan kepada seluruh masyarakat Kota Madiun. Saya yakin Guntur akan terus berada di jajaran sekolah unggulan di Kota Madiun.
20: Sebagai bentuk apresiasi dan rasa bangganya, PLT Wali Kota Madiun juga memberikan hadiah tambahan secara pribadi untuk menyemangati para siswa yang tampil mengisi panggung acara. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Peringatan kegiatan tengah semester KTS dan hari ulang tahun ke-20 SDN 01 Kartoharjo Kota Madiun hadir dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
20: Peringatan kegiatan tengah semester KTS

0: Itu harus bisa memberikan fasilitas anak untuk berkreativitas sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuannya. Tidak hanya di bidang akademik, memfasilitasi juga bidang olahraga maupun seni. Seperti itu. Nah, hal ini langsung kami tindak lanjuti, kami kemas dalam kegiatan tengah semester dan hari ulang tahun SDN 01 Kartoharjo yang ke-20.
1: Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap anak-anak dapat belajar sambil bermain dengan gembira, melatih rasa percaya diri di panggung umum, serta makin bersemangat mengejar prestasi sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Anggota Ombudsman RI, Radiansyah, mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Kasus cerai gugat yang diajukan perempuan di Magetan tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemkot Madiun menggandeng lembaga amil zakat untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Dengan demikian berakhir sudah Buletin Warta Pagi edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan juga dapatkan informasi lain melalui laman resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madaristu. Selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 16 Oktober 2017, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, keduanya resmi menakodai Tanah Betawi untuk periode 2017-2022. Namun, Sandiaga Uno mengundurkan diri di tengah jalan karena maju mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Semoga Anda selalu sehat ya, semangat terus, siap menjalankan aktivitas hari ini menyambut weekend. Sudah masuk hari Jumat, sebelum berangkat ke tempat aktivitas, kita juga meluangkan waktu sejenak untuk coba cek kondisi cuaca hari ini. Karena kita ketahui sejak awal bisa membantu perjalanan jadi lebih nyaman dengan aktivitas yang lancar. Paling tidak update informasi info cuaca hari ini dari BMKG bisa kita sampaikan untuk Anda pendengar. Jangan lupa siapkan antisipasi juga ya, karena pagi hari Kota Madiun dan Kabupaten Madiun diperkirakan mengalami cuaca yang cukup terik. Sementara itu wilayah Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo diperkirakan cerah. Kemudian memasuki siang sampai sore hari, kabarnya seluruh wilayah Madiun Raya diperkirakan mengalami cerah berawan. Sementara itu malam hari, cuaca di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, kemudian Magetan dan Ngawi diperkirakan berawan. Sementara itu justru Pacitan berpotensi mengalami udara kabur, sedangkan Ponorogo diperkirakan cerah. Suhu udara juga bervariasi pendengar, mulai dari 21 sampai 37 derajat Celcius dengan angin yang diperkirakan bertiup sekitar 27,8 km per jam. Tentu saja dalam informasi peringatan dini BMKG hari ini, kabar baiknya adalah belum ada peringatan cuaca khusus untuk siang, sore maupun juga malam hari. Jadi tetap jaga kondisi tubuh Anda, berkendara dengan hati-hati, sesuaikan juga aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini. Tetap bersama kami pendengar, karena informasi yang lainnya akan juga kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya juga nanti kita akan update bagaimana harga-harga sembako khususnya di wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win!

Ya pendengar, hari ini juga kami sampaikan informasi perkembangan harga bahan pokok. Secara umum, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga ya. Meskipun beberapa bahan pangan masih menunjukkan tren kenaikan juga. Untuk beras, harga beras premium tercatat Rp15.250 per kilogram, sedangkan beras medium Rp12.725 per kilogram. Harga gula pasir berada di angka Rp17.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng kemasan minyak kita justru naik menjadi Rp16.250 per liter. Pada komoditas daging, harga daging sapi mencapai Rp123.750 per kilogram, sedangkan daging ayam ras Rp36.750 per kilogram. Kemudian yang sering ditanyakan adalah harga cabai merah keriting tercatat Rp30.000 per kilogram. Cabai merah besar berada di angka Rp42.000, sementara cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp68.750 per kilogram. Adapun harga bawang merah tercatat Rp24.000 per kilogram dan bawang putih Rp26.750 per kilogram, jenis sinco atau honan ya. Sejumlah komoditas lainnya juga mengalami penurunan, diantaranya kedelai lokal menjadi Rp10.500 per kilogram, kacang hijau Rp22.250 per kilogram, dan kacang tanah Rp29.125 per kilogram. Pendengar semuanya, pergerakan hari ini untuk harga-harganya di beberapa titik di Kota Madiun menunjukkan bahwa harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan. Tetapi beberapa komoditi memang masih mengalami penyesuaian harga ya. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk tetap bijak berbelanja dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran keluarga. Begitu ya, itu yang paling penting. Senyampang dapur masih ngepul apapun makanannya, tentu semuanya harus kita syukuri, pendengar semuanya ya. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau ini. Dan ini. Ketiga lagu tadi merupakan sebagian karya lagu anak Indonesia ciptaan Sarijah Niyung Sutipyo atau yang kita kenal dengan Ibu Sut. Sejak zaman penjajahan hingga saat ini, setiap syair yang Ibu Sut ciptakan turut mengedukasi dan membesarkan anak-anak Indonesia. Ibu Sut mulai mengubah dan menciptakan lagu anak-anak di latar belakangi kesulitan murid-muridnya memaknai lagu anak-anak berbahasa Belanda. Unsur keindahan alam, tumbuhan, dunia binatang, dan eksplorasi lingkungan lainnya menjadi ciri khas lagu karya Ibu Sut. Melalui Radio Mirom Jakarta, karya Ibu Sut pertama kali disiarkan di seluruh Nusantara periode 1927 hingga 1928. Ibu Sut menjadi orang pertama pencipta lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengar Pro 1 RRI Madiun, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sudah ada rekan saya Risti Rustarto untuk menyampaikan warta berita hari ini. Tetap dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dan menjelaskan kegiatan dan pendidikan yang KBK Partai Suwater Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya
2: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi, kedua Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan, ketiga Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian.